0: Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan 4 nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan.

0: lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
1: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Api dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
0: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
4: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
3: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
5: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
6: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya, terkait dengan pandangan pemerintah.
7: Isunya apa aja Mas?
6: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
3: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
8: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
9: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum

0: ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Itu dia, sudah kami hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita, termasuk dari Reza, Berharap Tak Berpisah. Semoga lagu-lagu yang sudah hadir pagi hari ini pendengar bisa menemani Anda memulai aktivitas pagi hari ini dan memberikan semangat dan membuat mood Anda lebih oke tentunya. Anda baru saja juga menyimak Warta Berita Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita selanjutnya Anda bisa ikuti pukul 12 siang nanti. Dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan pagi hari ini di Makassar Pagi, dan melanjutkan sampai pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan pendengar beberapa informasi, diantaranya informasi harga komoditi pangan strategis, kemudian info lalu lintas, dan juga info cuaca. Masih bersama saya Idam dan juga pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga Fahrul yang menemani Anda pendengar pagi hari ini. Dan berikut kami akan sampaikan info harga komoditi pangan di Sulawesi Selatan.

Pendengar, untuk informasi perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Senin 12 Oktober 2026 untuk harga rata-rata beras premium di Rp14.830, kemudian untuk harga rata-rata pendengar beras SPHP di Rp12.081, beras medium non SPHP di Rp13.505. Selanjutnya harga rata-rata untuk bawang merah di Rp34.123, bawang putih bonggol di Rp36.647, untuk harga rata-rata cabai merah keriting Rp57.809, cabai merah besar Rp51.313, kemudian harga rata-rata di Sulawesi Selatan untuk daging sapi murni Rp131.556, cabai rawit merah Rp85.241, daging ayam ras Rp33.314, telur ayam ras Rp25.990, kemudian untuk gula konsumsi di Rp18.708, minyak goreng kemasan harga rata-rata Rp23.000, minyak goreng curah Rp18.597. Untuk tepung terigu di Rp9.338, minyak kita harga rata-rata Rp16.262, untuk tepung terigu kemasan di Rp11.705, ikan kembung Rp48.310, ikan tongkol Rp40.734, kemudian ikan bandeng di Rp36.320, dan untuk garam halus beriodium di harga rata-rata di Rp9.938. Itulah pendengar, sudah kami sampaikan perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kami terima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

0: sis.
1: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
6: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
5: Kantong belanjanya pak?
7: Plastik aja mas, lali aku.
6: Lah pak, gimana sih?
8: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar Pagi, dan berikut kami sampaikan kembali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari cerah berawan, siang dan sore hari cerah berawan, malam hari juga diperkirakan cerah berawan di Sulawesi Selatan termasuk dini hari cerah berawan. Untuk potensi hujan ringan pendengar di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara dengan suhu udara 18 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban 40 hingga 95%. Untuk peringatan waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Jeneponto, Goa dan Takalar, dan waspada potensi udara panas di wilayah Luwu, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Pangkep, Maros, Makassar, Takalar, Bulukumba dan Kepulauan Selayar, dan siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Sidrap dan Kabupaten Wajo. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BBMKG wilayah 4 Makassar.

0: informasi lalu lintas.
1: Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan pendengar, semoga Anda menikmati lagu-lagu yang sudah hadir, termasuk untuk Anda yang sementara berada di perjalanan sambil terus memonitor Pro 1 RRI Makassar. Dan berikut kami akan sampaikan kembali informasi terkini untuk kondisi lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah Kota Makassar. Kami mulai mendengar dari kawasan Simpang 5 Bandara. Untuk Anda yang ingin melintas di kawasan Simpang 5 Bandara pagi hari ini, dari pantauan CCTV terpantau ramai lancar untuk kendaraan yang akan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, termasuk kendaraan dari arah Makassar menuju Maros dan sebaliknya. Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi lalu lintas di Jembatan Barombong untuk pagi hari ini. Update CCTV pukul 8:54 juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke kawasan flyover Makassar. Untuk flyover pagi hari ini, pendengar, di flyover bawah dan juga flyover atas terpantau ramai lancar. Kemudian Anda yang ingin melintas pagi hari ini di sekitar Masjid Raya Pasar Terong, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, termasuk veteran Pak Baeng-Baeng dan juga Sudirman Kartini, mendengar, terpantau ramai lancar pagi hari ini. Itulah informasi lalu lintas sudah kami sampaikan untuk Anda, dan pendengar, tetap bersama kami sebelum kami hadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa. Kami akan hadirkan juga sesaat lagi Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila

0: Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami bisa menemani aktivitas Anda pagi hari ini dan kita kembali bersama dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi dan membahas mengenai babak baru Undang-Undang Ketenagakerjaan.

0: pekerjaan pendengar dan apa dampaknya kemudian bagi pekerja dan juga pengusaha. Bersama saya Idam dan juga ada rekan Eka dan pengarah acara Nila Puspita yang menemani Anda, dan kita akan berbincang pagi hari ini dengan narasumber Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Insinyur Latundreng MM, dan kita sudah bersama beliau melalui sambungan telepon. Kita sapa Bapak Dr. Latundreng. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, khususnya RRI.
0: Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami ya, pagi hari ini.
1: Ya, menyiarkan berita-berita terkini dan terbaik.
0: Terima kasih Pak Dr. Latundreng. Iya. Sehat kabar tak, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan Pak, gini, kita mengetahui bahwa DPR RI telah menyetujui RUU Perlindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026, yang mana pemerintah menyebut aturannya bertujuan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Dan sebelum kami nanti menanyakan bagaimana perubahan ini dilihat dari sudut pandang pengusaha, kami boleh hadirkan di awal laporan reporter RRI Makassar terkait topik kita, Pak Dr. Latundreng ya. Dan pendengar, berikut kami hadirkan laporan reporter Kiswanti Rusliah.
2: Perlindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 mendapat respons positif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Sulawesi Selatan. Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas menilai regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan yang lebih baik dalam perlindungan hak dan kepastian hubungan kerja bagi buruh. Dikatakan salah satu poin penting dalam regulasi baru adalah pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan sistem alih daya atau outsourcing. Pengaturan ini diharapkan memberikan kepastian hubungan kerja serta mencegah praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
3: Dan tentu dari serikat buruh selama perjuangan ini hampir satu tahun menginginkan tentu undang-undang lebih baik daripada Omnibus Law. Dan alhamdulillah pada tanggal 6 kemarin ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang tentu kami dapat menerimanya karena tentu jauh lebih baik. Adapun hal-hal yang tentu kami anggap jauh lebih baik, yang pertama adanya pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWTT dan outsourcing, di mana sudah jelas outsourcing itu atau PKWT itu diatur maksimal 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang setiap tahun dan maksimal 2 kali. Kemudian adapun outsourcing terkait alih daya, di mana outsourcing itu dibatasi hanya pekerjaan-pekerjaan yang penunjang lagi, yaitu beda dengan Omnibus Law itu.
2: Adapun beberapa poin Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan diantaranya, kontrak awal PKWT maksimal 2 tahun, outsourcing dibatasi 5 bidang, perusahaan dilarang menahan ijazah, cuti melahirkan 3 bulan dapat ditambah menjadi 6 bulan dalam keadaan khusus dengan gaji bulanan dibayar penuh, hingga perusahaan wajib punya dana cadangan pesangon.
0: Demikian berikan laporan reporter Kiswanti Ruslia. Dan Pak Dr. Latundreng, ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulsel, di awal Pak, bagaimana Bapak ingin menanggapi kemudian terkait perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Silakan Pak.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Para pemirsa RRI yang saya hormati dan seluruh pendengar di Sulawesi Selatan, yang di mana hari ini kita membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan oleh DPR RI ya pada tanggal 6 Oktober, di mana pada Undang-Undang 6 2023 itu mengandung beberapa poin dalam regulasi. Salah satu tadi adalah PKWTT, kemudian masa kontraknya 2 tahun diperpanjang 2 kali. Kemudian juga tentu perlindungan hak pekerja. Kemudian PHK dan jaminan sosial. Kemudian yang paling penting ini pengawasan. Optimalisasi jumlah pengawas ketenagakerjaan. Nah, saya kira apapun yang dibuat oleh undang-undang, oleh negara kita, oleh pemimpin kita, Saya kira tentu tujuannya baik bagi pekerja, tentu baik juga terhadap dunia usaha. Karena kita lihat ada dua hal yang tentu negara akan perjuangkan. Kalau pekerja sejahtera, yakin bahwa perusahaan itu pasti juga maju. Karena dengan adanya pekerja, tentu produktivitas pekerja itu akan melahirkan juga pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang ada. Sumbangsi PDB atau APBN itu 75% dari dunia usaha. Artinya negara kita tidak bisa berdiri tanpa dunia usaha. Nah, negara mencoba mengatur agar kenyamanan pekerja, kemudian pertumbuhan usaha yang bisa berjalan baik, maka lahirlah Undang-Undang 6 2023. Nah, kami di dunia usaha tentu merasa bangga tentang undang-undang ini. Mudah-mudahan ya forma undang-undang ini memberikan pertumbuhan usaha, kemudian mensejahterakan rakyat. Nah, persoalan masalah kontrak kerja, saya kira itu sebenarnya tidak ada orang mau bekerja ya berhenti pada 2 tahun. Karena kehidupan kita ini harus kan berkesinambungan, tumbuh, berkembang. Tadinya baru dia menjadi pekerja awal ya dengan gaji UMP atau UMR. Nah, tentu ingin bercita-cita menjadi ya gaji yang lebih besar lagi. Karena di perusahaan kita itu undang-undang ketenagakerjaan ini yang mengatur batasan terhadap bagaimana pekerja pemula, kemudian bagaimana membuat kontrak. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, dunia usaha tentu akan menyambut baik apa yang diundangkan dan seperti apa nanti penerapannya. Yang kedua, harapan kami di dunia usaha, bagaimana pemerintah betul-betul mengawal dengan baik. Karena tidak ada satu perusahaan pun ketika produktivitas pekerjanya baik, itu akan tidak diberikan penambahan gaji atau salary yang lebih baik. Karena perusahaan akan tidak bergerak atau tidak bisa tumbuh ketika tidak ada karyawan. Itu kira-kira sangat penting dalam hal ini. Ya, kalau sama-sama kita antara perusahaan dan karyawan melihat bahwa perusahaan itu adalah milik bersama, saya kira undang-undang ini di samping mengantar dan menjaga rambu-rambu terhadap bagaimana memperlakukan pekerja dan bagaimana perusahaan bisa memperhatikan pekerja, saya kira semua akan berjalan baik dengan lancar. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Dan seperti yang disampaikan bahwa tujuan regulasinya ini keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha, begitu Pak Latundreng ya.
1: Iya.
0: Dan kalau Pak Latundreng sendiri, apakah sudah kemudian membaca secara lengkap begitu Pak naskahnya, dan pendengar tentu juga ingin mengetahui begitu sebenarnya apa perubahan-perubahan mendasar secara detail?
1: Ya, jadi sebenarnya substansi dari Undang-Undang 6 ini ya, Undang-Undang 6 2023 yang disahkan tahun Oktober 2026, itu meliputi ya, yang pertama masa kontrak, tadi sudah diulang tapi tidak apa-apa karena pertanyaannya dari Rey seperti itu, masa kontrak kerja atau PKWT itu dibatasi ya, dari tadinya 5 tahun menjadi 4 tahun. Jadi mekanismenya atau skemanya, 2 tahun kontrak awal dapat diperpanjang setahun dan diperpanjang lagi setahun. Itu kalau dia punya reputasi baik. Kemudian isi dalamnya lagi itu perlindungan dan hak pekerja. Ya, perlindungan dan hak pekerja. Kemudian memperjelas status dan hak peserta magang, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai hak fundamental. Ini memang masih kurang ya teman-teman dunia usaha, jadikan sebagai hak fundamental ini. Nah, saya kira dengan adanya ini akan nanti pengawasan terhadap ketenagakerjaan itu harus, harapan kami, berjalan baik ya, supaya jangan ada pemberlakuan undang-undang tidak terserap dengan baik. Kemudian larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi, ini juga biasa teman-teman pengusaha sebenarnya seperti ini. Kenapa ditahan ijazahnya? Tentu harapan tujuan utamanya itu agar dia konsisten bekerja, tidak pindah ya, selagi memiliki kontrak. Itu banyak alasan-alasan begitu, teman-teman. Mm-hmm. Kemudian PHK dan jaminan sosial, itu pengaturan dana cadangan, pesangon, serta penguatan. Ini juga, saya kira ini tambah yang bisa nanti menjadi kebaikan baik pekerja maupun perusahaan. Ya kalau perusahaan terganggu cash flow-nya, yeah, dengan adanya cadangan pesangon ini, itu sudah tidak terganggu lagi. Dan saya kira teman-teman, pekerja juga ini sudah apa ya, sudah punya kepastian lah bahwa kalaupun perusahaan itu terjadi masalah, cadangan ini nanti menjadi bagian terhadap pesangon mereka. Yang terakhir adalah pengawasan, optimalisasi jumlah pengawas ketenagakerjaan. Ini memang kita lihat bahwa baik perusahaan maupun ketenagakerja atau dinas tenaga kerja ini perlu nanti ini dibentuk secara bersama. Ya kira-kira formatnya kalau di Sulawesi Selatan seperti apa dengan dinas tenaga kerja provinsi dan kota atau kabupaten, ini harus dibentuk nanti agar sama-sama mengawal. Ya ketika ada terjadi pelanggaran, apakah pekerja melanggar atau perusahaan melanggar, di situ lebih dini ya diselesaikan dengan baik. Saya kira intisari dari Undang-Undang 6 ini 2023 itu penetapan Perpu Cipta Kerja, itulah isi yang paling mendasar di dalamnya, dengan pengesahan itu kurang lebih 23 bab dan 313 pasal. Itu kira-kira Pak. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Latondra untuk penjelasannya. Jadi ini yang kemudian disetujui DPR, mencakup pengaturan hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan. Respon dari dunia usaha sendiri Pak dengan poin-poin yang tadi Pak Latondra rincikan sejauh ini seperti apa Pak? Apakah kemudian aturan baru ini berpotensi membebani pengusaha atau ada keluhan-keluhan yang kemudian disampaikan oleh pengusaha Pak?
1: Ya, jadi pengusaha sebenarnya prinsipnya seperti ini. Apapun peraturan yang diberikan oleh pemerintah, pasti pengusaha itu harus patuh. Nah, persoalan dampaknya nanti itu akan dibicarakan nanti, akan kami sampaikan. Penurunan produksi akibat undang-undang ini itu kami akan sampaikan. Karena yang rugi nanti itu kan pemerintah sendiri, tentu PAD-nya berkurang ya. Contohnya misalnya saya harus ekspor misalnya bahan baku atau bahan jadi ke luar negeri ya. Nah, ketika produksinya di situ terhadap pengaturan kerjanya ada memiliki dampak, pasti apakah pengurangan produksi sehingga jumlah ekspor berkurang, itu pasti akan kita bicarakan nanti ke pemerintah. Nah, tapi untuk sekarang ya tentu kita percaya bahwa apa yang dibuat pemerintah itu untuk keselamatan dunia usaha dan kenyamanan pekerja. Itu dulu kira-kira Pak yang kita harus ini. Dampaknya nanti itu mungkin 6 bulan sampai setahun akan kelihatan nanti dari pergerakan dan penerapan undang-undang ini. Makanya saya berharap hal-hal yang fundamental di sini nanti seperti tadi pengawasan. Nah, bagaimana model pengawasan? Jangan sampai hanya perusahaan diawasi, sisi lain juga produktivitas pekerja tidak diawasi. Hanya tuntutan ke perusahaan saja tinggi tapi produktivitasnya lemah. Kira-kira hasilnya kita seperti apa? Nah, ini kan tidak enak dibercerita terlalu teknis, tapi kurang lebih seperti itu kalau pertanyaannya Bapak tadi kita mau jawab. Nah, kalau saya, kita lihat 6 bulan pertama, ya kalau diterapkan betul dengan baik, ya Dinas Tenaga Kerja Provinsi betul-betul kawal dengan baik karena tupoksinya ini Dinas Tenaga Kerja, ya tentu akan nanti selalu rapat-rapat bulanan kita melalui LKS tripartit, ya, melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi harapan saya bagaimana caranya pemerintah provinsi ini, kota dan kabupaten itu lakukan sosialisasi, karena yang harus kita bangun ini adalah antara serikat pekerja, kemudian perusahaan dan pemerintah. Kalau tiga pilar ini tidak paham, itu kan memunculkan nanti satu kontroversi yang nantinya akan mengganggu ya, mengganggu ketenteraman, produktivitas, keberlanjungan dunia usaha. Itu kira-kira Pak yang perlu kita kita harapkan. Yang penting kita adanya undang-undang ini kita gembira lah ya, menjalankan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Itu kira-kira.
0: Jadi tidak ada yang kemudian dikeluhkan begitu Pak dari poin-poinnya, misalnya aturan cuti, pesangon tadi, termasuk yang tadi Pak Latunrang juga sampaikan terkait aturan tidak menahan ijazah atau dokumen pribadi?
1: Ya tidak ada masalah, kan menahan itu tentu ada konsekuensi logisnya Pak.
0: Ya.
1: Saya tahap kiraan. Nah, kita berharap juga teman-teman serikat pekerja itu memberikan pencerahan atau dinas tenaga kerja ya memberikan pencerahan kepada pekerja tenaga kerja pemula untuk diberi pemahaman ya, karena kalau di perusahaan pasti ada SOP-nya ya, kalau kerja 3 bulan pertama dicoba kemudian dibuatkan kontrak, kalau dia tidak patuh ya harus kita juga kena. Jangan karena kita misalnya terlalu longgarkan dia ya, sedangkan kinerjanya tidak baik tetap menuntut kena ada undang-undang lindungi, yang rugi siapa kira-kira? Kalau perusahaan hengkan semua gara-gara terlalu terlalu mengangkangi kepentingan perusahaan, ini kan nanti akan PAD-nya Sulawesi Selatan berkurang, kemudian apa tenaga kerja akan berkurang. Nah, mari kita serius ini. Kalau saya tidak priori dulu, saya tidak susun dulu, saya hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan undang-undang, mari semua. Pemerintah harus jaga sebagai pilar pertama, dunia usaha sebagai pilar kedua, pekerja sebagai pilar ketiga, ayo kita jaga. Karena ini perusahaan sebenarnya bukan orang lain punya. Ketika kita bekerja, perusahaan itu milik kita. Ya. Karena ketika kita bermasalah perusahaan, pastilah perusahaan lain akan ragu terhadap kita. Ini yang harus kita tanamkan semua, supaya hubungan industrial ketenaga kerja ini berjalan dengan baik. Itu kira-kira Pak.
0: Baik. Tadi Pak Latunrang juga menyebut terkait mengenai dampak dari penerapan undang-undang ini sendiri. Dan seperti apa sih Pak kemudian dampaknya? Dan bagaimana meminimalisir, termasuk kalau melihat kesiapan dari pengusaha kita, perusahaan, seperti apa Pak?
1: Ya, jadi pertama kita tahu sendiri kondisi saat sekarang ini ekonomi sangat berat. Ya, kalau dibuat lagi aturan sehingga produktivitas tenaga kerja kurang, tapi perlindungannya terlalu tinggi, ya itu kan tidak imbang. Kita lihat sendiri ya 5 tahun terakhir, kenapa relokasi industri-industri besar di Indonesia itu ke daerah lain, ke Vietnam, ke Thailand, itu kan semua itu menjadi pilihan. Dan juga perusahaan misalnya kalau terlalu tidak imbang pemerintah dalam menjaga hubungan industrialnya, tentu perusahaan akan memilih, tapi bukan berarti menjadi ancaman. Nah, apalagi seperti kita ini hidup di tanah kita sendiri di Sulawesi Selatan, ya tentu tidak, paling pengurangan produksi. Nah, dampak daripada pengurangan produksi ya terhadap bisnis yang kita lahirkan itu tentu penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau penyerapan tenaga kerja kurang, dampaknya itu pasti dampak sosial. Nah, pekerjanya nih Polda, Poltabes, Polres, pasti ya gangguan, dan pasti itu akan meningkat. Karena namanya orang mau hidup, tidak ada pekerjaan. Nah, ini juga pemerintah harus jaga. Makanya kalau saya Undang-Undang 6 ini 23 yang disahkan 2026, mari kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan petunjuk teknisnya nanti, khusus di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar dan Kabupaten, pemerintah ini betul-betul dudukkan 3 pilar ini. Ya, dudukkan baik-baik di mana kira-kira hak dan tanggung jawabnya ini harus kita, hak kewajibannya harus didudukkan. Karena perusahaan pastilah, kalau misalnya dipaksakan bekerja orang tidak punya kemampuan, ya produktivitasnya kurang, pasti hasilnya kan kurang. Nah, perusahaan itu dengan kredit yang besar di bank, itu kan tidak mampu kembalikan, karena produktivitasnya rendah. Seperti itu kira-kira Pak. Tapi itu terlalu jauh saya berpikir ke sana. Hanya kalau saya, mari kita jaga undang-undang ini 6 bulan pertama, ya 1 tahun pertama, mudah-mudahan apa yang dipikirkan di DPR, apa yang dipikirkan pemerintah di rumusan undang-undang ini betul-betul memberikan rasa keadilan, rasa nyaman buat pekerja. Karena kalau perusahaan maju pasti karyawan sejahtera. Tidak masuk akal kalau tidak ada perusahaan yang berkembang itu pasti karyawannya sejahtera. Karena itu sudah diatur secara bersama, kan yang mengatur manajemen itu kan karyawan. Ya, pegawai-pegawai kita yang sudah memiliki kredibilitas tinggi, ya kita berikan kewenangan untuk mengatur seperti apa ini perusahaan menjalankan usahanya tanpa meninggalkan payung hukum terdasar itu adalah undang-undang. Itu kira-kira, Pak.
0: Baik. Kalau setelah kemudian pengesahan undang-undang ketenagakerjaan ini, Pak, tadi Pak Latondreng juga menyoroti terkait sosialisasi penting dilakukan mendudukkan tiga pilar ini. Sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Ya, saya 15 tahun di Apindo.
0: Ya.
1: Ya, saya kawal betul. Teman-teman serikat pekerja itu sangat nyaman, tapi persoalannya ketika berunding, nah, di situ yang diharapkan pilar pertama itu pemerintah bijak, ya bijak melihat di mana kira-kira. Nah, ini saya harapan saya ke depan undang-undang 13 dulu itu ya umurnya sangat tua, nah, tapi itu kan dirubah. Saat ini undang-undang 6 2023 ini saya yakin nanti pasti akan ada pasal diperbaiki atau apa ketika diterapkan. Ya mungkin tidak setahun dua tahun, mungkin lima tahun lah dilihat dinamikanya. Nah, persoalan-persoalan yang ada di situ melalui nanti hubungan industrialnya, ya, pertemuan tripartitnya. Karena tripartit itu waktu saya di Apindo itu sangat rutin. Nah, itu Dinas Tenaga Kerja, Serikat Pekerja dan Pengusaha itu kita diajak berunding. Jadi tidak ada ledakan-ledakan yang keras. Karena setiap bulan kita coba diskusikan. Nah, seperti itu kira-kira, Pak. Nah, ke depan saya minta pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja harus betul-betul mengawal dengan baik. Jangan nanti ada kejadian baru pada bangun semua tuh sama-sama ingin mencari solusi. Ya, rutinkanlah. Ya, berikan anggaran. Nah, saya harapkan Pak Gubernur, Pak Wali, Bapak Bupati seluruh Indonesia berikan dia porsinya. Karena kapan hubungan industrial ini terhambat, sebenarnya yang rugi besar itu adalah pemerintah. Ya, karena masyarakatnya, rakyatnya bisa bekerja karena ada perusahaan. Bayangkan kalau pemerintah semua di kita tempati bekerja, ya, kira-kira mampu enggak dia bayar pekerja yang ada. Nah, pemerintah harus di sini baik-baik bagaimana caranya agar hubungan industrial ya bisa berjalan baik. Berikan anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk lakukan baik sosialisasi, rapat-rapat tertentu agar hubungan industrial ini berjalan dengan baik. Itu kira-kira pesan-pesan saya.
0: Ya, sebelumnya Pak, kalau Bapak sendiri melihat sejauh apa kemudian pemerintah melakukan pengawasan begitu terhadap sosialisasi terkait hubungan industrial ini, Pak?
1: Ya, kalau saya frekuensi pertemuan itu sebenarnya masih kurang. Nah, nanti ada ledakan-ledakan besar, kadang ya saudara-saudara kita di serikat pekerja itu tidak ada ruang yang paling strategis kecuali Maidai. Sebenarnya Maidai ini adalah ibarat orang lahir itu mestinya dirayakan, tapi kan teman-teman serikat pekerja jadikan momentum untuk protes. Karena tadi ini ya dalam setahun itu kan Maidainya sudah kelender tahunan. Nah, kalau ini dia pelihara pemerintah, pengusaha, tiap bulan aja lah perselisihan itu dipecahkan, dirumuskan, ya kalau ada benturan di situ ya diselesaikan, itu akan selesai, Pak. Kosnya akan lebih besar kalau pemerintah tidak rawat ya hubungan industrial ini dengan baik. Nah, pengalaman saya selama ini ya, itu masih kurang. Tapi kita juga sadari ketika dinas kita tanya, pemerintah juga biasa, Pak, kita tanya dan Pak Wali Kota. Ya, pembagian anggaran terhadap dinasnya memang terbatas. Kita maklumi dia. Nah, kadang kita waktu saya itu ya udah kalau begitu pemerintah kadang saya atur ya pemerintah 5 kali, kami 3 kali lah. Nah, itu jembatani, Pak. Jadi komunikasi itu sangat baik dan teman-teman serikat pekerja itu aduh baik semua deh ya sepanjang kita mau mendengar dia. Ya, kadang ya keluhannya itu sederhana dan permintaannya sebenarnya itu hak pekerja, tapi kan tidak tersalurkan dengan baik, ya mungkin ada teman-teman juga dunia usaha memanfaatkan celah itu. Ini yang harus kita jaga agar kondusivitas wilayah kita ini tetap berjalan dengan baik. Itu kira-kira, Pak, yang terbaik.
0: Baik. Di perubahan undang-undang ketenagakerjaan ini sendiri, Pak, yang kemudian setelah Bapak melihat begitu yang menguntungkan kemudian untuk pengusaha, seperti apa, Pak?
1: kalau menguntungkan kunci utama saudara pengusaha itu pemikirannya bukan di pasal-pasal ya. Bagaimana produktivitas seorang karyawan ketika sesuai kompetensinya kita dudukkan itu dia bekerja dengan baik, sebenarnya itu gaji itu sudah melekat. Ya kadang kita jujur di perusahaan, jangankan menunggu setahun gaji, bukan lagi UMR. Kan sebenarnya undang-undang ini kan mengatur itu antara UMR dengan pengaturan kontrak. Lebih celaka lagi kalau terjadi PHK, ini kan diatur di sini. Sebenarnya ini kecelakaan yang diatur ini. Tapi undang-undang ini mestinya ada juga goodwill lain, bahwa perusahaan-perusahaan yang selalu mempekerjakan orang lebih dari 5 tahun, 10 tahun mesti juga diangkat sebagai sebagai reward lah. Ini banyak kan perusahaan ini Pak, ada orang kerja di perusahaan sudah 10-20 tahun malah pensiun. Nah yang diatur ini lebih banyak adalah hak-hak masif yang kadang karena risknya itu adalah ketika baru masuk kompetensinya masih lemah, perusahaan coba upgrade, perusahaan coba berikan pelatihan, sesudah dilatih dia pun dengan biaya tinggi, ya dia berhenti pindah di perusahaan, ada yang bujuk. Nah itulah dampak daripada ijazah. Tuh bayangkan Pak, ini izin kalau Bapak bisa, Pak siapa namanya yang moderator ini?
0: Idam Pak.
1: Idam. Apa Idam? Pak Idam dirikan perusahaan deh, misalnya 10 karyawannya. Kompetensinya lemah, kita tahulah ya. Karena mungkin kurikulum kita tidak berbasis kepada kondisi kebutuhan ya. Karena masih umum, SMA masih umum, SMP masih umum. Karena saja Pak masih sangat dangkal kita kalau di perusahaan teknis yang kita bicara. Nah, ketika kita mencoba mengorbankan biaya, lakukan kursus, pelatihan, biasa 3 bulan kita latih itu Pak, baru dia nyaman masuk di pekerjaannya. Baru 4 bulan, 6 bulan mengundurkan diri, kira-kira bagaimana Pak Idam? Makanya kita tahan jasa dengan membuat pernyataan setahun gitu Pak. Minimal zero biaya. Tapi karena undang-undang mengakomodir, kita tidak keberatan. Hanya persoalannya nanti ya udah, ya biarlah kita rugi ya. Tapi ya kita harus hormati, karena pengusaha yang baik itu Pak harus taat aturan ya, taat prosedur ya, kemudian bisa menjaga hubungan industrial dengan baik.
0: Baik. Dan perlindungan pekerja termasuk keberlangsungan usaha, ini dua hal yang harus berjalan bersama begitu Pak ya, harus seimbang.
1: Baik. Dan semua itu sebenarnya happy endingnya di pemerintah. Coba kalau perusahaan di sini baik ya, tentu saja misalnya kita mengirim kan sudah kena pajak Pak ya. Kalau developer itu BPHTB sehingga di kabupaten kota, bayangkan Pak ya. Nah, kemudian perdagangan hasil bumi yang dibeli ya, masyarakat panen ini hari ya, dia bayar pajaknya di rumah, kemudian dia pekerjakan orang, dia sekolahkan anaknya, kembali lagi dia menanam. Nah, kami yang olah ya, olah ini dari mentah menjadi matang, dari matang menjadi rapi, kemudian kita kirim. Itu kok melalui proses yang panjang. Nah, karena kapan salah-salah, ekspor kita itu akan di reject. Ya, itu akan berdampak lagi Pak. Sedangkan setiap bulan kita harus bayar kredit, bayar gaji pegawai, bayar lampu, air, dan lain-lain. Ini kan semua itu panjang Pak. Kira-kira seperti itu Pak Ida.
0: Baik. Pak Dr. Latunreng, ini di akhir kebersamaan kita, termasuk mungkin ingin menyampaikan pesan seperti apa Pak, atau apa yang perlu dilakukan perusahaan kemudian setelah aturan baru ini disahkan. Silakan Pak ya. Dr. Latunreng.
1: Baik, makasih Pak. Harapan pertama saya khususnya teman-teman dunia usaha ya, taati dan patuhi peraturan yang ada. Karena investasi kita bukan hal kecil. Ketika Anda melanggar ya, tentu pemerintah tidak segan-segan menerapkan aturan yang baik ya. Makanya kalau kita jaga perusahaan agar tumbuh berkembang dengan baik, patuhilah peraturan yang ada, khususnya undang-undang ketenagakerjaan. Awalnya itu undang-undang 13, kemudian Omnibus Law, kemudian ini undang-undang nomor 6 ya, yang baru disahkan dengan ada 8 kira-kira item yang sangat strategi. Harapan saya tolong jaga, jangan ada yang main-main jika ingin tumbuh dan besar perusahaannya. Yang kedua, harapan saya kepada saudara saya, teman tandem kita ya di tiga pilar ini adalah serikat pekerja. Serikat pekerja kawal dengan baik, kemudian pahami juga, ya jangan ngasal misalnya ada informasi, pahami gejalanya, masalahnya, kenapa di perusahaan itu, duduk sama-sama perusahaan. Tidak perlu diancam perusahaan, tidak perlu didemo perusahaan, duduklah baik-baik. Surati aja pimpinan perusahaan, saya ingin diskusi, ada permasalahan begini, ayo kita temukan dengan baik. Karena banyak masalah Pak, saya selesaikan di luar perundingan. Minum kopi ya, itu paling baik, duduk minum kopi, perasaan sejuk. Kalau rapat resmi, pasti susah. Itu karena pasti kita pertahankan ego kita masing-masing. Tapi kalau kita duduk minum kopi baik-baik, ya mungkin hal yang sangat lembut dan sangat mudah bisa kita keluarkan kepada sahabat. Yang ketiga dan paling penting adalah tolong pemerintah. Jangan nanti di dua pilar ini bersengketa baru hadir, ya melalilah pertemuan triwulan atau bulanan, karena memang diatur di undang-undang, ya harus kita atur, pemerintah siapkan di situ kerja, karena memang setiap dinas kan punya apa namanya target-target. Nah kalau ini target hubungan industrialnya berjalan baik, saya kira lihat pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan itu pasti akan baik. Karena setiap perusahaan itu ketika mau berinvestasi di setiap daerah, yang dia tanya dulu itu gimana apa namanya kebijakan pemerintah di sana, apakah pemerintah melindungi dunia usaha, apakah pemerintah perhatikan dunia usaha. Nah, karena bahayanya kalau kita investasi uang bukan uang kecil, ketika kita tumpahkan di situ tidak bisa, jam ini kita investasi, jam berikutnya kita berhenti, tidak bisa. Karena ini prosesnya panjang dan lama. Itu kira-kira tiga harapan saya, baik pemerintah, teman-teman pengusaha, teman-teman di serikat pekerja, ayo perjuangan yang baik itu tentu kita harus lakukan dengan duduk bersama, komunikasi bersama, dan kita sampaikan hal yang terbaik. Demikian barangkali.
0: Baik. Dan tercipta hubungan kerja yang adil, produktif, dan tentu saling menghargai, ini dapat terwujud itu, di Sulawesi Selatan.
1: Di situ, Pak.
0: Terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Latuntreng MMIPU, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulawesi Selatan. Sehat selalu Pak, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus RRI.
0: Terima kasih Pak Dr. Insinyur Latuntreng MMIPU, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sulawesi Selatan, atas waktu dan penjelasan yang sudah disampaikan terkait topik kita perubahan aturan ketenaga kerjaan. Tadi beliau juga membahas dari sisi perlindungan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi juga kami akan bersama dengan narasumber selanjutnya. Nanti kami akan berbincang dengan Sekretaris DPD KSPSI Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami.
4: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
5: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
6: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
7: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Makassar pagi ini.
4: Pendengar masih terus bersama kami dalam program Makassar Menyapa Pagi, dan kita masih membahas mengenai babak baru Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026, dan menjadi perhatian pekerja dan pengusaha mulai dari kepastian kerja upah, sistem kontrak outsourcing, hingga hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan untuk membahasnya telah bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Abdul Muiz SH. Beliau merupakan Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI Sulawesi Selatan. Kita menyapa Pak Abdul Muiz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak. Terima kasih Pak Abdul Muiz sudah bersama kami di RRI Makassar pagi ini. Sehat kabar tak Pak Abdul Muiz?
5: Sehat Pak, alhamdulillah.
4: Baik. Berbicara mengenai perubahan undang-undang, seperti apa kemudian arti perubahan undang-undang ini bagi pekerja dan apa yang ingin disampaikan Pak Abdul Muiz?
5: Iya, kalau dari sisi kacamata kami di Serikat Pekerja, ya, artinya undang-undang yang baru disahkan kemarin DPR RU-nya di tanggal 6 Oktober 2026, ya saya beberapa teman-teman termasuk saya mengawal langsung bersama teman-teman dari seluruh kota di DPR RI pengesahan itu, dan kami melihat bahwa ya undang-undang ini lebih bagus lah dari undang-undang Cipta Kerja maupun undang-undang 13. Artinya ada perubahan-perubahan yang signifikan memang, yang seperti yang diharapkan dari teman-teman buruh khususnya Serikat Pekerja kan itu.
4: Untuk perubahannya sendiri seperti apa Pak yang kemudian diharapkan oleh para pekerja? Detailnya seperti apa Pak?
5: Iya, contohnya dari hak pesangon ya, dari tadinya ada penurunan dari Undang-Undang 13 Cipta Kerja, ya ini kembali sesuai dengan permintaannya kita dikembalikan perhitungannya seperti di Undang-Undang 13. Dan memang ada beberapa yang plus minusnya di situ, ya termasuk penetapan upah minimum, ya tadinya tidak ada survei KHL, ya sekarang ya ada survei KHL yang akan dilakukan, jadi ya memang ya, keinginan kita ya begitu.
4: Selain itu, apalagi Pak Abdul Muiz?
5: Iya, termasuk proses PHK-nya ya artinya ya memang harus lebih dipertajam di tingkat bipartinya, ya. Itu proses PHK-nya di situ bekerja kan? Itu terkait masalah kontrak kerja juga ya ada pembatasan ya dari segi alih daya di Undang-Undang Cipta Kerja ya sangat dibatasi di Undang-Undang yang baru ini.
4: Baik, apalagi kemudian yang ingin disampaikan begitu untuk para pekerja yang saat ini menyimak Pak Abdul Muiz dengan adanya perubahan undang-undang ini, apa sih yang kemudian berubah begitu secara detail?
5: Iya, detailnya itu seperti masalah pesangon ya, yang kita memang tutus selama ini untuk kembali ke Undang-Undang 13. Ya. Ya, memang artinya ya sesuai dengan itu ya kembali ke situ lagi ini ya kan, perhitungannya artinya peningkatan nilainya. Perhitungannya, jadi memang ada yang signifikan di situ yang memang kita bisa rasakan dengan undang-undang yang baru ini. Jadi di kami di kacamata Serikat Pekerja ya, kalau undang-undang 13 itu 100%, undang-undang Cipta Kerja kemarin itu 60% ya, karena memang sangat turun nilainya, seperti yang disorakkan oleh teman-teman serikat maupun buruh. Ya sekarang dengan undang-undang baru ya boleh dikata ya itu sudah di atas 100% lah nilainya. Tapi ya saya nggak terlalu bisa memaparkan secara ini detailnya. Tapi pada intinya ya lebih bagus lah dari undang-undang sebelumnya, baik Cipta Kerja maupun undang-undang 13.
4: Baik. Dan di perubahan ini sesuai begitu ya dengan keinginan para pekerja, Pak Muiz?
5: Iya, karena sebelum RUU dibahas di DPR, ya dari serikat ya tentunya ada sandingan draft RUU yang disodorkan, dan itu kebanyakan diakomodir oleh pemerintah karena ya kesepahaman itu terkait bagaimana perubahan undang-undang ini bisa mengakomodir kedua belah pihak, baik serikat pekerja, pengusaha, dan itu adil bagi semua kedua kepentingan itu.
4: Respon teman-teman pekerja sendiri seperti apa, Pak? Respon buruh sendiri dengan adanya perubahan ini?
5: Iya, sangat senang, dan artinya ya berharap undang-undang ini bisa segera diimplementasikan karena kan memang setelah diundangkan kan sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, ya tentu butuh tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya, ya kayak pengesahan ke presiden, ke apalagi ke lembaga negara, terus sosialisasi, ya tentunya ya kita harapkan itu bisa secepatnya diselesaikan sehingga ya masuk di implementasi pelaksanaannya. Memang kita sudah harapkan undang-undang ini berjalan atau dilaksanakan oleh pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja.
4: Baik. Jadi perubahan ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan hak pekerja begitu ya, termasuk memberikan kepastian hubungan kerja dan memperjelas kewajiban perusahaan. Kalau melihat beberapa poin termasuk juga hak cuti di dalamnya ya, termasuk yang terkait penahanan ijazah atau dokumen pribadi.
5: Iya, kalau itu kan memang sudah tidak dibenarkan. Sebenarnya sih dari undang-undang yang sebelumnya juga ya tidak dibenarkan itu perusahaan melakukan atau memberikan aturan yang seperti itu. Makanya kita berharap diimplementasi nanti di Dinas Tenaga Kerja di kabupaten, kota maupun di provinsi agar itu bisa diperketat pada saat pembuatan peraturan perusahaan, karena jadi undang-undang yang sekarang itu lebih dipertegas bahwa itu tidak ada, yang bahkan ada sanksi diberikan ke perusahaan kalau itu dilakukan. Jadi ya memang undang-undang ini ya setahu saya memang namanya ya perlindungan, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Jadi ya memang ya perlindungannya memang lebih di atas lah begitu untuk tenaga kerja.
4: Sejauh ini dari data atau laporan atau keluhan yang masuk dari teman-teman pekerja, paling banyak masalahnya, permasalahannya apa sih, Pak Muiz?
5: Iya, untuk sementara ya memang terjadi beberapa PHK-PHK karena memang persoalan di perusahaannya memang yang terjadi penurunan dari segi operasional, mungkin dari segi regulasi juga sektornya. Ya memang terjadi itu, dan memang kebanyakan perusahaan-perusahaan ya di posisi ya mengeluh dengan kondisi ekonomi sekarang ya. Jadi kita berharap ya perusahaan itu bisa bertahan dan tetap berlanjut sehingga ya pekerja itu tidak dirumahkan, tidak diistirahatkan, tidak terjadi PHK. Tapi memang sangat dirasakan ya, saya juga bicara berapa bulan yang lalu terkait dampak PHK, ya memang sudah mulai dirasakan karena beberapa perusahaan dari tahun kemarin itu ya sudah melakukan PHK besar-besaran seperti di sektor pertambangan. Itu ya memang sangat-sangat parah lah persoalan-persoalan PHK itu. Harus menjadi perhatian, dan pemerintah harus hadir di situ bagaimana bisa membantu pelaku usaha industri ini dari segi regulasi, dari segi apalagi modal yang memberikan kemudahan semuanya begitu.
4: Dan apakah banyak terjadi kemudian teman-teman pekerja yang tidak mendapatkan haknya ketika di PHK, Pak Muiz?
5: Rata-rata dapat, cuma kan memang ada yang bisa langsung dibayarkan, ada yang melalui proses perselisihan. Jadi ya dinamikanya di situ. Karena memang ya perusahaan juga punya hak, ya pekerja punya hak juga, ya jadi masing-masing ya ada memang perusahaan bisa langsung membayarkan kalau sudah sepaham, sudah sepakat, ya ada memang harus melalui proses sampai ke pengadilan itu. Ya kalaupun ada pekerja yang tidak dibayarkan haknya, ya kita tidak tahu kenapa bisa tidak dibayarkan, tapi dari laporan yang kami terima dan pemantauan kami, ya rata-rata terbayarkan itu haknya pekerja.
4: Baik, dan harapan para pekerja kemudian termasuk Pak Muiz ini bisa segera diimplementasikan begitu ya, setelah undang-undangnya sudah disahkan di tanggal 6 Oktober. Namun kemudian paling penting adalah memastikan ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat yang nyata begitu untuk buruh. Nah Pak Muiz, undang-undang sudah disahkan, tetapi pelaksanaan tentu membutuhkan pengawasan. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah dan serikat pekerja memastikan perusahaan memenuhi hak buruh?
5: Iya, tentunya kita berharap bahwa undang-undang bagus, baik, ya pelaksanaannya juga, implementasinya juga bagus. Ya, tentunya kita berharap ya penegak-penegak hukum di ketenagakerjaan ini ya bisa bekerja dengan baik, memaksimalkan tugasnya sesuai dengan fungsinya, ya. Dan kita berharap ya perusahaan itu taat dengan aturan. Ya bagaimana caranya pemerintah ini ya kalau belum dilaksanakan memberikan pembinaan kepada perusahaan. Ya kalau memang tidak bisa dibina juga ya tentunya ada tahapan-tahapan sanksi yang harus diberikan. Ya tapi ya saya kira kembali ke pengawasan, kalau memang melaksanakan tugas dengan baik, ya saya kira persoalan-persoalan ini ya bisa teratasi dengan baik juga, karena persoalannya ya sudah diatur di undang-undang. Jadi ya pengawas ini bisa bagaimana menyampaikan kepada tiap perusahaan, mensosialisasikan, ya artinya dengan tidak ada kepentingan secara pribadi atau hal-hal lain, tapi ya semata-mata bagaimana pelaksanaan aturan itu bisa dijalankan oleh tiap perusahaan. Itu harapan kami di situ kepada pengawas, khususnya Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota.
4: Sejauh ini seperti apa Pak pengawasan ketenaga kerjaan, termasuk akses untuk pekerja menyampaikan pengaduan apabila terjadi dugaan pelanggaran?
5: Ya sebenarnya sudah ada banyak kemajuan juga pelaporan-pelaporan pekerja ya sekarang ya lebih cepatlah di proses. Ya tinggal memang di kalangan pekerja ya selalu saya sampaikan ya kita juga tidak bisa ego, ya kalau memang itu bisa diproses ya harus diproses. Ya kalau memang pihak dinasnya pengawas yang tidak melakukan proses berarti kan kesalahannya di dinas. Tapi ya jangan juga teman-teman serikat ya biar persoalan-persoalan yang tidak bisa diproses ya disalahkan juga di senakernya, tidak bisa juga. Jadi ya kita juga harus fair juga melihat suatu persoalan ini. Nah, kebanyakan juga teman-teman kan di pengawas ya selalu saya menyampaikan jangan juga memberikan keputusan kepada perusahaan itu karena adanya pressure dari teman-teman, tapi ya berdirilah di tengah ya bagaimana aturan itu ditegakkan, itu saja. Dan harus berani menyampaikan kepada serikat bahwa ini tidak bisa diproses karena tidak memenuhi ini. Ya pengusaha juga kalau salah ya disampaikan bahwa ini salah. Nah, itu. Tapi ya dari kacamata kami ya sudah bagus lah. Artinya ada perubahan-perubahan yang lebih baik lah dibanding sebelum-sebelumnya.
4: Baik, di akhir kebersamaan kita Pak Abdul Muiz, ini sebagai penutup, apa pesan KSPSI kepada pekerja di Sulawesi Selatan yang saat ini mendengarkan agar mereka memahami dan memperjuangkan haknya dengan tepat?
5: Iya, kami sampaikan bahwa dengan adanya undang-undang baru ini sesuai harapan kita semua, ya bagaimana undang-undang ini berlaku secara adil, bisa dilaksanakan oleh pengusaha, pekerja, sehingga ya pemerintah sini hadir di tengah-tengah yang memberikan pelayanan kepada pengusaha, serta pekerja, ya sehingga bagaimana menyelesir itu suatu perselisihan itu. Jadi tentunya ya kita punya tugas bersama secara tripartit, di Senaker, pengusaha maupun serikat pekerja, serikat buruh untuk bagaimana melaksanakan aturan ini dengan baik itu. Dan kita berharap bahwa dengan aturan yang sudah ada ini ya kalaupun ada hal-hal perselisihan atau apa ya dibicarakanlah dengan baik sesuai dengan mekanisme aturan. Jangan kita bersifat ego kepada perusahaan ke di Senaker, ya sebaliknya juga perusahaan maupun di Senaker, tapi ya sama-sama menyelesaikan dengan baik kalau muncul satu perselisihan, itu harapan kami di situ, Pak.
4: Baik, jadi pengawasan yang efektif begitu ya perlu dilakukan, termasuk juga pemahaman kepada pekerja dan pengusaha terkait hak dan kewajibannya. Terima kasih banyak Pak Abdul Muiz untuk penjelasan terkait topik kita babak baru perlindungan ketenagakerjaan. Sehat selalu Pak Abdul Muiz dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, Bapak Abdul Muiz SH, Sekretaris DPD KSPSI Sulawesi Selatan telah bersama kita dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Sebelumnya juga kita sudah bersama dengan Apindo Sulawesi Selatan Bapak Dr. Insinyur Latundreng dalam dialog interaktif Makassar Menyapa. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dialog interaktif pagi hari ini dan sampai jumpa dalam dialog interaktif Makassar Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada hari Senin 12 Oktober 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Pada pagi hari ini bagi Anda silakan bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 untuk memberikan laporan Anda ataupun juga menginformasikan bagaimana kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, mulai dari pelayanan umum, kemudian juga fasilitas publik dan juga yang saat ini masih dan terlihat belum kembali pulih, yakni kondisi udara untuk wilayah Makassar, juga bahkan ada terdampak untuk wilayah Maros. Anda dapat menginformasikan kepada kami apakah juga di wilayah Anda terdampak akan asap kebakaran hutan dan lahan. Informasi kualitas udara per hari ini dari BMKG wilayah 4 Makassar dilaporkan bahwa saya masih masuk dalam kategori tidak sehat, di mana PM2,5 adalah menjadi partikel udara yang berukuran sangat kecil sebesar 2,5 mikrometer yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak pada kesehatan. Jadi bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk terus menggunakan masker, memperbanyak minum air mineral, air putih, dan juga jangan lupa untuk mengonsumsi makan makanan yang sehat dan juga real food ya, makanan yang diolah sendiri. Hindari terlebih dahulu makanan yang cepat saji. Di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda bergabung bersama kami pendengar pada pagi hari ini. Dan juga kita telah bersama dengan rekan kami Sri Ulfa dari RRI Bone. Kita terlebih dahulu menyapa beliau. Assalamualaikum. Halo. Ulfa. Iya, halo.
8: Waalaikumsalam, Rizna.
7: Halo. Iya, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Rizna. Apa kabar?
7: Alhamdulillah, kabar baik, sedikit flu ini saya.
8: Sedikit flu. Ini agak bindeng kedengarannya.
7: Betul.
8: Tapi semangatnya kayaknya masih sama seperti kemarin ya.
7: Oh. Semangat gak boleh kendor yang pasti
8: gak
7: ya.
8: Gak boleh kendor.
7: Gak boleh. Betul. Ulfa sendiri gimana?
8: Ya.
7: Aman?
8: Alhamdulillah. Kabar baik sih. Tapi kalau di Bone lagi ini ya, kualitas udara di Bone kurang baik saat ini karena banyak kebakaran. Mm-hmm. Entah itu kebakaran yang memang sengaja dibakar dan juga kebakaran yang memang konteksnya kecelakaan begitu.
7: Oke, sedari kapan ini mulai tidak baik kualitas udara di Bone?
8: Update-nya itu sejak kemarin memang kualitas udaranya sudah kurang baik ya. Mm-hmm. Sepengetahuan saya, tapi memang dalam beberapa hari terakhir memang sering berasap.
7: Oke.
8: Iya.
7: Betul-betul. Saya pun ya 2 hari lalu ini tengah malam tepatnya selepas dinas pulang dan melewati salah satu ruas jalan besar di Kota Makassar, APP Tarani ini memang terlihat ada kabut-kabut yang sudah tidak bisa dikatakan tipis juga ya, karena ini mengurangi jarak pandang dan terlihat jelas begitu. Ini bukan embun, tapi memang adalah asap kabut tipis dari ini efek kebakaran hutan dan lahan. Dan ya, setiap paginya pun saat ini kalau kita lihat langit begitu ada kabut-kabut begitu, bukan yang terlihat biru terang atau cerah, tapi memang ada yang terlihat menghalangi begitu ya.
8: Baik.
7: Dan terakhir, kalau dari laporannya masuk di Halo RRI pada pekan sebelumnya ini, Ulfa, ada Pak Jaya dari Desa Palengiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, yang masih memfollow up kembali mengenai distribusi air PDAM.
8: Oke.
7: Iya, yang
8: masih seputar PDAM ya.
7: Masih seputar PDAM, dan sebenarnya ini juga sudah terjawab ya, dari pihak PDAM pun meminta untuk menyertakan ID langganan.
8: ID pelanggan.
7: ID pelanggan. Oke. Sebagai bukti jika memang ada ID pelanggannya, ini bisa ditangani lebih lanjut begitu. Kita terima telepon terlebih dahulu ya. Ada yang mendengarkan telepon kami nih. Halo, assalamualaikum. Oh, baik. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kemudian juga untuk update titik-titik yang terjadi kebakaran, ternyata di Bone juga terjadi, kemudian di Pinrang juga terjadi. Ini laporan dari Pak Aldi Hidayat ya, dan beliau menginformasikan bahwasannya upaya pemadaman api di titik kebakaran ini sudah dilakukan, bahkan juga bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran dari provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat, namun masih ada-ada saja begitu titik api yang bermunculan begitu. Kalau di Bone seperti apa kondisinya untuk kebakarannya nih, Ulfa?
8: Kalau di Bone sering sekali ya terjadi kebakaran risnya, jadi selama sepanjang musim kemarau ini itu dalam seminggu ada beberapa kali kejadian kebakaran. Seperti kemarin di hari Minggu itu ada kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Ulaweng. Sebelumnya juga di Kecamatan Dua Bocoe ada kebakaran di sebuah rumah gitu ya, yang menyebabkan satu korban jiwa dinyatakan meninggal dunia.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Tapi tadi sempat ya disebutkan bahwasannya ini penyebabnya dua tipe begitu. Kebakaran yang terjadi memang secara alamiah karena kondisi udara dan juga memang kemarau yang ekstrim sih dapat dikatakan ya. Tapi juga ada yang dengan dalam tanda kutip ini disengaja. Seperti apa memang kondisinya di sana? Iya.
8: Disengaja maksudnya kayak habis panen gitu misalnya ya. Mereka biasanya membakar sawah mereka. Kemudian banyak juga masyarakat yang menjadikan membakar sampah itu sebagai salah satu solusi mereka untuk mengatasi sampah, Resna. Karena memang kan kondisinya kering.
7: Betul.
8: Jadi biar tidak bertebangan, mengotori lingkungan, akhirnya dibakar. Dan itu juga akhirnya mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Bone. Seperti yang terlihat tadi saat UFO mau ke kantor, itu di sekitar Stadion Lapatau. Bahkan sejak semalam itu di terjadi ini ya, pembakaran sampah di beberapa titik. Jadi memang agak berkabut sih. Ini kabutnya bukan karena kabut beneran, tapi karena asap pembakaran sampahnya itu tadi, Rizna.
9: Iya, betul. Memang kondisi saat ini diperburuk dengan habit masyarakat yang masih menjadikan membakar sampah sebagai alternatif untuk membersihkan, begitu.
8: Betul,
9: padahal sangat tidak disarankan, baik itu
8: dan
9: pada saat
8: risiko sekali kalau musim kemarau seperti ini.
9: Betul, betul. Baik, kita telah terhubung bersama penelpon kita. Kita terima terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, selamat pagi Pak Aldi.
10: Pagi juga.
9: Iya. Pagi hari ini ada laporan apa atau ada informasi apa ini Pak Aldi dari Lembang Pinrang?
10: Siang ada di Lembang ini bahwa asap ini sudah menyelimuti daerah Lembang bagian utara. Sampai ya ada sih himbauan dari pemerintah kecamatan, tapi itu pun ya belum sampai separah itu ya. Namun kalau kita melihat bukit-bukit yang ada di sini sudah penuh dengan asap, ya langit pun tidak kelihatan biru, kelihatan putih ya, oleh kebakaran yang ada di tiga desa dan kelurahannya. Dan ini juga pelayanan publik ini tentang pembayaran pajak dan penggantian plat.
9: Iya, kenapa tuh Pak?
10: Diberitakan bahwa ada diskon ya.
9: Oke.
10: Ada diskon pembayaran pajak dan juga apa ya. Namun di sini saya tanyakan karena ada katanya sekitar 20% ya katanya ada diskon.
9: Oh baik. Diskon
10: 20%. Saya tanya asal-asalnya karena itu datang di kantor camat di aula hari Jumat kemarin, katanya yang didiskon katanya itu cuma yang menunggak yang membayar itu ya, cuma yang menunggak saja didiskon. Menurut saya seharusnya yang entah pajak itu yang didiskon ya, dan dia minta bayar pajak dan ganti plat itu 700 karena katanya luar kabupaten.
9: Oke.
10: Okay. Iya. Jadi apakah ini memang seperti itu ya sampan? Ini kan jumlah motornya 110 cc. Apakah memang itu sudah yang ditentukan memang kalau pergantian plat dan juga bayar pajak itu sampai 700-an lebih?
9: Iya.
10: Yeah. Ya ini yang dipertanyakan ini.
9: Baik.
10: Karena kalau menurut saya kalau memang itu diskon, kenapa yang menunggak yang didiskon bukan yang pajak ya?
9: Baik, Pak Aldi. Ya.
10: Mohon di ada penjelasan. Karena saya lihat apa itu Bapinda.
9: Bapinda, ya. Yeah.
10: Badan apa itu kan? Ya. Tertulis
8: badan
10: di situ
8: pendapatan daerah.
10: Pajak itu ya 1181 ya kalau enggak salah tertulis di situ untuk bayar pajaknya. Apakah itu termasuk juga ganti plat itu bagaimana? Jadi mohon bisa menghubungi Sansat Pinrang atau provinsi atau bagaimana lah untuk penjelasan selanjutnya.
9: Terima kasih banyak, Pak Aldi.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua isu nih yang beliau sampaikan dari Pak Aldi di Lembang Pinrang. Pertama, mengupdate bagaimana kondisi kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Pinrang itu sendiri, yang ternyata masih ada juga titik-titik kebakaran. Kemudian juga beliau mempertanyakan mengenai diskon untuk pembayaran pajak kendaraan. Kalau dari Ulfa sendiri ini informasinya seperti apa? Apakah juga sudah ada di Kabupaten Bone informasi mengenai potongan sebanyak 50% atau seperti apa?
8: Iya, saya juga pernah baca informasinya bahwa memang ada program diskon dan pembebasan pajak sepanjang Oktober 2026 ini.
9: Betul.
8: dan diskonnya sekitar 50%.
9: Iya.
8: Diberikan untuk pokok pajak kendaraan bermotor dengan jatuh tempo di tahun 2025 dan sebelumnya. Jadi untuk kendaraan yang jatuh temponya di tahun ini itu tidak dikenakan diskon, Risna. Sepanjang yang informasi yang sudah saya baca seperti itu.
9: Betul. Dan ini saya juga baru saja mencari tahu ya, bahwa saya memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini mengadakan program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku sepanjang 1 hingga 31 Oktober 2026. Jadi khusus untuk bulan Oktober saja, dan diskonnya 50%, betul. Potongan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk kendaraan dengan jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Berarti ini tadi beliau kan menanyakan mengapa harus tahun-tahun sebelumnya atau yang terlambat membayar pajak yang mendapatkan diskon, begitu kan? Jadi nanti kita akan mengonfirmasi kepada pihak terkait ini yang bisa memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai diskon pajak kendaraan itu sendiri ya. Baik, kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Ulfa, kita jeda terlebih dahulu ya.
8: Boleh.
9: Nanti masih akan melanjutkan perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Tetap bersama kami. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
11: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
12: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
11: Wah, banyak duit dong.
12: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
11: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
12: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
11: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
13: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
14: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah Merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
13: Kilau Pancasila,

0: Makassar pagi ini.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan rekan Ulfah dari RRI Bone. Ulfah.
2: Iya.
1: Iya, benar sekali. Jadi kita juga ini ya dihadapkan dengan isi timeline sosial media. Ulfah juga pasti melihat begitu ya, bagaimana disuarakan ternyata penanganan asap dan juga titik-titik kebakaran ini belum bisa dimaksimalkan, utamanya untuk wilayah Kalimantan ya. Dan ini kita bersama-sama terus mendukung, mensupport agar para petugas yang memang ditugaskan di sana ini bisa diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, keselamatan, dan juga masyarakat untuk wilayah Kalimantan ini bisa terhindarlah dari mara bahaya, dari sakit, amin, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah terhubung bersama penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, terputus. Halo. Oke, bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Bagi Anda pendengar, silakan pada pagi hari ini setelah tadi ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Update juga Ulfah, bagaimana kondisi di Kabupaten Bone untuk stok air bersih, kemudian juga apakah masih terjadi pemadaman listrik juga di sana atau seperti apa?
2: Oke. Kalau untuk air bersih, kalau di rumah sendiri ya, itu masih ada air, cuma memang agak keruh. Okay. Kemudian untuk pemadaman juga masih terjadi, meskipun untuk intensitas dan durasi pemadamannya tidak sama seperti awal-awal terjadinya pemadaman listrik bulan lalu.
1: Oh begitu, jadi masih ya pemadamannya, masih hanya saja intensitasnya yang masih sangat menurun begitu ya, betul, tidak setiap betul hari. Oke, baik, kita kembali menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arisna.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah, dengan siapa di mana?
3: Di Desa Langisan, Kecamatan Dililau, Kabupaten Sopeng.
1: Iya. Yeah.
3: Mau dengar informasi terbaru dari PDAM, kenapa tidak bisa airnya sampai ke kampung kami, padahal di kampung sebelah itu mengalami airnya. Sudah lama sekali nih, sudah 12 tahun 10 bulan tidak sampai ke kampung kami. Di kampung sebelah mengalir airnya, Mbak Arisna. Jadi kami mohon informasi gimana tidak bisa sampai ke kampung kami, ada kendala apa gitu.
1: Iya, mohon maaf ini Pak Jaya ya, sebelumnya kan sempat kami sudah informasikan bahwasanya jawaban dari PDAM sendiri ini meminta untuk ada bukti ID pelanggannya. Dan di pekan sebelumnya Bapak juga menginformasikan bahwa ternyata sudah sempat teraliri, hanya saja hanya berjalan 1 tahun, setelah itu terhenti. Berarti memang kan sudah sempat teraliri, otomatis ini ada ID pelanggannya untuk dari PDAM itu sendiri. Makanya boleh disertakan, difotokan ID pelanggannya untuk kami menginformasikan lebih lanjut kepada pihak PDAM ini Pak Jaya.
3: Itu yang mengalir 1 tahun itu bukan dari PDAM, dari sumur. Jadi sumur yang dibikin masyarakat di sini.
1: Berarti kalau untuk PDAM-nya sendiri, ini dia sudah di tahap apa sebelumnya? Apakah memang hanya baru wacana saja akan diadakan atau dibangun ini aliran airnya? Atau malah sudah ada pipa-pipanya yang terpasang juga, atau sudah di tahap mana ini?
3: Itu pernah mengalir sebentar itu, enggak mungkin 1 hari itu, ada nanti ada kilometernya itu, tapi sampai sekarang berhenti tidak mengalir lagi. Sudah berapa tahun, dan lebih 10 tahun itu tidak mengalir lagi airnya.
1: Iya, kalaupun ada kilometernya, Pak Jaya, boleh difotokan kilometernya dan juga yang kami butuhkan memang ID pelanggannya ya. Kalau memang sempat mengalir, berarti kan ini bisa diidentifikasi begitu. Akan kami laporkan lebih lanjut kepada pihak PDAM-nya karena dari pihak PDAM meminta untuk ada bukti berupa ID pelanggan ini, Pak.
3: Kalau kilometernya PDAM tidak ada di rumah, itu kilometer yang dibikin masyarakat itu ada di rumah, yang dari PDAM tidak ada di rumahnya nih, tetangga itu ada di sebentar saja jalan aja.
1: Iya begitu. Makanya ini kalau ketika kita ingin melanjutkan dan juga memberikan update terbaru mengenai laporan dari Pak Jaya. Itu tadi Pak, harus ada disertakan bukti berupa ID pelanggan ataupun juga bisa foto dari kilometer yang Bapak maksud tadi.
3: Oh, kilometernya difoto baru dikirim.
1: Iya. Seperti itu ya, oh, Pak iya, Jaya nanti, ya.
3: Iya. Nanti saya suruh teman foto kilometer baru dikirim.
1: Baik. Sudah, masih ada lagi? Pak Jaya?
3: Ya, itu saja Mbak Arisna. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Pak Jaya untuk follow up-nya dan juga kembali menanyakan mengenai aliran air PDAM yang beliau sudah jelaskan selama 12 tahun ini tidak mengalir dan hanya sempat mengalir satu hari begitu. Kita meminta untuk berupa bukti ID pelanggan ataupun juga ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung agar bisa kami teruskan ke pihak PDAM-nya sendiri. Oke. Ada Pak Fajar juga yang ingin bergabung, silakan di 082133339440. Kita terima terlebih dahulu telepon yang berikut ini. Oke. Belum terhubung ya. Di 082133339440. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Risna.
1: Iya. Saya tidak sendiri Pak Fajar, ada rekan saya, rekan Ulfa dari RRI Bone ini.
2: Halo Pak Fajar.
0: Iya, salam kenal dari penyiar RRI Bone ya, Pak Fajar.
2: Iya, salam kenal balik Pak.
1: Iya, Pak Fajar ada laporan apa pagi hari ini?
0: Oh iya, begini sebenarnya berbicara masalah PADM apa? PAM?
1: PDAM.
0: Okay. Ya, itu sebenarnya masyarakat sekarang tak usah mengeluh. Ya, karena mengingat kita ini sudah ada 4 bulan tidak hujan. Jadi debit air di sungai sangat berkurang sekali. Jadi kalau air tidak mengalir di rumah-rumah penduduk itu maklum saja kan. Jangan banyak mengeluh. Sama juga di Palopo deh.
1: Yeah.
0: Di sini juga sudah ada air tidak mengalir air. Tapi kita diam saja karena kita sudah tahu bahwa sumber dari segala sumber air yang ada di Kota Palopo itu dari Sungai Latupa. Sementara Sungai Latupa sekarang sudah mengering.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sudah mengering. Jadi kita hanya beli air galon di Rizna sekarang.
1: Iya. Baik.
0: Jadi masukan saya itu kepada masyarakat dan lain-lain, apalagi yang punya meteran jangan banyak mengeluh. Siapa tahu yang punya meteran pernah menunggak dan tidak membayar, jelas disegel kan? Iya, begitu.
1: Baik.
0: Nah, begitu saja saya. Iya. Nah, masukan saya. kepada masyarakat umum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar ya. Ini beliau membahas mengenai kondisi saat ini yang kita ketahui memang musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan sehingga memang debit air sungai ini pastinya menurun begitu. Hanya saja kalau di tadi kan Pak Jaya ini sudah berlangsung lama, kita sama-sama akan mengusahakan juga agar ada jawaban dari pihak PDAM, namun mohon untuk kerjasamanya memberikan bukti yang dibutuhkan dan juga diminta oleh pihak PDAM itu sendiri. Baik, Ulfa, kita cukupkan ya Halo RRI pada pagi hari ini.
2: Baik,
1: tentunya kita masih akan menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin melaporkan kejadian yang terjadi di sekitar Anda, kemudian juga laporan terkait dengan bagaimana pelayanan di instansi-instansi ataupun juga yang pernah Anda alami, dan juga fasilitas publik yang Anda rasakan ini masih banyak yang perlu dibenahi atau ditingkatkan, yang bisa melaporkan kepada kami di 0821 3333 9440. Terima kasih banyak Ulfa, sehat selalu, salam buat rekan-rekan di RRI.
2: Terima
1: Bone, ya.
2: Terima kasih kembali Rizna, salam sehat salam juga sehat untuk teman-teman di sana.
1: Betul, sehat selalu pokoknya, harus tetap semangat juga. Terima kasih pendengar pemirsa atas perhatian Anda, kami cukupkan Halo RRI pada pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Rizna Supratio beserta rekan
2: Sri Ulfa
1: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
7: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
6: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
7: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
6: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
7: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
6: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
7: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
6: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
7: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
6: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
7: Jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
6: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
7: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
6: Jadi, saring sebelum sharing.
7: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
8: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
9: Tahu nggak, kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
10: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
11: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: mendengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, tepat pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Pengarus Utamaan Gender edisi Senin 12 Oktober 2026. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik yang menarik dan bisa dikatakan banyak yang merasa relate atau sesuai dan pernah mengalami kondisi dan situasi yang akan kita bahas nantinya, yaitu rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang aman. Sebelum itu, siaran kami dapat mendengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, pendengar dan juga pemirsa telah bergabung bersama kami melalui line telepon pada siang hari ini. Ada Ibu Novita Maulidia Jalal, MPSI Psikolog, yang merupakan dosen Fakultas Psikolog Universitas Negeri Makassar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Sangat menyenangkan dapat berjumpa kembali bersama RRI.
1: Baik, luar biasa ya. Semoga sehat selalu dan selalu bisa membersamai kami untuk topik-topik yang menarik lainnya. Seperti pada hari ini kita membahas mengenai rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang aman. Kalau kita membicarakan mengenai rumah itu sendiri ya, sebenarnya rumah ideal yang bisa dikatakan aman untuk menjadi tempat kita pulang itu seperti apa sih, Bu Novi?
2: Baik, rumah ideal ya. Seperti apa sih secara psikologis disebut rumah yang ideal? Jadi rumah itu, kebanyakan dari kita menganggap rumah itu adalah bangunan.
1: Yes, betul.
2: Ternyata lebih daripada itu, bangunan tersebut dapat memberikan kita suatu makna. Di dalamnya ada kenangan, memori. Di sanalah kita setiap hari bangun, beraktivitas, dan kelak ke depannya hal-hal itu akan kita rindukan ya. Jadi rumah itu ternyata jauh lagi ya definisinya. Di sana ada ikatan, tidak hanya ikatan fisik karena kita tidur, tetapi di situ juga ada ikatan psikologis karena adanya pemaknaan. Nah, dikatakan ideal ketika memori kita ataupun kita memaknai kehidupan kita di rumah tersebut karena adanya interaksi antar anggota keluarga yang bersifat aman dan juga bersifat nyaman. Jadi ketika kita merasa aman karena kita punya rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang selalu ada gitu ya, artinya menerima kita apa adanya ketika kita sukses ataupun kita ketika kita terpuruk, ada rumah yang menerima dan berada di samping kita. Yang kedua adalah kita merasa nyaman, kita bisa menjadi be yourself, kita bisa belajar, berlatih, jatuh bangun bersama-sama dengan orang-orang yang berada di rumah kita. Nah, seperti itulah rumah ideal ya, basisnya adalah aman dan nyaman.
1: Oke, jadi memang ini ya, kalau membicarakan rumah ini bukan hanya sekedar bangunannya saja begitu, tapi juga orang-orang yang di dalamnya ini harus benar-benar bisa memberikan rasa aman dan juga nyaman. Lalu bagaimana dengan kondisi ketika kita dari perspektif seorang anak ya, Ibu Novi, ketika seorang anak yang merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri begitu dan memutuskan untuk mencari tempat baru, mengeksplor dunia baru karena merasa bahwa saya di dalam rumah tersebut juga tidak begitu mendapatkan support. Itu seperti apa sebenarnya kondisinya dan haruskah memang anak tersebut tetap berada jauh dari rumah itu atau bagaimana?
2: Oke, baik ya. Kalau saya mendengarkan cerita tadi, itu sepertinya akan berpeluang besar pada saat anak-anak sudah beranjak remaja atau bahkan pra-remaja ya. Biasanya kalau ingin pindah dari rumah itu akan muncul mungkin di usia-usia kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Nah, ini terkadang menjadi indikasi bahwa anak ini sudah ingin memperluas sosialnya. Tidak hanya dengan orang-orang di rumah dia merasa nyaman, tetapi juga mereka mendapatkan figur-figur lain di luar dari rumah yang ternyata jauh lebih nyaman lagi nih. Jadi hal ini bisa jadi disebabkan juga karena adanya perkembangan sosial pada diri seseorang. Tetapi ketika hal ini dilatar belakangi bukan karena usia ya, tapi memang karena pengalaman dari kecil, kemudian pola pikir ini sering terulang. Nah, bisa jadi ini bukan risiko perkembangan, tetapi memang ada hal yang perlu dicermati, perlu kita benahi bersama dalam satu keluarga. Sehingga kenapa rumah yang harusnya tempat aman dan nyaman itu tidak menjadi aman dan nyaman. Jadi memang ketidaknyamanan ini biasanya muncul risiko dari adanya perkembangan diri kita yang ingin memperluas jejaring, tetapi bisa jadi memang karena ada hal yang perlu dibenahi dalam keluarga. Sehingga kalau menurut teori psikologi ya, ketika kita melihat dari family system teori, apa yang anak rasakan bisa jadi berpeluang keluar atau termanifestasi dalam bentuk perilaku. Akhirnya anak ingin sering nongkrong di luar, tidak ingin pulang ke rumah. Nah, tentu saja perilaku anak ini akan berdampak pada kedua orang tuanya. Orang tua kemudian akan berprasangka, ada apa dengan anak-anak ini, kenapa mereka melawan. Malah respon yang diberikan itu akan semakin mengencangkan punishment atau hukuman gitu ya. Karena kekhawatiran terhadap apa sih yang anak bikin di luar rumah. Sehingga pikiran dan perasaan satu individu bisa berdampak pada pikiran dan perasaan anggota keluarga lainnya. Sehingga yang perlu dicermati ini adalah komunikasinya. Ada apa sih, kenapa komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif sehingga satu sama lain itu berprasangka. Sehingga memang apa yang perlu dilakukan ketika rumah tidak nyaman, salah satunya adalah berkomunikasi dulu dengan diri sendiri. Siapa saya, apa peran saya, dan dalam peran saya ini bagaimana cara saya memposisikan diri saya di rumah ketika saya menjadi seorang anak. Gimana ya caranya agar tetap bisa menyuarakan isi pikiran dan hati saya bahwa saya tidak nyaman nih di rumah ini, tetapi dengan cara bagaimana keluarga kita yang lain juga tidak akan terasa terintimidasi ataupun merasa dampak dari perilaku kita. Jadi ada strateginya gitu ya. Oh, ketika kedua orang tua pulang mungkin bukan timingnya pada saat lelah bekerja, tapi mungkin timingnya pada saat ada leisure time atau waktu luang, atau mungkin emosinya lagi bahagia. Nah, kita komunikasikan. Jadi memang cara berkomunikasi juga perlu di apa ya, dipertimbangkan. Tetapi tidak hanya anak, orang tua pun juga demikian. Karena apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tua dan dikeluarkan lewat perilaku, anak juga akan merasa dampaknya. Jadi ini tips untuk orang tua, ketika ada anak yang mulai merasa tidak nyaman dengan kita dan mulai keluar, maka salah satu langkah adalah jangan buru-buru menyuarakan apa yang kita inginkan, tetapi kita mesti memiliki strategi gimana caranya anak akan merasa aman dan nyaman layaknya rumah, sehingga kita bisa paham apa yang mereka butuhkan satu sama lain.
1: Jadi seperti itu ya. Bahkan kita pun juga perlu memperhatikan strategi komunikasi seperti apa nih yang bisa dijalankan untuk memberitahu orang-orang yang di rumah kita bahwasanya ini loh lagi merasa tidak nyaman di rumah begitu. Lalu bagaimana ketika kondisinya adalah si anak ini sudah menyampaikan, kemudian juga sudah menata sedemikian rupa agar tidak menyinggung ataupun juga tidak memunculkan persoalan lain bersama dengan anggota keluarganya, tapi belum ada pemahaman begitu dari pihak keluarga, masih dianggap bahwasanya si anak yang durhaka mungkin bisa jadi, ataupun juga menganggap bahwasanya si anak ini memang mau hidup lepas bebas begitu. Gimana sih Bu Novi?
2: Oke, baik, terima kasih banyak ya, pertanyaan yang menarik ini. Jadi terkadang salah satu hal yang bisa membuat keluarga itu utuh adalah kita paham bahwa kita ini satu tim.
1: Nah,
2: Dan memang yang biasanya menjadi masalah adalah karena semakin dekat suatu hubungan, semakin tinggi harapan. Jadi kita tuh berharap bahwa harusnya mereka tuh paham gitu ya, harusnya idealnya itu seperti ini. Nah, harapan-harapan itulah yang akan membuat kita tersakiti ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah sebelum memahami orang lain dalam keluarga kita, pahami dulu diri kita bahwa apakah hal ini menyakiti saya dan apa yang saya bisa lakukan pada diri saya untuk menolong diri saya.
1: Mm-mm.
2: Gitu ya. Okay. Tetapi tidak merusak diri saya ataupun merusak anggota keluarga. Karena kondisinya ini seolah-olah ini kapal ya, ada yang rusak nih.
1: Mm-mm.
2: Nah, yang perlu dilakukan adalah kita menguatkan diri dulu. Cari cara-cara yang bukan merusak diri kita. Misalkan saya akan melakukan hobi saya yang tidak melukai keluarga saya,
1: mm-hmm.
2: yang bisa menenangkan diri saya. Kemudian yang kedua adalah terkadang hal-hal yang sifatnya tampak itu jauh lebih mudah kita mau memberi pertolongan. Misalkan ya, ketika ayah atau ibu sakit, kita itu melihat kan ada darah, mungkin ada darah yang keluar,
1: yeah.
2: atau pingsan. Itu terkadang empati kita untuk menolong tinggi karena kelihatan.
1: Betul.
2: Tetapi biasanya hal-hal yang tidak kelihatan itu biasanya agak sulit.
1: Mm-hmm.
2: Normal ya, ya?
1: Yeah.
2: Salah satu hal yang kita perlu ketahui adalah kenapa ya kedua orang tua saya itu tidak menjalankan perannya dengan baik.
1: Okay.
2: Apa hal yang sebenarnya mereka butuhkan? Karena mm-hmm. terkadang permasalahan psikologis itu tidak kelihatan.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Nah, jadi biasanya untuk membantu tuh sulit. Jadi kita merasa bahwa fisiknya ayah saya dan ibu saya itu fisiknya bagus kok.
1: Mm-hmm.
2: Jadi harusnya mereka optimal dong. Tapi kita biasa tidak melihat yang mungkin sakit itu adalah psikologisnya, yang mungkin terluka itu adalah psikologisnya. Karena tidak terlihat, jadi kita sulit bantu. Jadi apa yang dilakukan, prinsip membantu itu adalah bantu diri kita dulu deh.
1: Okay.
2: Jaga kesehatan pola tidur kita, jaga makan kita. Setelah kita paham bahwa bisa jadi bukan saya yang salah, bisa jadi hal ini adalah memang kesalahan kedua orang tua saya, tetapi kesalahan ini bisa jadi disebabkan karena ada hal yang saya tidak ketahui sebagai anak, sehingga sulit membantu beliau. Jadi istilahnya tuh kita mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Artinya keinginan kita sebenarnya tidak terpenuhi, tetapi kita rem dulu deh supaya kita dapat terpenuhi keinginan kita. Kita berusaha pahami apa sih yang terjadi pada ibu, apa yang terjadi pada ayah. Memang sulit. Salah satu hal yang bisa membuat kita mudah adalah ketika kita melihat anggota keluarga kita berperilaku yang tidak kita harapkan, coba kita ingat-ingat hal-hal yang indah yang pernah mereka lakukan untuk kita, agar ada ruang pemaafan dan timbul rasa cinta lagi kepada anggota keluarga. Karena memang menerima kekurangan keluarga itu biasanya agak sulit gitu ya. Kita hanya ingin berada pada kesenangan, kenyamanan. Tapi ketika jatuh, biasanya siapa yang akan berada di samping, yaitu anggota keluarga. Itu definisi keluarga yang sesungguhnya. Apakah kita siap membantu semampu kita secara psikologis kedua orang tua kita? Ketika kita sudah membantu dan ternyata tidak ada perubahan, bisa jadi memang situ adalah indikasi kita butuh pertolongan. Entah pertolongan mediator, orang yang didengarkan oleh kedua orang tua kita, untuk menasihati, atau mungkin profesional ahli yang butuh, yang dapat membantu kedua orang tua kita untuk menangani emosionalnya yang kemudian berdampak pada kita, seperti itu.
1: Oke. Ini menarik, dari penjelasannya memang kita sebagai, ini kan posisinya perspektif sebagai anak ya, namun juga harus bisa memahami bagaimana kondisi dari orang tuanya. Kalau misal sakitnya ini berupa sakit fisik, ya bisa terlihat, ini kan mudah untuk mengidentifikasi, membantu dan lain sebagainya. Tapi ketika yang sedang mengalami dalam tanda kutip sakitnya itu adalah dari segi jiwanya begitu atau psikisnya, ini yang harus perlu kita pahami bersama. Lah, lalu ini Ibu Novi ya, berarti di sini apakah bisa dikatakan bahwasannya kita pun sebelum menjadi orang tua harus bisa menyiapkan diri secara fisik, tentunya mental juga harus siap agar itu tidak dibebankan kepada anak begitu. Masalah kesehatan mental kita tuh bukan tanggung jawab anak, atau seperti apa sebenarnya sebelum seseorang ini memutuskan untuk memiliki anak dalam sebuah rumah tangga agar rumah yang dibangun menjadi rumah yang hangat begitu.
2: Ya pastinya ya, inilah yang sebenarnya perlu digaungkan,
1: yes.
2: dalam proses pernikahan, sebelum pernikahan ya,
1: mm-hmm.
2: bahwa ternyata dalam membangun satu keluarga itu tidak hanya, kan biasanya kita menganggap ekonomi itu sangat perlu dipersiapkan, ternyata ada juga yang perlu dipersiapkan, yaitu kesehatan kita, termasuk kesehatan fisik dan kesehatan psikologis kita.
1: Iya.
2: Karena nanti ketika kita tidak mempersiapkan, otomatis nanti akan berdampak pada anggota keluarga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memang akan memunculkan satu tugas atau tugas tambahan ya, yang seharusnya mungkin di usia SD atau SMP belum seharusnya menangani hal tersebut, tapi mau tidak mau yang namanya anggota keluarga kita saling melindungi, saling menguatkan. Nah, itu menjadi tambahan tugas perkembangannya gitu ya. Akhirnya nanti anaknya jauh lebih dewasa daripada usianya akhirnya terkadang ya.
1: Iya, betul, betul.
2: Nah, jadi memang sangat perlu dipersiapkan. Tapi bagaimana nih Bu Novi, kok seandainya ini sudah terlanjur, ya sudah terlanjur berkeluarga gitu ya. Jadi baru disadari bahwa oh ternyata menikah itu butuh persiapan psikologis juga ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa pertama yang namanya konflik, seberapa siap pun perekonomian kita, seberapa siap pun psikologis dan biologis kita, yang namanya berkeluarga pasti akan ada konflik.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya konflik antara orang tua dan anak, konflik suami dan istri ini tidak bisa dihindari. Nah, tetapi konflik di sini akan bernilai positif ketika kita belajar.
1: Oke.
2: Mau belajar. Jadi untuk semua masyarakat, berkeluarga itu tidak hanya sebatas diijab kabul, tetapi keluarga itu adalah tempat belajar terbaik, tempat belajar memaafkan, tempat belajar menguatkan, tempat belajar berkomunikasi, tempat belajar mendengarkan satu sama lain. Sehingga ketika ada seorang ibu atau seorang ayah yang merasa saya ini tidak sempurna, saya bukan orang tua yang baik, maka cara terbaik adalah maafkan diri kita. Mari kita belajar ketika anak kita mulai tampak, anak saya ini tidak seperti yang saya harapkan, mulailah belajar memaafkan anak, mulai berbenah diri, karena sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin anak kelak akan berkata bahwa waktu kecil, waktu remaja, orang tuaku seperti ini. Tetapi bertambah usia, bertambah waktu, orang tuaku itu berubah. Nah, akan ada titik di mana anak juga menjadi belajar bahwa oh ternyata kalau kita buat kesalahan kita bisa perbaiki ya. Nah, itu menjadi titik yang luar biasa. Misalkan ini kita terlanjur menjadi ibu yang pemarah atau ayah yang kasar, dan tiba-tiba kita mau ubah diri kita, boleh sekali. Dan itu menjadi contoh pada anak bahwa oh ternyata memperbaiki diri bukan berarti merendahkan diri.
1: Betul.
2: Di hadapan anak, tetapi mengajarkan anak bahwa hal-hal yang salah kalau kita mau perbaiki boleh kok, dan itu tidak melihat usia. Anak nanti akan mencontoh bahwa oh iya ya, kenapa saya tidak mengubah diri saya yang kasar kepada orang tua kemudian lembut, toh orang tua saya kemudian sudah memperlihatkan perubahannya. Jadi memang disitulah definisi dari keluarga, di mana kita memberi edukasi kepada satu sama lain, sabar menunggu proses perubahan, mengingatkan terus menerus, dan kita ingatkan bahwa meskipun kita satu keluarga, yang namanya individual differences itu ada, artinya kita memiliki kapasitas membantu, tapi perubahan diri setiap orang bukan tanggung jawab kita. Apalagi itu kalau sudah remaja ke atas ya. Setiap orang punya hak untuk menentukan dirinya, tetapi kewajiban kita untuk saling mengingatkan, memaafkan, menemani, hanya itu saja. Karena mereka berubah apa tidak, itu memang sudah di luar dari kemampuan kita. Jadi disitulah letaknya ada doa gitu ya. Kita bahwa ternyata saya sudah berjuang, dan kalau memang kita sudah merasa ini sudah terlalu lelah, bukan indikasi kita lemah, tetapi kita butuh pertolongan orang lain, entah dari keluarga besar ataupun kalau sudah tidak bisa ke profesional ahli, saran saya.
1: Oke, berarti dengan seperti itu kondisinya, tidak salah juga ketika ada sepasang orang yang memutuskan untuk menikah, namun juga ada keputusan lain tidak memiliki anak karena alasan ketidaksiapan secara psikologinya. Itu berarti tidak menjadi sebuah dalam tanda kutip kejahatan yang seperti dilabelkan di masyarakat kita ya, Ibu Novi, ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan kemudian menikah memutuskan tidak memiliki anak, itu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak baik dan tidak benar begitu.
2: Yang child free itu, yang
1: child free itu ya,
2: menganggap bahwa tidak memiliki anak itu jauh lebih baik ya.
1: Iya.
2: Seperti Oke, terkait keputusan-keputusan dalam rumah tangga, keputusan terbaik itu adalah keputusan ketika suami istri telah berdiskusi.
1: Iya, oke.
2: Ya, nah karena mereka yang paling memahami apakah 5 tahun, 10 tahun meningkan punya anak itu adalah hak dari setiap anggota keluarga. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa setiap yang namanya keputusan pasti akan ada konsekuensi.
1: Betul.
2: Konsekuensi itu bisa bersifat pribadi ataupun bisa bersifat sosial.
1: Oke.
2: Nah, sehingga yang kita perlu saling menguatkan itu tidak hanya pada saat mengambil keputusan, tapi ketika menerima konsekuensi baik pribadi ataupun sosial. Misalkan ada rumah tangga yang mengatakan saya ingin punya 4 anak, 10 anak, atau bahkan tidak ada anak, maka itu adalah hak dari pasangan suami istri ketika telah mempertimbangkan baik dan buruknya.
1: Betul.
2: Namun sekali lagi, karena kita adalah makhluk sosial, maka konsekuensi atau sosial juga perlu kita pertimbangkan. Dan dalam artian di sini letaknya tidak ada yang saling menyalahkan ya. Gara-gara ibu nih, gara-gara suami nih yang tidak mau punya anak. Tetapi ketika setelah disepakati, maka segala konsekuensi ke depan itu perlu saling menguatkan. Karena kita memang berada pada ruang lingkup sosial ya, makhluk sosial itu pasti akan ada selalu berkomen, mau punya 1 anak, 2 anak, tidak punya anak, atau bahkan 10 anak akan selalu ada yang komentari. Jadi saling menguatkan satu sama lain dan mengingatkan alasan dibalik dari pengambilan keputusan itu.
1: Oke, baik. Jadi memang apapun keputusannya itu harus berdasarkan hasil diskusi dan juga tentunya harus siap dengan konsekuensinya, begitu ya. Lalu ini kembali kepada pembicaraan atau topik utamanya adalah rumah, tempat kembali. Ini kan juga banyak ya yang mengatakan bahwasanya rumah yang dimaksud itu terkadang bukan hanya sebuah bentuk bangunan beserta orang-orang yang ada di dalamnya, namun bisa menjadi orang lain di luar dari tali keluargaan, begitu, menjadikan seseorang sebagai rumah tempat kembali. Apakah hal tersebut juga secara psikologis bisa dijelaskan, ada indikasi-indikasi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk bisa terhubung dengan orang lain hingga harus menjadikan orang ini sebagai rumah, dan apakah ada risiko yang bisa terjadi ketika menjadikan orang lain ini sebagai rumah untuk pulang, Bu Novi?
2: Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau definisi rumah itu adalah orang, maka prinsip rumah itu adalah orang ini menjadi figur lekat.
1: Oke.
2: Figur lekat itu adalah figur yang dianggap memberikan keamanan dan memberikan kenyamanan.
1: Iya.
2: Tentu saja konsekuensi positifnya adalah akan ada rumah di mana seseorang merasa dia itu dicintai, diterima apa adanya, dan mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk menjadi sukses gitu ya. Jadi dia merasa bahwa inilah tempat istirahat secara emosional. Nah, sehingga orang tersebut memilih orang di luar dari keluarga itu menjadi figur lekatnya untuk saat ini. Nah, tentu saja figur lekat ini tidak terjadi satu kali pertemuan, pasti berkali-kali ya.
1: Betul.
2: Sehingga dia menemukan pola bahwa saya diterima apa adanya. Nah, konsekuensi positifnya adalah orang ini mendapatkan rumah ketika dia merasa lelah secara pribadi dan tidak bisa menghandlenya, maka ada support sosial yang menerima dia. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah ketika secara tatanan sosial hubungan ini tidak memenuhi standar sosial ataupun standar nilai-nilai budaya atau nilai agama kita.
1: Oke.
2: Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah ayo berinteraksi sesuai dengan kebutuhan kita, namun tetap sesuai dengan norma-norma agama ataupun norma budaya. Karena jika tidak, itu tadi ya, kita ini makhluk sosial, otomatis kita ingin konsekuensi positif, tapi pasti akan bergandengan dengan konsekuensi negatifnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau memang orang itu misalkan nih zaman sekarang karena kedua orang tua sibuk, terkadang neneknya atau kakeknya. Nah, secara sosial itu kan masih diterima ya.
1: Betul.
2: Sehingga ketika figur lekatnya itu pindah ke keluarga besar yang sifatnya itu minim akan tekanan atau konsekuensi negatif sosial, itu jauh lebih aman.
1: Oke.
2: Nah, kecuali memang kalau kita dalam proses menyampaikan rumah itu dianggap sebagai tempat aman, nyaman, namun etika komunikasinya ada. Artinya ketika kita misalkan nyaman dengan teman kita dan kita bercerita, tetapi ketika teman-teman kita ini mengarahkan kita pada etika yang kita anut, di lingkungan sosial kita itu okay. Misalkan, tapi kalau misalkan teman-teman kita mengarahkan pada kita nyaman, aman, tetapi mengajarkan kita misalkan menggunakan drugs gitu ya, menggunakan apa ya, konsumsi yang berbahaya. Nah, itu kita perlu pikir-pikir lagi deh, apakah memang ini membuat saya aman nyaman secara pribadi atau secara sosial. Nah, kalau malah membuat kita tidak aman secara sosial dan nanti akan membuat kita tidak aman secara pribadi, berpikir lagi deh, apakah ini benar-benar rumah atau ikatan ini jangan terlalu dalam, hanya sebatas interaksi sosial.
1: Oke. Jadi pun ketika kita ingin memiliki hubungan yang dikatakan dekat begitu dengan orang di luar dari pertalian kekeluargaan, ini juga harus dilihat terlebih dahulu ya, nyaman yang dirasakan ini apakah memang nyaman yang berdampak positif kepada diri kita atau malah nantinya akan membawa kita ke jalan yang tidak benar begitu, seperti yang dicontohkan tadi, dipengaruhi untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Betul. Dan pengaruh-pengaruh lainnya. Jadi memang lagi dan lagi harus kesadaran diri ya Ibu Novi ya, harus paham apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri sendiri.
2: Betul.
1: Kemudian ini masih mengenai rumah dan juga bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya memberikan rasa nyaman dan aman kepada anggota keluarga lain. Ketika ada sebuah keluarga, kemudian rumah yang di harapkan bisa menjadi tempat pulang ternyaman, namun ternyata tidak memberikan kenyamanan tersebut, malah meninggalkan rasa trauma mendalam kepada anggota keluarga. Bagaimana caranya agar si anggota keluarga yang trauma ini tidak menurunkan traumanya kepada calon pasangannya mungkin, ataupun juga calon anaknya di masa yang nanti?
2: Oke. Yang pertama adalah ketika kita sudah ini juga dilihat dari usia ya. Kalau kita sudah berada pada usia TK, SD, di mana anak-anak belum memahami membantu diri secara psikologis. Karena anak TK dan SD itu masih berlatih bantu diri secara self help, yang makan minum gitu ya.
1: Betul.
2: Belum bisa kenyamanan dan menolong diri secara mandiri secara psikologis. Saran saya mesti ada keluarga besar ataupun lingkungan masyarakat yang memang bergerak untuk perlindungan anak, untuk menolong anak ini. Jadi mereka belum bisa menolong diri sendiri kalau anak kecil. Kalau memang sudah masuk remaja, tetap perlu dukungan keluarga besar, tetap perlu dukungan masyarakat, dan juga mereka sebenarnya sudah memiliki kapasitas psikologis untuk menolong dirinya. Nah, yang perlu ditanamkan kepada remaja ini, remaja itu bukan SMP SMA saja, tetapi ya bisalah kelas 4 SD sudah mulai berpikir ya.
1: Betul.
2: Sudah ada pra remaja. Ini bukan kesalahan Anda semata. Karena kita dalam keluarga itu satu sama lain saling berdampak, maka jangan menganggap bahwa kegagalan rumah ini menjadi kesalahan kita pribadi. Bukan, ini pasti ada interaksi di dalamnya. Yang kedua, bahwa Tuhan masih memberikan kita hidup. Yang namanya belajar itu selalu dan kapanpun dimanapun. Artinya kita mungkin merasa orang dewasa dalam rumah itu gagal memerankan perannya, tapi kita punya hak untuk tidak gagal dalam peran kita selanjutnya. Itu adalah hak kita, bukan kewajiban, itu hak. Kalau kita merasa saya tersakiti, saya sedih dan saya tidak mau tersakiti lagi, itu hak kita. Dengan prinsip-prinsip ini, saya harapkan kita memiliki dorongan untuk bertumbuh. Nah, setelah ada dorongan itu, kita melakukan bantu diri. Semisal ketika kita tidak bisa mendampingi kedua orang tua kita, kita mungkin bantu semampu kita dengan doa, atau mungkin tetap bisa mengirimkan message atau pesan bahwa ibu bapak bantu dirinya, saya baik-baik saja, semisalkan ya. Atau mungkin kalau tidak mampu, ya sudah, kita doakan gitu. Nah, saran saya ketika kita merasa bahwa saya tidak bisa bantu diri saya, maka carilah bantuan. Mencari bantuan itu bukan kekurangan. Mencari bantuan itu adalah ruang di mana kita memberikan orang lain untuk bisa berperilaku baik gitu ya. nanti suatu saat kalau kita sudah kuat, kita juga membantu orang lain gitu ya. Tapi saat ini memang kita masih dibantu, itu bukan kekurangan, tapi memang timingnya saja ya. Jadi silakan dicari di keluarga besar yang bisa membantu Anda, yang Anda percaya bisa mendampingi Anda. Bersikap terbuka itu bukan kekurangan. Anda tidak salah, Anda tidak kurang, tapi memang saat ini Anda butuh itu. Sama kayak makan minum, bukan berarti makan dan minum itu kekurangan, tapi memang kita butuh.
1: Butuh.
2: Maka sikap terbukaan itu penting. Sampaikan bahwa saya butuh bantuan, saya butuh didengarkan. Karena orang-orang di sekitar terkadang bingung mau melakukan apa, sehingga orang-orang di sekitar akan lebih mudah membantu kita ketika kita terbuka. Dan silakan pilih di keluarga besar. Kalau misalkan tidak ada dukungan sosial yang dianggap bisa memahami, maka alhamdulillahnya pemerintah telah memiliki unit-unit yang bisa mendukung. Misalkan ada UPT PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Puspaga, Pusat Penguatan Keluarga, dan itu semua sifatnya free. Dan di setiap daerah ada, dicari kontak personnya, ada di IG, atau mungkin komunitas-komunitas yang memang bergerak dalam kesehatan mental. Jika memang ada ada waktu luang, ada rezeki untuk mendapatkan kontak person dari himpunan psikologi, biasanya ada ya, setiap daerah itu ada himpunan psikologi. Kalau butuh pertolongan ahli, silakan cari kontak personnya seperti apa harusnya. Jadi kita keluarga itu kalau diperbesar tidak hanya keluarga inti, tapi kita masyarakat di Indonesia adalah satu keluarga, satu gitu keluarga. Ya. Dan saya rasa salah satu keunggulan di Indonesia itu adalah memiliki perasaan dan empati yang tinggi ketika memang kita terbuka untuk butuh untuk dibantu. Nah, dan ditanamkan bahwa suatu saat nanti setelah kita memang sudah kuat, mudah-mudahan kita bisa membantu orang lain. Salah satunya apa? Pasangan kita, anak-anak kita. Karena kita telah belajar dari masa lalu bahwa oh ternyata anak itu butuh apa, pasangan itu butuh apa. Jadi kedua orang tua kita mungkin belum memperlihatkan proses belajar seharusnya seperti apa, tapi kedua orang tua kita telah memperlihatkan oh anak-anak ternyata butuh apa. Gitu ya. Jadi dalam setiap kesulitan ataupun kemudahan ada hal baik yang kita bisa petik, semoga.
1: Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ya penjelasan yang sangat memberikan banyak sekali ilmu baru, pemahaman baru, utamanya juga bagi orang tua ataupun juga calon orang tua, kemudian juga kita yang harus membantu diri kita sendiri, kemudian ada fase-fase juga dalam kehidupan kita yang harus kita sadari, itu semua pasti akan kita lewati. Terakhir, Ibu Novi, pesan yang ingin disampaikan juga mengenai rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang yang aman bagi pendengar dan juga pemirsa serta masyarakat dimanapun berada ini, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak RRI telah membawa tema yang sangat menarik. Saat ini kita sadari bahwa kehidupan dari berbagai macam aspek memang memberikan tantangan hidup ya. Sebagai orang dewasa tentu saja tekanannya dan tanggung jawabnya tinggi. Dan jangan lupa bahwa keluarga itu memang butuh naungan keamanan berupa bangunan rumah.
1: Iya.
2: Tetapi tidak sebatas material saja dukungan kita. Rumah juga adalah tempat di mana waktu demi waktu kita lalui. Dan semua pada endingnya kita akan berpisah. Maka harapannya rumah ini adalah tempat yang penuh kenangan terhadap hal-hal yang positif. Positif itu bukan berarti mewah saja atau bukan berarti selalu bahagia. Tetapi positif itu, ideal itu adalah ketika rumah ini bisa tempat menjadi tempat berpulang secara fisik, secara psikologis, kita saling mendengarkan, kita saling melihat, kita mendukung kesuksesan satu sama lain, dan ketika ada yang tidak sukses dengan perannya, kita adalah tempat yang selalu ada di sampingnya. Sehingga memang belajar mendukung, belajar berterima kasih, belajar memaafkan, itulah definisi dari suatu keluarga. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa saling mempelajari satu sama lain, karena kalau rumah kita dimaknai sebagai sesuatu yang indah, insya Allah nanti akan memunculkan rumah-rumah kecil berikutnya yang juga akan indah. Jadi menjadi manusia sempurna tidak akan mungkin, tetapi belajar mendekati yang maha sempurna untuk keluarga kita, insya Allah dampaknya akan jangka panjang.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Novi ya. Ini pesan untuk kita semua dan juga pengingat untuk kita semua bahwasanya kita ini bisa kok membangun rumah-rumah kecil yang penuh dengan kehangatan, kenyamanan, dan semoga di luar sana pun akan semakin banyak anak-anak yang tumbuh dan berkembang dari rumah yang memang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, sehingga nantinya menjadi sosok yang menyayangi juga, kemudian menjadi sosok yang baiklah intinya ya, tidak kekurangan, tangki cintanya tuh penuh gitu. Terima kasih, sehat selalu Ibu Novi ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Selamat memaafkan diri kita masing-masing juga ya.
1: Baik.
2: Dan mengoptimalkan diri kita yang positif. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Sampai jumpa di lain waktu. Luar biasa. Ini menjadi pemahaman kita semua dan menjadi pembicaraan yang mengingatkan kita bahwasanya memaafkan diri terlebih dahulu sebelum kita membentuk cinta kita kepada orang lain agar menghasilkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak pendengar atas perhatian Anda. Saya Risa Supratia beserta rekan-rekan kita di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
4: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
3: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
5: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6: Makassar siang ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason. Then half time we
1: adjust something and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.

Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambahan 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualem bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkit semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Om swastiastu bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi bli, saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Lagu Semusim dari Marcel baru saja kami hadirkan pada siang hari ini ya di ruang dengar Anda sembari break makan siang. Lagunya sih sedih, tapi jangan menjadikan lagu ini sebagai salah satu alasan Anda tidak nafsu makan ya. Harus tetap mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, agar kita tetap dalam kondisi yang prima di tengah udara yang sudah masuk kategori tidak sehat, kemudian juga banyak ancaman penyakit seperti Rizna kali ini lagi influenza ya, lagi flu. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada harus lebih aware lagi, harus lebih menyadari lagi betapa pentingnya kesehatan tubuh kita, dan jangan lupa untuk terus menjaga kondisi lingkungan, tidak membakar sampah. Ini masih menjadi kebiasaan buruk masyarakat kita, menghilangkan jejak sampah itu dengan cara dibakar. Padahal pemerintah Kota Makassar pun juga sudah menggencarkan, menginformasikan, memperkenalkan program pilah sampah. Itu nantinya pun akan dikelola lebih lanjut lagi. Jadi jangan pernah membakar sampah Anda, karena walaupun bukan dalam kondisi sedang terjadi kemarau panjang, membakar sampah itu sangat tidak disarankan. Pertama, ini bisa memengaruhi kondisi kualitas udara. Kedua, ini bisa memengaruhi kondisi kesehatan kita. Ketiga, itu bisa membuat pencemaran. Pokoknya banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Informasi kami hadirkan untuk Anda kali ini dari portal berita resmi kami rri.co.id, karena tadi sempat ngomong soal penyakit dan juga ancaman penyakit di kondisi seperti saat ini. Ada yang disebutkan bahwasannya stres berkepanjangan ini dapat memicu kanker. Warning untuk kita semua. Tapi apakah benar hal tersebut? Stres berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respons kekebalan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meski demikian, stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Stres merupakan respons alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan, atau situasi yang dianggap mengancam. Kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu lama. Dikutip dari laman Gulf International Cancer Center pada 11 Oktober 2026, stres memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun, kondisi stres berkepanjangan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Kanker sendiri ini dapat terjadi ketika ada perubahan pada DNA yang menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk jaringan abnormal. Hingga kini, stres sendiri tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker, meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Stres kronis ini diduga dapat memengaruhi risiko kanker secara tidak langsung melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Ditambah lagi dengan kebiasaan merokok, kemudian juga mengonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga, serta pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker. Stres dan kanker ini adalah dua hal yang berbeda tapi masih sama mengenai kesehatan kita, dan ternyata stres ini bisa menjadi salah satu pemicu meskipun bukan menjadi faktor utama ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga harus kita perhatikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanah Toraja adalah daerah di Sulawesi Selatan yang kaya akan budaya. Salah satunya ialah Mak Nene. Mak Nene atau mengganti pakaian orang yang telah lama meninggal seringkali mendatangkan pro dan kontra.
1: Saya capek, Pak. Sangat capek. Bapak lebih mau mengurusi orang yang sudah lama mati dibandingkan anak Bapak sendiri yang masih hidup.
2: Bicara keterlaluan sekali
1: kau, Saya tidak lampiaskan ke kamu, Bece. Tapi malas kau bicara sama orang yang tidak tahu menghargai budayanya orang lain.
3: Lucu, Mudi. Saya yang tidak menghargai budayamu dengan candaanku? Atau kamu sendiri yang tidak menghargainya?
0: Inilah kontradiksi hati seorang pemuda Toraja bernama Victor. Manakah yang akan menjadi pilihan Victor? Tetap memegang teguh asal-usul budayanya atau justru berpaling bagaikan kacang, lupa akan kulitnya. RRI Makassar hadir lewat Sandiwara Radio Mak Nene, buah karya Sunarti Tasik Malilin.

Kurang satu bulan ini neneknya Victor mau diacarakan, tapi tidak ada piduang mau didapat. Apakah semua bersamaan, Bella? Pembayaran uang kuliahnya Victor belum pi lagi ini neneknya mau diacarakan. Bagaimana ini? Nah, ini adat kasihan harus dilaksanakan supaya ini arwahnya neneknya Victor ini bisa tenang. Oh, ndak puang. Ya, apapun ini masalah, pasti Tuhan buka jalan. Ah, syukur mi, ini ada tedong salego satu. Tidak, ini bisa dijual nanti. Ya, hari ini peganganku untuk cara mak nenek.

0: Hello, Pak. Bisakah saya meminta waktu Bapak sebentar?
1: Iya, tentu, Mister. Can I help you something?
0: Bapak ini pandai juga berbahasa Inggris.
1: Iya, Mister. Sedikit-sedikit pahamlah. Karena itu turis yang datang ke Toraja, ya, lumayan banyak lah, Mister.
0: Oh, iya. Banyak juga yang berkunjung. Karena Toraja is beautiful.
1: Betul.
0: Sangat-sangat cantik, budayanya pun unik.
1: Iya, Mister. Toraja itu memang unik. Apa yang bisa saya bantu ini, Mister?
0: Begini. Ya. Saya ingin memotret Bapak dengan kerbau Bapak yang Bapak tadi elus-elus.
1: Mister ini, lihat kak tadi ya. Malu-malu kak ini, Mister.
0: Kenapa harus malu, Pak? Bisa kan?
1: Pasti bisa. Ini kota ini sekarang, Mister.
0: Ya. Terima kasih.
1: Ya, Pak. Iya, Mister. Sama-sama. Ada-ada saja ini, Mister. Tobule. tapi lucu juga.

0: Pusingku ini pikir uang kuliahku. Tinggal seminggu lagi batas pembayarannya. Setelah itu libur. Kadang bertanya ke sama Tuhan, kenapa kak saya harus terlahir sebagai orang Toraja? Punya ada istiadat yang dipegang teguh dan harus dilaksanakan. Toraja, oh Toraja.
1: Dede, masih pagi-pagi, nama lamun mau ke lagi.
0: Tidak, Ji.
1: Apanya tidak? Tetong baru kekenal namau kebohongi, Kak.
0: Pusing, Kak, ini kodong.
1: Kenapa bisa pusing?
0: Itu, soal pembayaran uang kuliah, tak?
1: Nah, terus?
0: Kau tahu sendiri, Mito. Kalau batas pembayaran uang kuliah, tak itu sisa seminggu lagi. Nah, saya belum punya uang untuk bayar, Ki.
1: Belum pindah kirimkan ke bapakmu, Kak?
0: Belum piada, kodong.
1: Kenapa bisa? Perasaan tidak biasanya aku terlambat membayar uang kuliah. Ada masalah, Kak?
0: Memang ada. Tetapi tidak bisa kejelaskan kisah sama kamu.
1: Kasih tahu Mas aja, Victor. Siapa tahu bisa Kak bantu kok.
0: Tidak mungkin bisa, Bece. Sudah, Mi. Jangan mau ku bertanya terus. Itu datang, Mi dosen. Ayo masuk kelas.

0: Halo.
1: Ah, halo nak.
0: Kita balik pak.
1: Iya, ini bapak kamu nak. Kenapa kok?
0: Tidak, Ji. Pusing kak.

0: batas pembayaran uang kuliah sisa seminggu lagi, Pak.
1: Bapak tahu itu, nak. Jangan kau khawatir, nak.
0: Tapi kenapa belum Pak Palik dikasih uang pembayaranku, Pak?
1: Nanti Bapak kabari kau, nak. Kalau Bapak sudah dapat itu uang.
0: Tetapi harus kau menunggu sampai kapan lagi, Pak?
1: Kenapa Bapak cuma bisa bilang sabar kok, Pak?
0: Deh, Pak, kenapa hanya jawaban sabar saja yang harus kudengar terus, Pak?
1: Victor, itu Bapak aku juga yang bilang berusaha, nak. Jadi sabar atau kok saja,
0: Iya, iya. Berusaha terus, Ki. Mungkin sebenarnya ada juwanta itu. Tetapi tetap, Ki, kita tahu untuk acara di Toraja. Pusing, Kak.

0: Kenapa kok lagi, Ces?
1: Pusing, Kak.
0: Kenapa nah tiap hari kau pusing terus? Sampai telingaku ini capek mendengar kata pusing dari mulutmu.
1: Ya, biasa.
0: Soal uang pembayaran kuliah lagi, Kak?
1: Iya.
0: Sebenarnya kenapa kau belum nakirim bapakmu uangnya, Kak? Cerita kok sama saya. Siapa tahu bisa ku bantui kok.
1: Jangan kok deh. Ini masalahku sendiri.
0: Dede, cerita mau kok. Kita kan teman. Seorang teman akan membantu temannya yang lagi kesusahan.
1: Iya, Pale. Kau tahu itu? Kalau saya ini dari suku Toraja.
0: Terus?
1: 2 minggu lagi ada acara adat yang akan diselenggarakan di Toraja. Tepatnya itu di kampungku.
0: Nah, terus?
1: Nah, itu mi alasannya. Kenapa sampai sekarang belum pak dikirimi uang pembayaran kuliahku?
0: Jujur toh, bingung Kak Victor. Apa hubungannya uang pembayaran kuliahmu dengan acara adat itu?
1: Ya pasti ada hubungannya, Bece.
0: Apa itu?
1: Acara adat yang akan diselenggarakan nanti di kampungku itu membutuhkan biaya yang sangat banyak.
0: Oh ya? Acara apa mi itu?
1: Namanya itu Mak Nene.
0: Mak Nene, lucunya namanya deh.
1: Kenapa kok ketawa? Apanya dia lucu?
0: Oh sorry. Mungkin karena baru ku dengar namanya itu acara adatmu di Toraja. Makanya ketawa, Kak. Sorry, Naces.
1: Iyo, tidak apa-apa, Ji. Tetapi ku kasih tahu kok, nah. Kalau tidak baik itu ketawai budayanya orang. Lebih baik pergi, Kak, deh. Malas ke saya sama orang yang tidak hargai budayanya orang lain.
0: Tersinggung, Pak Victor. Victor. Tungguin, Kak, Pak Victor.
1: Jangan mau ku ikuti, Kak, terus, deh.
0: Ya sudah, kalau tidak mau ku diikuti. Dasar pemarah.
1: Pikir sendiri, Mi, deh. Tidak ada orang yang mau direndahkan budayanya.

0: lama.
1: Maaf. Seharusnya saya minta maaf. Tidak kulihat Ki Adat duduk di pinggir jalan. Mungkin saya yang tidak konsentrasi saat berjalan. Jadi maaf ya, tidak kepanasan Ki duduk di pinggir jalan raya seperti ini.
2: Ya, panas sih, tapi saya hanya senang lihat anak-anak yang keluar masuk kampus untuk menuntut ilmu.
1: Hanya untuk itu?
2: Pasti kita kira Kak pengemis toh.
1: Tidak. Bukan begitu maksudku.
2: Tidak apa-apa, Ji. Semua orang pasti mengira hal yang sama karena melihat keadaanku yang seperti ini. Tetapi saya bukan pengemis. Saya hanyalah seorang yang harus kehilangan sepasang kaki akibat balapan liar, sehingga cita-cita untuk bisa menuntut ilmu di kampus ini musnah sudah.
1: Oh, maaf ya.
2: Tidak apa-apa. Kita kuliah di sini.
1: Iya, saya pergi dulu.
2: Iya, tapi masih bisa sedikit ketemu lagi nanti toh.
1: Oh, iya. Tentu. Ada-ada saja yang terjadi hari ini. Dari mulai uang pembayaran kuliahku yang belum dibayar, sikap BC yang membuat hati ini panas karena tidak menghargai kebudayaku dan Toraja. Belum lagi saya tidak sengaja menginjak orang itu. Untung saja dia tidak apa-apa. Semoga tidak ada hal lain lagi yang bikin pusing terjadi.

0: menangkap telepon dari bapak kamu nak.
1: Kalau bapak cuma mau membahas hal yang sama, lebih baik ku tutup saja teleponnya deh.
0: Victor, memangnya kau ini tidak rindu sama bapak? Makanya tidak mau itu bicara sama bapak.
1: Saya capek, Pak.
0: Alasan bangku kau.
1: Pak, saya ini sudah pusing dengan tugas, pembayaran uang kuliahku yang sudah hampir habis tenggang waktunya. Jadi tolong kak Pak, jangan ditambah lagi dengan urusan di kampung itu.
0: Victor, jangan kau kualat nak. Ingat kau dari mana kau?
1: Saya pusing Pak, pusing.
0: Victor, bapak tidak pernah buat kau pusing. Kau mau pulang di Makassar, kenapa bapak tidak lari?

0: udah nanya acara adat Mak Nini ini selesai. Nah pasti kubayarkan jeku itu.
1: Iya, Bapak akan membayarkan uang kuliahku, tapi sudah terlambat. Itu kan yang Bapak mau.
0: Victor, berani aku bicara sekarang sama Pak Win, ya?
1: Saya capek, Pak. Sangat capek. Bapak lebih mau mengurusi orang yang sudah lama mati dibandingkan anak Bapak sendiri yang masih hidup.
0: Bicara itu, Victor, keterlaluan sekali kok, eh? Acara Mak Nenek itu tak penting sekali buat arwahnya Nenek. Bukankah kamu ini tahu, toh?
1: Pak, pernahkah Bapak merenungkan kalau kita ini orang beragama yang percaya kepada adanya Tuhan? Tapi perbuatan Bapak tidak mencerminkan akan hal itu, Pak. Orang yang sudah meninggal tidak akan meminta dibuatkan acara yang besar sampai harus memotong puluhan hingga ratusan kerbau, Pak. Menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang bagus lah. Tidak, Pak. Nenek itu sudah lama meninggal. Menyisakan kerangka dan tulang belulangnya saja, Mi.
0: Bicara apa benar, Victor, eh? Ya, aku itu mulutmu. Bedain orang tua aja, eh? Punya adat dan istiadat yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi, eh? Dengar aku itu. Orang dari luar saja ini jauh-jauh merasa ke sini supaya mau tahu kita punya budaya. Nah, kau ini, ya sudah sebaliknya.
1: Tapi bukan berarti kita punya adat harus memaksakan diri kita, kan, Pak?
0: Diam, kok, Victor.
1: Harus mengutang ke sana kemari hanya untuk melaksanakan perayaan itu.
0: Victor, diam, kok. Tutup itu mulut.
1: Kenyataannya memang seperti itu, Pak. Kebanyakan orang hanya ingin dianggap punya uang banyak, sehingga memaksakan dirinya untuk pesta besar-besaran.
0: Victor, Bapak bilang diam, kok. Diam, kok. Kamu ini memang sudah melupakan adat dan asal usulmu sebagai orang Toraja yang sangat meninggikan dan menghargai budayanya, eh? Hanya karena uang kuliah saja belum Bapak bayarkan sampai sekarang. Itu kata-kata itu. Hati-hati, kok, Victor.
1: Tetapi itu kan kenyataannya, Pak.
0: Sudah, Bapak kecewa sama kau. Bukannya jadi pemuda Toraja yang terus melestarikan budayanya, tapi ini apa ini? Justru menghancurkan budayanya.
1: Sudahlah, Pak. Saya capek. Capek. Kalau begini terus, saya bisa gila.

0: Kenapa kau lagi datang, kah?
1: Ih, kenapa kau marah-marah?
0: Itu bukan urusanmu.
1: Kenapa kau lagi, kah? Kalau kau punya masalah, jangan kau lampiaskan ke orang-orang.
0: Saya tidak lampiaskan ke kamu, Bece. Tapi malas kak bicara sama orang yang tidak tahu menghargai budayanya orang lain.
1: Lucu, Mudi. Saya yang tidak menghargai budayamu dengan candaanku. Atau kamu sendiri yang tidak menghargainya?
0: Jangan mau kupancing emosiku, Bece.
1: Ya, Dede. Kayak tong tadi tidak kudengar kalau kau itu benci jadi orang Toraja. Nah, sekarang, saya atau kamu yang tidak menghargai budaya?
0: Lebih baik kau pergi, Bece. Sebelum tambah marah, kak.
1: Oh, oke. Okay. Malas kan juga punya teman seperti kamu.
0: Terserah.
1: Dede. Baru berapa tahun hidup di kota, lalu main kampungnya.

Nene, minta maaf Kak Nene, kalau salah Kak. Minta maaf Kak Nene. Jangan ganggu itu. Jangan Nene. Jangan. Jangan Nene. Nene.

Kan ndak buang. Kenapa mak ini? Apa yang saya mau bikin Tuhan eh? Kasihan anak aku Victor kok terlambat bayar uang kuliahnya. Nah ini juga cara mak ini yang harus dilakukan. Oh Tuhan, tolong kak eh Tuhan eh, tolong kak eh.

0: Selamat pagi, Bapak.
1: How are you, Mister?
0: Saya baik-baik saja. Bapak lagi apa? Saya perhatikan sejak tadi Bapak menghayal. Entah saya benar atau salah. Kalau memang ada masalah, Bapak bisa cerita kepada saya. Semenjak saya di sini, and saya selalu senang saat melihat Bapak ceria. Meski saat bekerja di sawah mengelus kerbau Bapak, itu sangat membuat saya senang. Tapi jika melihat Bapak seperti ini, saya merasa sedih. Bapak bisa bercerita pada saya, siapa tahu dan saya bisa membantu.
1: Iya ini Mister, bagaimana juga ini Mister juga bicara. Nah, memang betul apa yang Mister bilang. Sekarang ini Mister, ada kasihan ini masalah aku. Bikin pusing, Kak.
0: Masalah apa itu, Pak?
1: Begini, Mister. Ini 2 hari lagi nih anak aku kasihan mau bayar uang kuliahnya. Nah, ini juga acara mak nenek. Satu minggu lagi. Tapi
0: apa itu, Pak?
1: Belum ada uang, kok kasihan. Nah, ini mami nih. Kerbau buku hartaku yang saya punya sekarang, Mister.
0: Kerbau yang pernah saya potret itu.
1: Iya, Pak. Mister.
0: Seperti itu.
1: Iya, Mister.
0: Memangnya berapa dana yang Bapak butuhkan?
1: Kalau untuk uang kuliahnya itu anakku sekitar 2 juta. Nah, ini acara di kampung ini, acara mak nenek. Ya, kira-kira 100 juta, Mister. Tapi itulah kami orang Toraja. Sangat hargai kami punya adat sama budaya. Ya, pasti ini dikasih keluar uang banyak. Tapi mau milih apa, Mister? Itulah adat yang harus kami laksanakan.
0: Seperti itu.
1: Iya, Mister.
0: Kalau Bapak tidak tersinggung, saya mencoba untuk membantu. Saya beli kerbau Bapak yang pernah saya potret itu dengan harga 105 juta rupiah. Bapak bisa membayarkan uang kuliah anak Bapak dan juga tetap bisa melaksanakan acara manene. Jujur, saya di sini datang untuk melihat acara manene yang unik itu. Bagi saya, adat dan budaya orang Toraja sangat pantas dilestarikan. Saya merasa puas bisa melihat langsung perayaan manene. Dan nanti saya sekaligus bisa membantu Bapak.
1: Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.
0: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau buktikan kuasamu. Mujizat itu selalu ada buat setiap orang yang berserah kepadamu. Victor, sabar kuda. Besok pasti kau bayar nih uang kuliahmu.

0: Victor masih marah kok sama saya.
1: Iya, sendiri deh.
0: Ternyata Victor masih marah sama saya.
1: Daripada saya harus marah-marah terus, biar bisa hindari bicik. Lebih baik saya pergi ke spirit supaya tidak ada ganggu.
2: Kita ketemu lagi. Bagaimana kabar tak?
1: Baik. Kalau kita?
2: Iya, baik juga. Mau kak panggil ki nama ta tadi, tapi tidak ku tahu ki nama ta. Lupa kak tanya ki itu hari.
1: Iya. Kalau begitu kenalan dulu. Saya Victor.
2: Saya Ruslan. Oh iya. Pasti orang Toraja gitu.
1: Kok kamu tahu?
2: Dari dialekta bisa mi ditebak. Banyak juga tetangga aku orang dari tanah Toraja.
1: Sejak
2: SMA saya sudah sering mendengar tentang kebudayaan Toraja. Bagusnya di. Banyak juga itu turis yang jauh-jauh datang dari luar negeri hanya untuk melihat keindahan budaya Toraja.
1: Mu tahu juga kah?
2: Iya, yang saya kenal itu adat Rambu Solo dengan mak nenek. Itu yang kasih bangun orang mati tuh, terus nak kasih jalan ki. Seram jadi, tidak takut gitu orang-orang.
1: Iya, memang aneh-aneh adatnya orang Toraja itu.
2: Tapi unik
1: di saat saya marah menjadi orang Toraja karena adatnya yang bikin pusing kepalaku. Ternyata di luar sana banyak yang penasaran dan bangga dengan adat Toraja ini.
2: Hei, kenapa ki? Terlalu banyak tanya kak mungkin di?
1: Tidak ji. Justru saya mau terima kasih karena kau sudah menyadarkan saya. Terima kasih nah.
2: Maksudnya bukannya saya tidak melakukan apa-apa?
1: Terkadang secara tidak sadar seseorang bisa menjadi obat untuk kehidupan orang lain.

sih butuh hidayahmu ya Tuhan. Meski hanya sepenggal kalimat sederhana dari mulut seseorang yang belum terlalu saya kenal, tapi dari situlah saya sadar kalau saya tidak boleh

0: Halo.
1: Bapak.
0: Bang, saya mau telepon kok nak. Kok telepon dulu nih bapak. Kenapa senang sekali?
1: Mau kak minta maaf pak atas ucapanku yang kasar kemarin. Maafkan karena pak.
0: Iya. Jauh sebelum kau minta maaf sama bapak nak. Bapak sudah maafkan kok.
1: Terima kasih pak. Sekarang saya sudah tidak mau pusing dengan pembayaran uang sekolahku. Meski itu sangat penting buat saya, Pak. Ada baiknya Bapak lebih memprioritaskan acara mak nenek agar arwah nenek itu diterima di alam sana, Pak.

0: Apa itu benar, Pak? Tetapi bagaimana bisa?
1: Itu yang namanya mujizat, nah. Mr. P ini beli kerohnya Bapak 105 juta rupiah. Jadi tenang, kue. Hari ini Bapak kirimkan kue itu uang untuk pembayaran kuliahmu.
0: Terima kasih, Pak.
1: Berterima kasih kepada Tuhan.
0: Iya, Pak.
2: Tanah Toraja.
0: Terima kasih Tuhan. Karyamu begitu luar biasa dalam hidupku. Segala sesuatu ini

0: bijak dimanapun langit ini dijunjung. Jangan pernah melupakan asal, usul, dan budaya kita.
1: Akan tetap kujaga.
0: Demikianlah Sandiwara Radio Mak Nenek dengan para pemain Alpianus Baka sebagai Ambek Dio, Arvan Yusri sebagai Victor, Tasrif Arif sebagai Mr. Philip, Arti sebagai Becek, Mulyono sebagai Ruslan, narator oleh Meilani.

0: Makassar siang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.
2: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
2: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih Mbak?
4: Oh no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun woi!

0: Sahabat, tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah tadi ada feature ya kami hadirkan pada siang hari ini, ada rangkaian informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id masih seputar dunia kesehatan lagi setelah sebelumnya ada membahas mengenai stres dan juga hubungannya yang bisa memengaruhi kanker. Namun ini ternyata secara lebih lanjut dijelaskan tadi bahwasannya tidak menjadi faktor utama namun bisa menjadi pemicunya. Selanjutnya ada penyakit yang disebut dengan nama pneumonic plague, di mana penyakit langka yang menyerang paru-paru. Kematian seorang pekerja laboratorium di Rusia pada 2 Oktober 2026 yang lalu memicu kekhawatiran tentang pneumonic plague, di mana dugaan ini mencuat setelah pekerja tersebut meninggal akibat pneumonia yang penyebabnya belum diketahui, menurut laporan CNN. Apa sebenarnya pneumonic plague dan mengapa penyakit ini perlu diwaspadai? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa penyakit ini merupakan salah satu bentuk pes yang menyerang paru-paru. Pes sendiri ini adalah penyakit infeksi akibat bakteri Yersinia pestis yang biasanya dibawa oleh hewan kecil dan kutunya. Manusia dapat tertular melalui gigitan kutu yang terinfeksi atau kontak dengan bahan yang mengandung bakteri. Berbeda dari bentuk pes yang menyerang kelenjar getah bening, pneumonic plague menginfeksi paru-paru. Penyakit ini juga dapat menular antar manusia melalui partikel pernafasan dari penderita, terutama saat terjadi kontak dekat. Menurut WHO, gejala pneumonic plague ini dapat muncul dengan cepat setelah seseorang terinfeksi. Gejalanya ini meliputi demam, sakit kepala, tubuh lemah, sesak nafas, nyeri dada, dan batuk yang terkadang disertai darah. Gejala tersebut dapat menyerupai penyakit pernafasan lainnya sehingga pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Diagnosis PES memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi bakteri penyebab infeksi. Meski berbahaya, pneumonic plague dapat diobati menggunakan antibiotik jika terdeteksi dan ditangani sejak dini. WHO menegaskan bahwa pengobatan yang cepat sangat penting karena penyakit ini dapat berakibat fatal jika dibiarkan. Dalam kasus di Rusia sendiri, mendengar otoritas setempat menyatakan belum menemukan bukti pes pada orang-orang yang berkontak dengan pekerja tersebut. WHO meminta informasi lebih lanjut untuk menilai risiko kesehatan masyarakat dari peristiwa tersebut. Peristiwa ini memberikan remind dan juga poin ditujukan kepada kita semua pentingnya untuk bisa memastikan informasi kesehatan sebelum menyimpulkan adanya wabah. Masyarakat juga sebaiknya mengikuti informasi dari otoritas kesehatan resmi dan tidak langsung percaya kabar yang belum terverifikasi. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tetap menjaga kesehatan Anda karena kita perlu mengantisipasi mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra. Maka

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Sedari tadi kan kita membahas spesifik mengenai kesehatan ya. Baik itu tadi ada mengolah stres, bisa mengurangi risiko kanker, kemudian juga ada pneumonia yang kita bahas. Nah, dari pembahasan mengenai penyakit itu tadi, sebenarnya kembali lagi bagaimana kebiasaan hidup kita sehari-hari itu sangat berpengaruh terhadap potensi terkena penyakit di kemudian hari. Jadi memang investasikan kesehatan Anda sedari dini, sejak saat ini, dengan membiasakan pola hidup yang sehat, kemudian juga perhatikan asupan gizi Anda. Kalau kita orang Indonesia ini selalu identik dengan makan harus pakai nasi, walaupun itu sudah mengandung karbohidrat, misalnya mie instan, tetap harus ada nasinya gitu. Gak bisa dipisahkan dari nasi, pokoknya kalau ada makanan bisa dikombain dengan nasi, harus ada nasinya. Ini berasal dari beras kan, padahal sebenarnya ada alternatif sumber karbohidrat yang bisa kita konsumsi. Ini sebagai upaya bentuk ketahanan pangan, dan dari segi rasa pun sangat amat masih cocok di lidah masyarakat Indonesia, karena ini memang juga menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan. Kita awali dengan singkong, ya kan? Singkong sendiri ini merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, masyarakat dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Singkong ini dapat diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, hingga tiwul. Panganan tersebut juga menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya ada jagung. Ini jagung juga menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi. Berdasarkan laman Bapanas, jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Masyarakat di beberapa daerah telah menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kementerian Pertanian juga menyebut Madura ini dan sebagian wilayah Jawa Timur memiliki tradisi konsumsi jagung. Selanjutnya ada ubi jalar. Ini ubi jalar dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, ubi jalar dapat menjadi pilihan pengganti nasi. Masyarakat dapat mengolah ubi jalar dengan cara merebus atau mengukus. Pengolahan sederhana tersebut dapat mempertahankan peran ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. Selanjutnya ada sagu. Ini kita juga familiar ya. Saya pun juga pernah mencoba mengonsumsi sagu ini. Sagu merupakan pangan lokal menjadi makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, sagu dapat diolah menjadi papeda. Terus juga kalau di Sulawesi Selatan ada namanya kapurung. Benar ya rekan Eka ya? Rekan Eka ini juga jago membuat kapurung nih ya. Jago masak kapurung, enak gitu. Sagu berasal dari bagian batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi bahan pangan. Masyarakat Papua khususnya dan juga Maluku mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu. Kemudian ada yang namanya sorghum. Sorghum ini merupakan biji-bijian yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Bapanas memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Sorghum dapat menjadi pilihan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Dilansir dari laman resmi Bapanas, pangan lokal mendukung pola konsumsi yang beragam dan berkelanjutan. Beragam makanan pokok tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat. Pilihan pangan lokal juga dapat mendukung diversifikasi pangan dan potensi pangan setiap daerah. Kalau ngomongin sorghum tadi, ini spesifik ya, bukan hanya bisa dijadikan sebagai sumber karbohidrat saja, tapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai bahan utama pembuatan tempe. Jadi tempe sorghum ini banyak ditemukan di daerah Jawa, Jawa Tengah ya. Jadi memang bukan pakai kedelai tapi pakai sorghum, dan ini sangat menarik. Semoga ada ya di masuk ke Makassar itu tempe sorghum, mau coba soalnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar.

0: Pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini rangkaian informasi aktual yang berhasil diliputarkan rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Kasus ISPA di Parepare naik 15% diduga dipicu kabut asap. DPRD Makassar sidak sejumlah THM Makassar temukan pelanggaran perizinan hingga pekerja anak. Berikut Warta Berita selengkapnya. Kasus ISPA di Parepare melonjak 15% diduga dipicu kabut asap. Selengkapnya, Emi Bafardal menurunkan laporan.
3: Kabut asap yang mengepung kota Parepare, Sulawesi Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla dari daerah lain mengancam kesehatan warga. Dinas Kesehatan Parepare mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA hingga 15%. Lonjakan kasus ISPA berkisar di antara 10 hingga 15%. Hal itu membuat total penderita saat ini sudah berada di atas angka 2.000 jiwa. PLT Kadis Kesehatan Parepare Muhammad Idris mengatakan meski demikian, tingkat kepekatan asap di Parepare sejauh ini masih relatif terkendali. Namun, Idris tetap meminta warga tak lengah mengingat potensi dampaknya tetap merugikan. Terkait data penderita, Idris membenarkan adanya tren peningkatan jumlah kasus secara umum. Namun, Dinas Kesehatan masih menganalisis tren kenaikan itu akibat paparan asap atau faktor perubahan iklim.
4: Terkait dengan kabut asap pasti ada efek yang kita khawatirkan, terutama sekali terkait dengan penyakit ISPA. Ya. Jadi kekhawatiran kita itu kabut asap ini akan menjadi salah satu penyebab ISPA, sehingga kita berharapnya masyarakat lebih berhati-hati untuk beraktivitas ketika intensitasnya makin besar.
3: Muhammad Idris menambahkan penanganan dan tindakan medis khusus bakal langsung disiapkan bila hasil indikasi mengarah pada dampak asap. Langkah penanggulangan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Diketahui kabut asap imbas karhutla dari daerah lain mulai menyelimuti langit Parepare sejak awal Oktober 2026. BMKG mengkonfirmasi konsentrasi partikulat PM2,5 telah masuk dalam kategori tidak sehat. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Polusi udara menjadi salah satu penyebab kasus batuk flu di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Kasus flu dan batuk di tingkat kabupaten hingga saat ini dilaporkan masih ditemukan secara umum. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memastikan belum menemukan adanya jenis virus flu yang spesifik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas, mengungkapkan kasus ini banyak ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Kasus tersebut dipicu oleh faktor lingkungan seperti maraknya polusi udara serta paparan residu pembakaran sampah di pemukiman warga. Selain itu, penularan kontak erat di lingkungan sekolah dan pemukiman turut mempercepat penyebaran.
6: Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang. Polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara pada anak-anak. Lebih-lebih kalau musim kemarau, kalau misalnya dia anak kecil, kecenderungan dia langsung pulang karena pengaruh suhu ekstrim, minum-minuman dingin. Sedangkan itu kan penyebabnya juga karena kalau bisa, misalnya karena selain faktor cuaca, misalnya kalau dia faktor virus, itu kan dia mudah sekali penyebarannya. Misalnya satu orang di rumah itu menderita flu karena virus itu, ya lima orang itu berpotensi juga dia tertular jika disertai dengan imunitas tubuh yang rendah juga.
5: Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai faktor resiko pada anak, terutama anak dengan status imunisasi tidak lengkap. Kebiasaan merokok anggota keluarga di rumah juga memicu paparan asap bagi perokok pasif yang memperbesar resiko gangguan pernapasan dan penurunan daya tahan tubuh.
0: Waspada kemarau, Bupati Bone imbau warga cegah kebakaran. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
5: Di tengah cuaca ekstrim musim kemarau yang melanda, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Andi Asman menekankan pentingnya edukasi langsung ke masyarakat agar warga tidak membakar sampah secara sembarangan dan mematikan listrik yang tidak terpakai. Ia menegaskan kelalaian kecil bisa berdampak fatal mulai dari memicu polusi udara hingga mengancam keselamatan jiwa. Selain mematuhi himbauan tersebut, masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan pengawasan mandiri di tingkat RT dan RW guna memantau lingkungan sekitar.
7: Sekarang ini kita mengedukasi masyarakat untuk menjaga kondisi kekeringan yang berkepanjangan ini. Jadi terutama kebakaran ya yang harus kita jaga, arus listrik harus kita pastikan aman, kemudian keamanan lingkungan. Sekarang ini masyarakat kita minta untuk berposko untuk menjaga lingkungan 1x24 jam untuk digilir setiap hari. Ya.
5: Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga,

0: Lokasi yang disasar mencakup kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Nusantara hingga Metro Tanjung Bunga. Pemeriksaan mengungkap sejumlah pelanggaran, beberapa izin operasional ternyata belum diperpanjang bahkan telah kadaluarsa. Di lokasi lain dokumen belum diverifikasi, resmi sehingga syarat penjualan minum beralkohol belum terpenuhi. DPRD memberi waktu perbaikan namun menegaskan penindakan siap dilakukan jika diabaikan. Selain administrasi, tim juga menemukan pekerja dan pengunjung di bawah umur. Temuan ini diserahkan ke instansi terkait untuk pembinaan lebih lanjut. Penempatan genset yang menempati trotoar juga diprotes agar segera ditertibkan. Rahmat Taqwa menegaskan kepatuhan hukum adalah kewajiban setiap pelaku usaha. Hasil sidak akan dibahas dalam rapat dengar pendapat dan rekomendasi penutupan sementara disiapkan bagi tempat yang tidak melengkapi persyaratan.
1: Kami menyasar pekerja di bawah usia itu. Kita cek KTP-nya semua apakah asli bersama dinas catatan sipil, terus mendapati ada beberapa yang di bawah umur. Terus di bisa ini kita melihat terkait genset yang diduga berada di atas trotoar jalan yang mengganggu. Nah, ini tentunya menjadi tugas pemerintah sebagai SKPD teknis untuk menertibkan ini, bukan hanya PKL kecil aja, tapi hal-hal seperti ini juga harus dirapikan di Kota Makassar.
0: RT Ki Sapan Rahmat Taqwa Quraisy menambahkan peraturan daerah terkait juga akan dikaji ulang agar pengawasan berjalan lebih kuat ke depannya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Polrestabes Makassar tindak 352 pelanggar lalu lintas didominasi knalpot brong. Berikut disampaikan Sarifuddin.
4: Polrestabes Makassar masih melakukan operasi pemberantasan kenakalan remaja yang berdampak pada tindak pidana, kejahatan jalanan, balap liar, dan perang kelompok antar geng motor. Dalam sepekan, tim operasi Polrestabes Makassar melakukan operasi dengan sasaran pengendara menggunakan knalpot bising, sebanyak 352 kendaraan yang ditindak, 245 unit kendaraan menggunakan knalpot brong, sementara 73 kendaraan terkait pengendara tidak menggunakan helm, dan 34 pelanggaran terkait menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai aturan, semuanya ditilang oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan penggunaan kendaraan berknalpot brong menjadi perhatian Polrestabes Makassar karena selain mengganggu ketertiban umum di jalan raya, juga berpotensi digunakan balap liar dan tindak pidana lainnya. Kombes Pol Arya Perdana menekankan penindakan yang dilakukan tim operasi Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar salah satunya adalah pencegahan kenakalan remaja yang didominasi anak di bawah umur terjaring menggunakan kendaraan berknalpot brong.
5: Ini semua masih kami tahan, untuk motornya belum bisa diambil, termasuk yang pelanggar-pelanggar lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
4: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak tim operasi sedang ditahan di halaman parkir Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk dikenakan denda tilang dengan sesuai pelanggarannya. Sementara kendaraan yang menggunakan knalpot brong, pemiliknya harus mengganti knalpot aslinya terlebih dahulu dan knalpot bising dicopot untuk dimusnahkan.
3: Satlantas Polres Bone terus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
6: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Watampone di Mapolres Bone. Kanit Kamsel Satlantas Polres Bone Ibda Ishak Yaakub mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Adapun materi yang disampaikan meliputi kewajiban menggunakan helm standar SNI, larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan atau knalpot brong, serta pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas. Ibda Ishak berharap para pelajar Madrasah Aliyah Watampone dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta membantu menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan kepada lingkungan sekitarnya.
7: Dalam kegiatan tersebut, kami memberikan edukasi mengenai pentingnya memahami peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Materi yang disampaikan meliputi kewajiban menggunakan helm berstandar.

0: Arsenai, larangan penggunaan kelompok yang tidak sesuai ketentuan, serta pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini, sekaligus mendorong pelajar agar berperan aktif menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.
1: Ibda Ishak menambahkan, Satlantas Polres Bone akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai bagian dari upaya mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan risiko kecelakaan di jalan raya.
2: Sukses menyelenggarakan kejuaraan sepatu roda tingkat nasional EIRC 2026, SQRL harap EIRC menjadi event kejuaraan tahunan. Berikut laporan Zainal Abidin.
3: Pelaksanaan kejuaraan tingkat nasional sepatu roda EIRC 2026 yang dipusatkan di lapangan Karebosi Kota Makassar resmi berakhir dengan sukses setelah bergulir selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Sekretaris Panitia EIRC 2026, Farul Faniawan, saat dihubungi RRI pada Senin pagi tadi mengungkapkan kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan meriah. Ia mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi para peserta yang berasal dari berbagai klub di Indonesia Timur. Meskipun masih ada beberapa kekurangan selama kejuaraan berlangsung yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan selanjutnya.
4: Alhamdulillah, EIRC 2026 berjalan dengan sangat lancar, sangat meriah. Bisa dibilang alhamdulillah sukses untuk kejuaraan tingkat nasional pertama di Indonesia Timur. Dan antusiasme dari teman-teman klub se-Indonesia Timur itu sangat luar biasa untuk ikut serta dalam kejuaraan kali ini. Untuk evaluasi kami memang ada banyak kekurangan. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kondisi itu, tetapi faktor-faktor lain di lapangan akhirnya membuat keadaan itu menjadi tidak nyaman untuk sebagian orang. Itu akan menjadi evaluasi kami. Insya Allah EIRC selanjutnya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertandingan terbaik. Harapan kami acara ini dilaksanakan per 2 tahun, tapi tidak tertutup kemungkinan acara ini diadakan setahun sekali, tergantung keadaan dan kondisinya.
3: Fahrul juga menyampaikan antusiasme dari para atlet muda dan klub sepatu roda di seluruh Indonesia Timur tergolong luar biasa dalam mengikuti kejuaraan kali ini. Ia berharap ajang ini dapat terus digelar secara berkala, selain sebagai ajang kompetisi dan pengembangan atlet sepatu roda masa depan, juga bisa menjadi salah satu daya tarik sport tourism di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan Warta Berita edisi Senin 12 Oktober 2026, selanjutnya bersama dengan rekan saya ada Ali menemani Anda dalam 100% Indonesia. Ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jadi saya sudah dapat sedikit spoiler ya, topik yang akan kita bahas ini gak jauh-jauh dari makanan. Kenapa? Gak tahu, soalnya Ali yang bikin topiknya. Jadi kali ini membahas makanan khas daerah Anda
3: pendengar,
2: yang wajib untuk dicoba.
3: Ya betul kak.
2: Apakah kira-kira di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan juga telah ada lagu yang siap Anda request dari Ada Band seharusnya, kemudian lagu sendu dari Audi dan juga Surga Cinta dari Ada Band juga. 0821-3333-9440. Kalau daerahnya Ali sendiri ini dari mana sih?
3: Dari Maros kak.
2: Maros.
3: Jelas mie itu kak, pasti kita tahu mie.
2: Enggak tahu.
3: Roti Maros kak.
2: Oh roti Maros.
3: Iya.
2: Benar. Ini sebenarnya menarik ya. Kalau ngomongin soal roti Maros tuh bisa menjadi salah satu oleh-oleh wajib bagi orang yang bepergian dari Makassar.
3: Iya kak.
2: Tapi yang dibawa oleh-olehnya ini roti Maros. Iya
3: kan? Iya kak.
2: Tapi emang enak sih.
3: Pasti kak, karena orang daerah itu saya lihat kalau yang bepergian pakai bus kak, pasti singgah di Maros.
2: Kamu paling suka yang isian apa roti Marosnya? Ada berapa sih isiannya?
3: Ada yang original kak, ada yang pandan,
2: okay.
3: Ada yang sekarang varian barunya itu warna hitam.
2: Hah? Apa itu? Rasa apa?
3: Rasa roti sih kak, cuman dia pakai isian keju.
2: Saya tahu ya, roti pasti rasanya selayaknya roti. Tapi maksud saya isiannya apa, peelingnya apa.
3: Dia selainnya gitu. Keju kak.
2: Oh keju.
3: Iya keju.
2: Kamu jangan-jangan salah satu pengusaha juga roti Maros.
3: Tidak kak, tidak.
2: Tapi tidak tertarik untuk punya bisnis.
3: Tertarik kak.
2: Marketnya, wah kita ngomongin market nih.
3: Asik.
2: Potensial ya kalau untuk roti Maros.
3: Di khususnya Maros kak?
2: Iya khususnya ya, Maros.
3: Iya potensial.
2: Walaupun banyak juga kan yang.
3: Iya kak, karena kalau khas daerah tradisional, kue-kue tradisional itu kak, kayak apa di kan Bugis toh kak. Banyak sih Bugis kak.
2: Maksudnya orang Bugis?
3: Ya orang Bugis toh kak, Bugis Makassar kan di daerah lain itu kayak daerah kak ke bawah. Kan banyak juga. Jadi roti Maros jadi ikon lah untuk Maros.
2: Iya. Selain itu apa makanan beratnya kalau dari Maros? Ada tunggu, sorry
3: apa
2: saya
3: potong.
2: Coto Maros.
3: Ada Coto
2: apa
3: Maros.
2: Apa bedanya Coto Maros dengan Coto Makassar?
3: Sama sih kayaknya kak.
2: Itu.
3: Sama-sama Coto.
2: Tapi kenapa dia dibedakan penamaannya? Apakah hanya karena ya lokasinya di Maros makanya disebut Coto Maros atau gimana?
3: Iya kak. Karena lokasinya di Maros, tapi ada juga yang di Makassar kak.
2: Oh Coto Maros, tapi ya, ada di Makassar.
3: Ya, cabangnya.
2: Tapi ada memang salah satu Coto di Maros yang ikonik, dia itu pakai mie instan.
3: Wah ada kak.
2: Kan.
3: Ya. Anu namanya Coto Cendana.
2: Enggak usah disebut brandnya.
3: Oh iya. Okay.
2: Karena kalau disebut brandnya kita jalin kerjasama nanti. Wah boleh. Kalau saya, karena saya dari Sulawesi Barat, saya bertetangga dengan Ince ya. Halo, sama kita dari Sulawesi Barat, tapi Ince dari Kalumpang. Kalumpang ini juga yang saya tahu memiliki baju adat yang sangat unik ya Ince ya. Cantik baju
3: mandar,
2: adat Kalumpang. Kalau dari Mamuju itu, iya mandar. Tapi gak tahu Ince keturunan mandar, ada mandarnya. Toraja ya? Apa dong? Kalumpang ya? Bahasanya beda berarti ya? Weda. Oke. Okay. Kalau di Sulawesi Barat itu ada salah satu makanan yang dia sebenarnya sumber karbohidrat. Namanya jepa. Pasti jepa. Pernah coba?
3: Dia itu apa, Kak? Terbuat dari apa?
2: Dari singkong.
3: Oh, singkong.
2: Singkong, kemudian dia dihaluskan, tapi bukan yang sampai halus banget, terus dipadatkan menjadi pipih, jadi lembaran-lembaran gitu, dia bentuknya bulat. Ada dua versi, ada yang memang plain atau tidak berasa, sama ada yang dicampur gula merah. Kalau yang plain, ini dia dimakannya pakai ikan masak kuah kuning. Iya, kan? Ince kan?
3: Oh, ubi dicampur ikan kuah kuning?
2: Yes. Jadi kalau di Sulawesi Barat itu memang diverifikasi makanannya itu sudah berkembang sejak dulu, dan jepa itu pun masih bertahan sampai sekarang. Oh. Uniknya lagi di Sulawesi Barat ini, saya jadi apa? Promosi Sulawesi Barat. Enggak, maksudnya kita memperkenalkan budaya melalui makanan yang ada di wilayah kita masing-masing. Ada salah satu ikan yang terkenal, namanya ikan tuing-tuing.
3: Oh, ikan tuing-tuing.
2: Ikan terbang.
3: Iya, Kak.
2: Nah, itu juga banyak didapatkan dari Sulawesi Barat. Oh. Jadi dia tuh cukup dengan dibakar terus dinikmati dengan sambel, dan sambelnya kalau di Sulawesi Barat tuh beda rasanya. Karena pakai minyak kelapa asli. Oh. Jadi minyak kelapanya pun diolahnya tuh secara mandiri. Dari mulai petik kelapanya, dikupas, kemudian juga digiling kelapanya, sampai namanya tuh digilas. Jadi tuh apa
3: beda
2: istilahnya?
3: Memang, Kak, rasanya sama pakai minyak biasa.
2: Beda, karena minyak kelapa itu lebih wangi aromanya, kalau dipakai tidak cepat menghitam. Terus memang terbukti sebagai minyak yang lebih ramah untuk kesehatan sih. Kan kalau dibandingkan sama minyak sawit, beda gitu kan. Jadi memang mantap.
3: Sudah handal ya di dapur, Kak.
2: Oh, benar. Benar. Persoalan dapur sudah hatam. Sudah hatam juga parah. Tahu lah ya, tahu gitu setidaknya.
3: Bisa diadu, Kak.
2: Boleh. Apa ada audisi, Kak? Masak-masak atau gimana ini? Lagi dong kita bahas lagi kalau untuk Makassar banyak ya.
3: Banyak, Kak, kalau kue-kue tradisional atau makanan baratnya.
2: Makanan beratnya.
3: Iya.
2: Ada salah satu makanan berat yang sebenarnya saya juga baru tahu ya, di Makassar kan kita familiar itu coto Makassar, palu basah, kondro, sop saudara. Ternyata ada namanya palu kaloa.
3: Oh, palu kaloa itu yang kayak kuah kuning itu, Kak, ikan?
2: Tapi bukan. Dia kuahnya itu cenderung berwarna coklat. Jadi memang rempah-rempahnya itu membuat tampilan dari palu kaloa ini warnanya coklat.
3: Oh, coklat di.
2: Dan memang yang dipakai ikannya ikan-ikan besar.
3: Oh, enggak pernah, Pak. Singgah saya, Kak.
2: Iya, saya juga, dan itu kalau reviewnya ya yang sudah pernah coba katanya enak banget. Gitu. Sama ini juga salah satu hal yang saya baru dapati ketika saya di Makassar itu adalah lawi-lawi.
3: Lawi-lawi.
2: Karena kalau di Sulbar tidak ada lawi-lawi. Oh.
3: Ini itu, Kak, sama ikan palu marah.
2: Bah, betul. Aduh, ngomongin makanan lagi, makanan lagi. Apa lapar saya nih ya. Jadi pengen makan ikan. Kita terima terlebih dahulu penelpon yang berikut ini, ada Arbi di Antang. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, boleh dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita akan mencoba menerima telepon dari sambungan telepon studio nih. Halo, assalamualaikum. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Oke, ya. Ini sudah ada yang berusaha untuk bergabung kembali melalui telepon WhatsApp kami, pendengar. Anda juga dapat menyaksikan live ya di TikTok Pro 1. Di mana tuh? Apa nama TikTok Pro 1, Ali?
3: RRI Pro 1 Makassar, Kak.
2: Iya, betul sekali. Jadi boleh di situ komentar, tap-tap layar. Kalau belum berani, iya kan, sharing kuliner apa yang ada di daerahnya masing-masing.
3: Nah, betul, Kak.
2: Oke. Kita kembali menerima telepon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya,
3: banggakan Indonesia.
2: Iya. Halo Kak Arbi, bagaimana kabar tak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Kak Arbi, asli mana Ki ini? Asli daerah mana?
4: Sebenarnya itu saya asli daerah Halmahera Utara.
2: Di mana? Kalimantan Utara?
4: Halmahera Utara.
2: Halmahera Utara. Wow.
4: Iya.
3: Di mana itu Kak?
4: Itu
2: di Indonesia bagian timur.
4: Di bagian. Iya betul.
2: Iya kan.
4: Di bagian Ternate.
2: Ternate. Oh, yeah. Betul. Berarti di sana. Iya.
4: Saya asli di situ.
2: Mm-hmm. Kalau kita Halmahera tuh banyak loh kulinernya Kak Arbi. Boleh dong diceritakan kuliner-kuliner yang wajib kita coba nih kalau ke Halmahera.
3: Iya betul Kak.
4: Kalau makanan di Halmahera Utara itu ada namanya milu siram.
2: Milu siram?
3: Milu.
2: Tunggu, ini bukan mie yang ada campuran jagungnya itu ya? Atau beda?
4: Kalau
2: tahu banget sih.
4: Kalau itu pakai jagung, terus ada kelapa parutnya gitu.
2: Oh, iya.
4: Iya.
2: Dia makanan berat yang cita rasanya manis atau asin?
4: Asin.
2: Oh asin.
4: Iya, cuma cuma ini cuma dia pakai lombok gitu.
2: Ada
3: lomboknya tahu.
2: Ada kondimen ada kondimen tambahan.
4: Iya.
2: Selain itu ada apa lagi Kak Arbi?
4: Ada sagu.
3: Oh, sagu.
4: Yang keras itu?
3: Iya.
4: Iya. Itu sagunya dicelup ke teh.
2: Oh ya, jadi memang sagunya ini dia rasanya apa? Tidak berasa, plain gitu?
4: Rasanya tuh kayak hangus gitu ya.
2: Oh ada smoky.
4: Kalau dimakan gitu.
3: Smokinya Kak.
4: Iya.
2: Oh gitu.
4: Sagu
2: ya.
4: Keras itu. Itu cocoknya sama teh.
3: Teh manis.
4: Iya.
2: Menarik gitu. Ya menarik. Kalau olahan seafoodnya di Halmahera ada apa aja Kak Arbi?
4: Ada ini.
2: Kalau ikan-ikan ya. Itu
3: ikan, cumi-cumi.
2: Atau sama aja kali ya dengan kayak ikan bakar ya. Dan olahan-olahan pada umumnya ya Kak Arbi ya.
4: Halo?
2: Iya.
3: Yeah.
4: Putus-putus suaranya.
2: Sudah terdengar jelas, Kak Arbi?
4: Sudah.
2: Oke, baik. Terima kasih ya sudah share makanan-makanan dari Halmahera yang wajib kita coba.
3: Saya baru dengar itu, Kak.
4: Iya.
2: Dan ini menarik loh sebenarnya, apalagi yang sagu keras tadi kan. Yeah. Dipakai sarapan kayaknya enak gak sih? Pagi-pagi sama teh. Aduh, mantap. Oke, request lagu dulu Kak Arbi. Lagunya siapa? Ada lagu dari Ada Band seharusnya. Lagu sendu dari Audi, Surga Cinta Ada Band.
4: Surga Cinta.
2: Surga Cinta. Silahkan menyapa.
4: Menyapa buat Sul.
2: Mm-hmm.
4: Ada Kak Hesti.
2: Iya.
4: Ada Denompo.
3: Iya. Yeah.
4: Pak Fajar.
2: Iya.
4: Ibu Sumi. Ada Kak Sri Sinta. Salam kenal. Ada Kak Tika, salam kenal.
3: Iya. Yeah.
4: Semuanya tanpa terkecuali.
2: Iya. Yeah. Terima kasih banyak Kak Arbi.
4: Ya, sama-sama Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau dari Halmahera ternyata ada dua makanan yang wajib kita coba. Ya, terus tadi salah satunya kan berbahan dasar dari jagung.
3: Ya.
2: Lagi dan lagi.
3: Jagung dan kelapa Kak.
2: Jagung kalau dari Sulawesi Barat itu, ini masih Sulawesi Barat ya. Saya memperkenalkan Kak. Lagi. Ada namanya makanan itu disebut sebagai binte.
3: Binte.
2: Ya, binte itu adalah mie instan, yeah, tapi dia dicampur dengan jagung manis.
3: Oh.
2: Jadi teksturnya tuh apa ya?
3: Mie berkuah kak?
2: Iya, mie berkuah. Oh. Terus ada kondimen pendampingnya itu biasa dimakannya pakai bakwan. Itu menurut saya unik sih, karena kan kalau kita makan mie biasanya yaudah mie saja atau campuran dengan sawi
3: atau,
2: nah misalnya campur dengan jagung ya, manis. Enak banget. Dan itu cuma ada di, maksudnya terpusat di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Tinambung.
3: Kalau anunya kak, mie-nya itu terkhusus ki atau
2: tidak, mie instan
3: bebas juga,
2: bebas request merek apa, yang jenis apa,
3: dan tapi diperjualkan itu kak.
2: Iya. Enak pokoknya lah, jadi pengen pulang saya. Oke, kita terima terlebih dahulu telepon berikut ini dari telepon studio ya. Oh, belum bisa terhubung. Kita langsung menerima telepon dari Kak Sinta di MU. Minasau Pak. Halo, assalamualaikum.
5: Salam, sebatas Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Halo Kak Sinta.
5: Halo juga. Siapa? Mori atau ini?
2: Saya, panggil saya Rizna. Rizna dan Ali.
5: Halo Ali.
3: Iya, halo.
2: Lagi apa Ki ini?
5: Lagi istirahat sebentar. Istirahat.
2: Baru sudah Ki mengajar?
5: Nah, sebentar, siap-siap habis asar.
2: Oh, habis asar baru mengajar di. Ada topiknya Ali Kak Sinta, ini soal makanan.
3: Iya. Tapi ini Kak Sinta, apa makanan khas daerah Kak Sinta yang harus dicoba sama semua orang?
2: Apa Kak Sinta?
5: Kebanyakan coto.
2: Coto?
3: Oh, coto di
5: kebanyakan coto bisa dengan apa itu, palmara.
3: Oh, palmara. Kalau kue-kue tradisional itu Kak Sinta?
5: Ini dadar, bawang.
2: Kak Sinta asli ini ya? Asli di Minasau Pa ya? Orang Makassar asli ya?
5: Iya, sekarang sudah jadi orang Makassar. Dulu kan di Bantaeng. Sekarang sudah tidak. Dan orang tua sudah tidak lagi.
2: Oh, oke. Okay. Jadi orang Makassar. Dan katanya memang coto sih,
3: iya, ya kalau Minasau Pa.
2: Dan daerah Minasau Pa ini salah satu daerah yang banyak juga kulinernya.
3: Oh, banyak kak.
2: Iya kan, ya, beragam.
3: Ada kampus.
2: Nah betul. Yeah. Setuju.
5: Semua ada.
2: Tapi kalau yang dari Bantaeng ada nggak sih yang Kak Sinta masih ingat dulu yang sempat sering dicoba gitu makanan khas dari Bantaeng?
5: Ini palumara dengan ini. Apa sayur bening kalau di sana mereka.
2: Palumara ya, dan sayur bening.
3: Mungkin makanan kesukaannya kak.
2: Betul, palumara. Iya, tapi memang beda sih palumara di sini. Enak memang. Tapi kita enak, sering. Halo.
5: Bebek keras. Palumara.
3: Paket lengkap Minasau ini Kak Sinta kak.
2: Paketan makanan sehat dan enak. Sayur bening, palumara, terus ada sambelnya. Tapi kalau kamu sayur bening apa? Sayur bening berbahan apa? Kol, bayam, atau kelor?
3: Bayam sama kelor kak.
2: Oh, bayam sama kelor.
3: Iya, kalau ikan begitu kak, biasanya.
2: Iya. Baiklah. Request lagu dulu Kak Sinta. Mau lagu dari siapa?
5: Apa lagunya?
2: Ada Seharusnya, ada Band, kemudian lagu Sendu dari Audi dan Surga Cinta dari Ada Band.
5: Sendu, lagu Sendu.
2: Lagu Sendu. Lagunya aja yang sendu, kitanya harus tetap ceria. Silakan menyapa.
5: Ya Ardi, ya Ardi tadi, makasih. Terus ada Kak Ina Kisalara, Waida, Ama Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, terus ada siapa lagi, Kak Rosiana Yasir, Samsya Maitar, Pak Gimedi, Pak Gapur, Seth, terus ada Ahmad Yani, Nurmina Emur, Bang Datul, Pak Adil, Bang Denompo, terus ada Pak Radin, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor Radio Sputnik Indonesia. Selamat sore semua, selamat beraktivitas.
2: Selamat buat sore.
5: Terlalu semoga sukses deh berdua.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Sinta, sehat selalu.
5: Terima kasih, sampai.
2: Iya. Oke, Kak Sinta di Minasa Upa, beliau merekomendasikan Coto dan
3: Palu Marah.
2: Palu Marah. Wow. Bisa kamu masak Palu Marah?
3: Bisa, Kak, tapi belum enggak pernah dicoba.
2: Tapi yakin bisa berarti
3: yakin,
2: ya.
3: Yakin, Kak.
2: Karena kayaknya enggak susah itu ya.
3: Iya, enggak susah sih, Kak. Iya.
2: Dan bumbu-bumbunya pun sederhana.
3: Dan kalau laki-laki tuh masak, Kak, tak perlu jadi resep.
2: Betul, feeling.
3: Ya.
2: Soal masakan feelingnya main.
3: Main.
2: Tapi soal pasangan gak main.
3: Aduh.
2: Oke deh. Baik. Sorry jika pernyataan saya tadi ada yang merasa ternotis ya mengenai feeling seseorang. Ya tapi memang seperti itu adanya.
3: Sama-sama juga tahu Kak yang di TikTok.
2: Oh iya boleh. Ya, boleh. Silakan disapa dulu yang di TikTok, ada siapa yang telah bergabung?
3: Ada 2020.
2: Oh benar.
3: Ya. Halo.
2: Apa? Masih imut 2020 berarti.
3: Halo Kak Ali. Ada penjaga hati.
2: Oh. Penjaga hati.
3: Ya, penjaga hati.
2: Username-nya penjaga hati.
3: Username-nya penjaga
2: Nadif
3: hati.
2: Nadif bahasa lamah banget ya.
3: Iya, asli.
2: Benar. Terus ada siapa lagi?
3: Ada Setia Selalu.
2: Oh, Setia Selalu. Serius gak sih
3: ini? Serius, Kak. Ini Setia Selalu. Selalu, iya.
2: Halo, Halo, Setia Selalu. Bolehlah ya di komen siapa namanya, asalnya dari mana gitu kan. Nanti kita bacain juga deh. Ada siapa lagi?
3: Itu Kak, 3 orang saja.
2: Oke, sementara 3.000 orang itu enggak.
3: Ada 10 orang sih Kak, cuman yang 3 orang komen.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Baca dong komennya apa?
3: Kalau oh urap tahu Kak, ada yang request urap.
2: Aduh, enak lagi. Enak, benar. Urapnya apa dulu nih sayurannya? Kalau saya suka urap itu sayurannya pakai bayam, pakai toge, terus pakai daun singkong. Itu enak banget.
3: Sama kelapa Kak?
2: Sama kelapa. Kelapanya harus spesifik kelapa yang masih muda.
3: Oh biar... harus muda ya Kak?
2: Iya, kalau urap kelapanya harus muda sih. Bukan yang kayak kelapa untuk diperas santannya ya.
3: Iya Kak.
2: Itu udah beda teksturnya. Itu bikin apa? Tersedak di leher.
3: Iya karena ada yang komen Kak, saya suka makan urap.
2: Benar, itu dan sehat sih karena direbus. Kamu suka makan urap?
3: Suka sekali Kak.
2: Eh tapi Ali kan pernah ini lama mondok.
3: Ya, di Jawa.
2: Di Jombang
3: ya? Iya, Kak.
2: Ah, makanan Jombang apa yang sampai sekarang kamu masih ingat rasanya dan enak?
3: Urap, Kak.
2: Urap?
3: Iya, memang. Karena kalau pengajian, Kak, kan pasti ada urap.
2: Oh, iya. Di nasi berkatnya, Kak?
3: Iya, di berkat, Kak.
2: Sego berkat jenenge. Ah, iya, Kak. Itu enak banget. Biasanya kalau ada urap tuh cukup pakai telur rebus saja udah enak biasanya. Atau gorengan-gorengannya.
3: Iya.
2: Wah mantap.
3: Lele.
2: Pakai lele, bener. Kamu suka lele?
3: Suka Kak.
2: Siapa di sini yang tidak suka lele? Oh nggak ada, suka. Oh ada.
3: Ada yang komen lagi tahu Kak?
2: Apa tuh?
3: Camek tutuk Kak. Ah, enak sekali.
2: Apa itu? Saya baru dengar istilahnya.
3: Saya juga baru Kak.
2: Boleh Kak yang komen ini dijelaskan ya, dia
3: boleh,
2: bahan
3: Kak,
2: dasarnya
3: Kak, Kak
2: apa?
3: Hamilul.
2: Apa tadi namanya? Sebut pulang.
3: Camek tutu.
2: Kita cari dulu ya. Ya
3: Kak. Ada kakak penjaga hati lagi nih Kak. Aku suka palu butung.
2: Palu butung. Oh ini sayur tutu. Oh yang dari daun singkong ditumbuk, dimasak pakai santan. Oh ya. Oke itu juga enak. Itu enak. Biasanya cocoknya pakai ikan asin digoreng. Wah. Duh lapar banget.
3: Jam-jam rawan ini Kak.
2: Laper banget, udah harusnya makan dua kali ini. Oke lah, kita akan jeda terlebih dahulu Ali ya. Pendengar dan juga pemirsa terus bersama kami di 100% Indonesia.
3: Yeah.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda sedari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir karena masih ada rekan Ali bersama dengan Hermalasari aka Mori menemani Anda di 100% Indonesia dengan topik makanan
1: Khas daerah pendengar yang wajib orang coba.
0: Tadi ada Kak Arbi dengan milunya dan ada sagu yang harus dicoba dari Halmahera, benar, dicampur teh. Terus ada Ibu Sinta di MU dengan palumaranya dari Bantaeng dan juga sayur bening tadi
1: sayur bening, Kak.
0: Terus ada Ali dari dari Maros dengan roti Marosnya dan juga coto Marosnya. Ya. Kita akan nantikan lagi Anda untuk bergabung dan menceritakan makanan apa yang wajib untuk pendengar lainnya coba ketika ada di daerah Anda. Terima kasih. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Makassar 101.2.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dalam program 100% Indonesia. Sekarang saatnya bersama saya Mori Harmalasari yang menemani Anda. Dan tentunya masih bersama Ali.
1: Yeah.
0: Yang masih menemani karena tadi sudah bersama Rizna. Dan katanya hari ini kita lagi bahas soal makanan nih. Makanan
1: khas daerah, Kak.
0: Yang harus dicoba. Oh, ini konteksnya makanannya harus dicoba nih, makanan yang orang udah banyak tahu atau yang
1: belum tahu, Kak.
0: Yang jarang orang tahu.
1: Ya, yang jarang orang tahu.
0: Oke, ini sebenarnya menarik banget nih pembahasannya karena kadang kan banyak orang cuma taunya yang dikenal, yang terkenal saja nih.
1: Iya,
0: mungkin di daerah-daerah pendengar ada mungkin makanan-makanan daerahnya yang kayaknya pendengar harus tahu deh. Maka kalau misalnya ke daerah ini harus cobain ini dan mungkin lebih suka yang ini atau apa ya. Silahkan saja langsung bergabung. Di mana Ali?
1: Di 0821-3333-9440.
0: Oke, atau silahkan langsung bergabung di live TikTok.
1: Live TikTok RRI Pro 1 Makassar.
0: Betul. Oke lah pendengar, tentunya kita langsung saja nih bergabung dengan Katika di Sabang. Kira-kira di Sabang ada nggak makanan yang harus kita coba nih? Halo, Assalamualaikum Katika.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia dengan makanan-makanan khasnya yang kaya raya.
0: Iya, betul. Baik, Katika gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Katika, ini kita lagi bahas soal makanan khas daerah. Kalau di Sabang, Katika ada nggak makanan yang mungkin pendengar yang lain harusnya tahu nih makan ini gitu dan wajib coba nih?
2: Saya rasa kalau seluruh raya itu sama semua jadi number one itu Kapurung dan terkenal di mana-mana.
0: Tapi kalau selain Kapurung ada nggak, Katika?
2: Kalau sayur-sayurannya banyak, ada sayur lawak yang terbuat bisa diambil dari pakis, diambil dari jantung pisang, atau sayur-sayuran lainnya kayak begitu. Ada juga
1: kalau sayur lawak, Kak, yang kelapa di
2: iya ditaruhi kelapa. Sayurnya itu dikukus, baru kalau setelah selesai dikukus dicampur, diaduk di baskon wadah kayak begitu. Terus diturunin sama kelapa sangrai yang sudah ditumbuk halus, dicampur jeruk nipis. Aduh, kayak begitu.
0: Enak banget kayaknya ini, Katika, kalau dibayangkan. Baiklah.
2: Dan masih banyak lainnya. Di mana mana lagi kue-kuenya, mana lagi.
0: Kalau kue-kuenya apa nih, Katika? Yang maksudnya harus pendengar cobain nih. Ya. Kan mungkin ada yang khasnya, tapi mungkin ada kue yang mungkin jarang orang ketahui, tapi kayaknya harus coba deh.
2: Kalau kuenya itu masih terbuat dari sagu, ada namanya ini apa? Bagea.
1: Bagea.
2: Kurang lebih di Makassar kuenya banyak. Ada palakko yang beras ketan itu, yang beras ketan di apalah dimasak terus di
0: palakko, bukan palekko.
1: Palakko. Saya baru dengar itu, Kak.
0: Iya, itu baru tahu ini kalau ada palakko.
2: Palakko yang beras ketan campur gula merah, air, santan kayak begitu. Kalau palekko itu kalau bahasa Bugisnya yang pedes itu,
1: yang ayam, Kak.
2: Iya, ayam dihancur-hancur kayak begitu.
0: Oh, baiklah. Berarti
2: dan masih banyak lain kalau cerita masalah makanan.
0: Apalagi Katika pecinta makanan ini. Baiklah, Katika mau pilih lagu
2: ada
0: apa?
2: Ada juga,
0: Kak?
2: Itu apa? Mau nanya sama Ali, itu dibilang Ali tadi urap itu apa ya?
1: Urap itu, Kak, makanan khas Jawa, Kak.
0: Urap itu.
2: Tapi kalau di sini tuh urak, kalau di sini tuh urak sayur diambil dari ini, diambil dari apa? Bisa diambil dari batang sagu yang paling mudanya sekali, paling mudanya di pucuknya kayak begitu.
0: Jatuhnya kayak mentah gitu ya kak? Ya lebih mentah gitu atau lebih masih muda gitu?
2: Kayak begitu. Iya yang mudanya sekali, paling muda di dalam.
1: Baru dimasak gitu.
2: Baru di dimasak sayur, diolah masak sayur, dicampur juga ini kelapa sama diiris-iriskan daging kayak
0: beda nama beda daerah ternyata beda makanan ya
1: beda kak asli.
0: Baiklah Kak Dika, mau lagu apa nih Kak Dika? Ada lagu Afgan, Terima Kasih Cinta, Agnes Monica, Kan Aku Sanggup, Cinta Pertama dan Terakhir, Sherina, lalu ada lagunya Lebih Indah Adera.
2: Cinta Pertama dan Terakhir.
0: Okay. Lagunya untuk siapa Kak Dika?
2: Menyambung buat Kak Sinta tadi, ada Ardi, ada siapa lagi di, ada Pak Aldi Hidayat, Pak Bila Sewang, ada Bunda Sopi, ada Kak Tantri, ada Kak Hesti, ada Mia, ada Sul, ada Bang Ali. Tapi bukan Ali yang di studio.
1: Kukira saya kak.
2: kalau Ali Oma itu.
0: Oh beda. Baik terima kasih Kak Dika.
2: Iya. Iya makasih semua ya tempat terjali.
1: Iya.
2: Amin. Kuliahnya.
1: Amin. Makasih Kak Dika.
2: Mori paling cantik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Dika. Selanjutnya kita beralih ke line telepon nih. Ada siapa ya kira-kira di line telepon kita? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Salam.
0: Iya, dengan siapa di sana Bu?
3: Ini Junaidi di Hendro.
0: Bu, suaranya mungkin terlalu kecil mungkin. Volume radionya boleh dikecilkan Bu?
3: Iya. Halo.
0: Iya, dengan siapa di sana Bu?
3: Juniati di Andreka.
0: Oh, Bu Juniati Ibu di Andreka. Gimana kabarnya Ibu Juniati?
3: Ya, alhamdulillah di sini apa mungkin pengaruh dari banyak kabut juga di sini.
1: Oh, banyak kabut di
3: dari sampai kebakar, di mungkin dari Kalimantan kah?
0: Lagi banyak panas kabutnya di Andreka.
1: Sampai sekarang, Bu?
3: Masih panas sudah berapa bulan ini.
0: Oh, tapi Andreka masih pernah. Belum hujan ya, Bu?
3: Tidak pernah hujan mulai dari bulan 6 sampai sekarang ini.
1: Ya sudah lama kak.
0: Iya sama kayak di Makassar.
3: Jadi ini kasihan nanu cengke. Banyak yang mati.
0: Tanaman di sana.
3: Merica. Semua sudah kering-kering daunnya.
0: Tapi udaranya masih tetap dingin nggak Bu?
3: Udara ini panas ini.
1: Panas di.
3: Panas kayak di Makassar hawanya.
0: Iya semoga kondisi udaranya cepat membaik kembali ya Bu ya.
1: Amin amin.
0: Baiklah Ibu Juniati, ini kalau kita bahas Endrekang nih, dari Endrekang ada nggak Bu makanan yang khasnya yang menurut Ibu nih semua orang harus tahu dan harus cobain nih Bu?
3: Kalau di sini itu nasu cemba.
0: Nasi apa Bu?
1: Nasi apa Bu?
3: Nasu cemba.
1: Oh nasu cemba.
0: Nasu cemba apa itu Bu?
3: Itu pakai daun asam, tapi daun asamnya itu ada duri. Asam ya mandaunya.
0: Ini dari tulangan sapi.
3: Iya bisa. Kambing, sapi, kerbau bisa.
0: Oh iya ini baru tahu malah saya Bu.
3: Iya pakai semua itu bawang. Pokoknya bumbu-bumbu yang bawang putih, merica, kelapa goreng.
0: Iya, sepertinya ini kayak menarik juga ya Bu, ada kelapa sangrainya juga.
3: Iya. Pakai serai, rengkuas.
0: Ini kayak dari tulangan gitu, enak kalau makan tulangan pakai bumbu-bumbu gini.
1: Kayak konro, Kak.
3: Pakai tulang, itu bagus.
0: Iya. Oh iya. Sepertinya enak ya Bu ya, kalau saya lihat dari gambar.
3: Agak-agak kental airnya, Pak.
0: Iya, terlihat dari ini. Lebih kental warna kuahnya.
3: Iya, warna kuahnya.
0: Nah, baiklah nanti kalau saya ke Endrekam bisa deh saya coba ini.
1: Kalau kue, Bu?
0: Kalau jajanan atau kue-kue basah gitu, Bu?
3: Depatori.
0: Depatori.
1: Bepa.
0: Bepatori.
3: Depatori itu yang terbuat dari beras biasa, kita sini yang gula merah.
0: Ini. Tapi kalau selain ini ada nggak Bu? mungkin
3: ada juga itu namanya dangke di sini.
1: Oh, dangke. Dangke
3: berasal dari kerbau, susu dari kerbau.
0: Oh iya, itu kayaknya juga enak. Saya tuh penasaran pengen nyoba itu sampai sekarang tapi belum kesampaian sih.
1: Apa itu, Kak? Dangke. Oh.
0: Baiklah, Bu. Ibu mau lagu apa nih? Ada lagunya Afgan Terima Kasih Cinta Karena Ku Sanggup, Agnes Monica, lalu ada Adera
3: yang
0: Lebih Indah, lalu ada Pingkan Mambo Kau Tercipta Untukku.
3: Yang nomor 3 saja.
0: Ada lagu Adera. Baiklah, silakan menyapa Ibu Juniati.
3: Buat pemanasan sayur suri di tenda di jalan Bapak Bila dan Sewang, Santri di Parepare, Arhidaya dan Pak Arjuna, Pak Fajar di Palopo, dan semua-semua yang saya
0: baik. Oh, iya.
1: Terima kasih, Bu.
3: Iya, sama-sama.
0: Baik, itu tadi dari Enrekang. Kita berpindah lagi nih. Ada tadi yang menelpon lagi dari Palopo nih, ada Pak Fajar. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, gimana kabarnya Pak Fajar?
4: Oke, Adik Maurice, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Bagaimana bersama Ali?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Fajar.
0: Oke. Pak Fajar, ini kalau soal Palopo nih, kita penasaran nih. Kalau di Palopo ada enggak makanan khas yang mungkin jarang orang tahu tapi harus dicobain nih, Pak?
4: Oh, kalau di sini ada dikatakan paco.
1: Paco.
0: Apa
1: itu, Pak Fajar?
4: Ini daging ikan yang mentah,
1: yeah.
4: Dikupas,
1: yeah.
4: Di tulangnya, kemudian dikasih cuka dan bumbu-bumbu lain dimakan mentah.
0: Oh, ikan segar yang dikasih lombok, yeah. Kasih jeruk dan mentah ini Ali. Yeah.
1: Oh,
0: ibaratnya kalau kayak makan salmon mentah, ini makanannya ikan mentah. As dari Palopo nih. Ada paco.
4: Ya, baru dikasih makan dengan dange.
0: Dengan apa?
1: Dange.
4: Dange.
1: Oh, dange. Dange itu apa, Pak Fajar?
0: Oh, dia
4: itu dange itu terbuat dari sagu.
0: Ah, iya ini.
1: Oh, sagu ya.
0: Dange itu dia dari sagu, bentukannya kayak tipis-tipis, bukan yang kayak kita pikirkan. Misalnya kamu pikirnya pasti makanan manis ya.
1: Yeah,
0: ini enggak. Bentukannya tuh kayak tipis, lontong tipis. Gitu.
1: Oh,
0: kalau di sini ya.
1: Oh,
0: pakai dange. Wah, ini Ari baru tahu kan, ternyata
1: baru.
0: Ada paco dan dange dari Palopo. Wah, ini
1: sekali.
0: Berarti kalau ke Palopo harus coba ini. Pasti segar nih, Pak, soalnya bisa. Kayaknya ikan harus ikan segar ya.
1: Ya, segar, Kak.
0: Pakai jeruk, ya, pakai lombok.
4: Bisa juga ikan lure dipacor.
0: Oh, iya.
1: Berarti itu enggak dikupas, Pak Fajar, langsung.
0: Enggak dikupas tulangnya.
4: Iya, dikupas.
0: Tulangnya dibuang.
4: Tulangnya saya
1: tetap dibuang.
0: Jadi cuma dagingnya saja ya, Pak. Pak Fajar ya?
4: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar. Kenapa, silakan dia? Pilih lagunya nih, Pak. Ada lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta Karena Ku Sanggup, Agnes Monica, lalu ada Sebatas Mimpi, Hedi Yunus, Kau Tercipta Untuk Kupingkan Mambo.
4: Oke, Agnes, Moni, Jade, Mori.
0: Silakan menyapa Pak Fajar.
4: Oke, buat Ibu Dewi di Takalar, buat Ibu Santri, buat Ibu Ros, buat Sumi, buat Den Sewang,
1: yeah.
4: Tika,
1: yeah.
4: Dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar, semoga Dek Mori menyiar bersama Ali dalam keadaan sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah berbagi informasi ini tentang makanan khas Palopo yang mungkin banyak orang kurang tahu.
1: Iya, saya lagi baru tahu, Kak.
0: Saya juga akhirnya mengetahui, oh ternyata ada makanan-makanan khas yang mungkin gak semua orang tahu di daerahnya. Pendengar bisa bergabung di 0821-3333-9440. Sebelum saya beralih ke pendengar yang lainnya, saya mau nanya Ali nih, kalau di Maros ataupun daerah yang Ali tahu nih, ada gak makanan khas yang jarang orang tahu tapi harus dicobain?
1: Kalau di Maros, Kak, hampir sama ya sama Makassar. Kalau mungkin saya kuenya, kue tradisionalnya itu dokok-dokok cangkuli.
0: Dokok-dokok cangkuli. Sebentar, saya cek dulu dokok-dokok. Apa itu, Ali?
1: Dia itu sama dengan biasa orang kenal itu dokok-dokok unti pisang. Cuman dia berbentuk segitiga piramid. Yang isinya kelapa yang dicampur dengan gula merah.
0: Ini jajan kue basah gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini dokok-dokok.
1: Ada juga putu, cuman putunya dia warna putih, Kak.
0: Kue putu,
1: ya, kue putu
0: warna putih.
1: Ya, putih.
0: Isi dalamnya?
1: Tidak ada isinya, Kak.
0: Jadi?
1: Kayak dia nasi kayak beras.
0: Oh.
1: Ya, terus dia dikasih sama dengan lombok teh minyak biasanya.
0: Bilang
1: orang Maros teh minyak.
0: Putu Maros sama putu yang saya bayangkan beda nih.
1: Ya beda, Kak. Memang ada biasa yang ada gula merahnya.
0: Iya.
1: Ya kali ini beda, Kak.
0: Apa namanya, putu apa?
1: Biasa orang panggilnya putu saja, Kak.
0: Oh, putu Maros ya. Putu saja.
1: Iya, putu.
0: Jadi itu makannya lebih ke gurih.
1: Iya, karena lomboknya itu lombok biasa orang bilang teh minyak.
0: Teh minyak. Ah. Iya, Kak. Oh, kalau minyak-minyak lombok gitu.
1: Iya, Kak, begitu.
0: Wah, ini menarik nih.
1: Kalau Kakak sendiri, Kak, di daerahnya Kak Mori.
0: Kalau saya di Padang itu banyak banget makanan yang semua orang kayaknya harus cobain deh.
1: Wah, harus
0: karena
1: sih, Kak.
0: Emang jujur banyak banget ya kalau bahas makanan di sana tuh. Mungkin orang banyak yang nggak tahu nih, ada satu minuman khas di Padang itu namanya teh talua.
1: Teh talua.
0: Teh pakai telur.
1: Oh.
0: Kuning telur, tapi telurnya itu telur itik.
1: Harus itu, telur itik.
0: Iya, itu lebih enak pakai telur itik katanya. Dan itu diaduk-aduk, terus nanti akhirnya kalau orang mungkin mikirnya teh susu, tapi enggak, ini pakai telur, teh talua. Itu biasa minuman yang banyak diminum untuk kalangan pria biasanya. Tapi cewek juga bisa minum dan itu enak. Orang mikirnya amis kayaknya nih minumannya.
1: Ya. Apalagi enggak. Telur itik, Kak.
0: Iya, telur itik dan kuningnya saja.
1: Oh, kuningnya saja.
0: Jadi diaduk pakai gula gitu. Nah, itu rasanya enak. Itu teh talua. Terus juga mungkin kalau dibahas kalau makanan atau khas, ada namanya bika Padang. Orang pasti banyak taunya bika Ambon. Itu dari Medan.
1: Iya, Kak.
0: Di Padang tuh ada bika Padang. Itu terbuat dari campuran tepung beras ketan, kelapa parut, gula pasir, dan santan. Dan itu dibakar.
1: Dibakar
0: di atas namanya panggangan.
1: Iya.
0: Nah, itu rasanya kalau orang bilang smoky, ada asap-asap gitu kan. Tapi enak. Nah, itu enak. Dan saya tuh kalau ke Padang tuh wajib harus beli itu. Nah,
1: itu jajanan, Kak?
0: Iya, itu kue tradisional ya, tapi enggak banyak orang tahu karena orang pasti taunya kalau ke Padang bawain keripik balado dong gitu.
1: Iya.
0: Nah,
1: rendang.
0: Nih, atau ada namanya galamai. Galamai ini sama hampir sama kayak dodol, tapi itu dia dari ketan.
1: Oh, dari ketan.
0: Iya.
1: Nah, tapi jadi, teksturnya kayak dodol, Kak, beda.
0: Kayak dodol, tapi dia dari ketan, namanya galamai. Orang tanya itu galamai dan itu ada rasanya paling banyak tuh kenal orang rasa-rasa durian.
1: Oh.
0: Galamai. Nah, itu kayak dodol. Sebenarnya kalau dibahas kalau di daerahku Sumatera Barat tuh banyak banget yang kayak orang harus coba, jangan cobain kalau misalnya kalau kepada harus makan rendang, enggak. Banyak kok ada namanya di sana lagi yang namanya itik lada hijau. Kalau orang itik tuh kayak bebek,
1: ya,
0: tapi bebek. Dia bukan bebek.
1: Nah, terus apa, Kak?
0: Dia tuh satu jenis, cuman dia beda.
1: Spesies.
0: Ya, satu spesies. Nah, itu lebih enak dan dagingnya lebih lembut dibanding bebek.
1: Oh.
0: Bebek kan keras orang taunya.
1: Yeah.
0: Nah, ini lebih lembut.
1: Dia dibudidayakan kayak itu hewannya?
0: Iya,
1: atau
0: ada di sana jadi orang taunya itik.
1: Oh,
0: bebek. Itik. Pasti orang bilang itik sama bebek sama enggak beda.
1: Oh, beda.
0: Nah, itu itik lado hijau. Nah itu banyak banget kalau dibahas kuliner, kalau di tempat itu banyak banget kalau dibahas lagi. Mungkin di daerah pendengar yang lainnya ya, pasti ada lagi nih makanan-makanan khas yang orang banyak nggak tahu. Akhirnya sekarang kita bisa tahu nih, nah, apa aja kak, nih. Kita coba kita tanya dengar ke Bunda kita nih. Tadi bergabung nih Bunda Sophia Saat. Coba kita tanya dulu. Halo, assalamualaikum Bunda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
5: Kabarku baik.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Bunda.
5: Iya.
0: Ini kan karena Bunda mungkin di Makassar ini sudah lama nih. Ada enggak sih Bunda makanan khas atau kulineran khas Makassar yang banyak orang enggak tahu tapi harus tahu dan harus cobain Bunda?
5: Oh iya, seperti yang Mori tadi bahas itu Arabika Padang ya.
0: Yeah.
5: Di kalau di Makassar orang bilangnya bingka.
0: Bingka.
5: Bingka. Pakai NG bingka.
0: Bingka.
5: Sama dengan bahannya itu sama dengan Mori tadi sebutkan, dibakar dari tepung beras kemudian panggang.
0: Iya. Yeah. Ah iya ini
5: dipanggang
0: Mori
5: juga. Iya.
0: Iya.
5: Itu sama pokoknya sama bahannya dan dipanggang juga. Ah. Ada alatnya kan, ada cetakannya.
0: Iya, iya.
5: Dia ya berbentuk kembang-kembang begitu ya pinggirnya.
0: Iya.
5: Iya, begitu kalau di Makassar. Ah. Saya lengkapi tadi yang dari Pak Fajar ya, kebetulan daerah asal saya itu kan juga dari Palopo itu, Mori. Saya satu asal dengan Pak Fajar tadi bahwa itu memang ada dange. Dange itu memang terbuat dari sagu itu, Mori.
0: Yeah.
5: Kemudian ada cetakannya itu. Cetakannya itu terbuat dari tanah liat. Jadi cetakannya itu kalau dibakar itu yang lubang-lubangnya itu menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah, jadi setelah dirasa bahwa sudah merah itu dibalik lagi menghadap ke atas. Terus ditaburlah itu sagunya di lubang-lubangnya itu.
0: Iya.
5: Kemudian ditutup, itu tidak dibakar lagi, itu sudah matang itu nantinya. Jadi begitu itu kalau dange itu seperti itu kalau cara membuatnya. Jadi tidak dibakar langsung, cuma cetakannya itu aja yang dibakar. Sampai cetakan itu merah, ditaburlah sagunya, kemudian ditutup, lalu diperkirakan sekian menit sudah matang, dibalik lagi, dikeluarkanlah itu sagunya, itu sudah matang. Itulah dimakan dengan tadi yang dimaksud oleh Pak Fajar. Bisa dimakan dengan lawak, bisa dengan pacok. Pacok itu dari ikan yang masih mentah ya, ikan segar. Terus diperasi jeruk sampai dia jadi masak itu karena cuka.
0: Iya.
5: Jadi enggak direbus itu ikannya, enggak.
0: Ikan mentah, ikan mentah ya.
5: Ikan mentah.
1: Hafal banget ya Bunda.
5: Jadi kenapa?
1: Dihafal sekali nih Bunda ini.
0: Iya, Bunda kayaknya memang pecinta kuliner ya.
5: Ya, namanya kita asalnya dari sana dan memang suka menikmati. Saya kalau di rumah lagi ngumpul dengan saudara, adik-adik itu suka bikinnya begitu. Karena jadi ingat kampung halaman kan.
1: Iya.
5: Sama dengan Mori kan.
0: Dengan
5: masakan Padang pasti teringat kampung halamannya.
0: Iya pasti Bunda, kayak rindu sekali mau pulang rasanya.
5: Ada satu hal lagi Moria dengan ya, ada yang namanya Kapurung.
1: Oh Kapurung.
5: Kapurung itu kan sudah sangat terkenal ya.
1: Iya Bunda.
5: Saya ketika saya kan sudah hampir 40 tahun jadi warga Kabupaten Goa. Sebenarnya saya di Kabupaten Goa, perbatasan itu Goa Makassar itu. Dari awal saya menetap, saya bilang begini, coba kalau sekali waktu ya ada juga warung Kapurung. Ternyata benar ada. Jadi banyaklah yang menikmati, yang tadinya enggak begitu senang kalau makan Kapurung, akhirnya jadi suka. Karena memang mengenyangkan itu. Iya. Mungkin sudah pernah coba?
0: Sudah Bunda.
5: Oh ya Allah, enak kan?
0: Enak Bunda. gurih rasanya.
5: Kalau sama Idam cobalah.
0: Baik, nanti saya coba ke warung Kapurung Bunda.
1: Iya, banyak itu Kak di Makassar.
5: Iya, Mbak, sudah banyak itu penyebar.
1: Iya.
5: Di Makassar.
0: Oke, okay, Bunda.
5: Satu asal dengan Idam. Hmm. Jadi ya alhamdulillah sudah terkenal kalau di Kota Makassar.
0: Baik. Ya. Oke, Bunda, silakan pilih lagu ini, ya. Bunda. Ada lagunya Afgan Terima Kasih Cinta dan Project Pop Gara-Gara Kahitna Pingkan Mambo Kau Tercipta Untukku.
5: Pingkan Mambo. Ah.
0: Oke, mari siapkan. Silakan menyapa ya. Dahulu Bunda.
5: Iya, saya menyapa. Tadi ada Pak Fajar. Tak lupa buat Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Ada Upi di Daya. Lalu ada Nur Bina Emdur bersama Ahmad Yani Tasmun. Ada Pak Abdullah Sewang. Ada Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Ada Wahina Martawati, pokoknya semuanya ya, tanpa terkecuali. Baik. Pendengarnya Prosatu, selamat sore semuanya. Buat Mori dengan Alif ya.
1: Iya, Bunda Ali.
5: Oh iya. Oke, okay, dilanjut tugasnya. Makasih ya.
1: Iya, Bunda.
5: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda sudah bergabung. Nah Ali, kita nanti lanjut lagi nih tanya-tanya pendengar yang lain nih. Makanan khas di daerahnya ada lagi enggak yang perlu kita ketahui lagi?
1: Banyak, masih banyak pasti kan.
0: Pasti makanya untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100%
1: Indonesia. Indonesia. Ekspresikan Kak.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih hadir menemani Anda dalam 100% Indonesia, tentunya masih bersama topik kami. Apa nih topiknya, Ali?
4: Apa makanan khas daerah, pendengar, yang harus dicoba semua orang? Kalau misal ada nih tamu pendengar datang ke kampung, harus coba makanan ini.
3: Makanan yang jarang diketahui orang, ya.
4: Ya, ya Kak, betul.
3: Oke, kita selanjutnya beralih nih ke penelpon kita yang bergabung nih. Di sana ada siapa kira-kira nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, Bunda. Bagaimana kabar tak, Bunda?
5: Alhamdulillah panas.
3: Alhamdulillah panas.
4: Saya belum kenal loh, Kak.
3: Apa?
4: Bunda.
3: Bunda apa?
4: Bunda siapa nih?
3: Bunda Andi Anisa.
4: Oh, Bunda Andi Anisa.
3: Bunda Ali belum kenal sama Bunda, katanya Bunda.
4: Salam kenal, Bunda.
5: Iya, salam kenal kembali, Dek.
4: Iya. Yeah.
3: Bunda.
5: Iya. Yeah.
3: Bunda, kalau di Bantaeng apa nih, Bunda, makanan khas di sana yang jarang orang ketahui tapi harus dicoba, Bunda?
5: Kuda. Biasa kan makan di sini.
4: Oh, kuda.
3: Kuda.
5: Ada yang bawakan keluarganya, suamiku.
4: Iya.
5: Nikah, untuk nikah tuh. Bawakan ke...
3: Kudanya yang dibawa, Bunda. Kudanya yang dibawa.
5: Tidak. Anunya, keluarganya suamiku. Mau nikah, sudah nikah suamiku. Mau nikah suaminya, bonekanya baru bawakan ke daging sini, ke daging kuda.
3: Oh, dagingnya. Kukira kudanya nih bawa, Bunda.
4: Sudah jahat diketawa, Kak.
5: Dagingnya di sini.
3: Oh, contoh kuda ya, orang taunya.
5: Untuk obat itu bedeng. Obat tensi.
3: Obat biasanya, bukannya kalau kita naik tensi itu bukannya dilarang makan
4: daging,
3: Bunda?
5: Iya. Tidak, bilang suamiku, obat itu bedeng. Oh. Obat sakit dada, sakit hati.
3: Itu sakit hati, obatnya itu patah hati sih, Bunda. Baik, Bunda. Bunda, ini kalau lagu mau dipilihkan saja ya.
5: Lagu apa sih itu, Dek?
3: Lagunya ada lagu Afgan, Bunda, Terima Kasih Cinta.
5: Apa lagi?
3: Lagu ada Hedi Yunus, Sebatas Mimpi. Lalu Gara-gara Kahitna Project.
5: Ya, nomor Sebatas Mimpi, Mo.
3: Oh, Sebatas Mimpi. Baiklah, silakan. Buat siapa lagunya, Bunda?
5: buat Bunda Sopi, Tentri, Pak Lukus, Pak Pusewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, Indah Sopeng, Ica, Ibone, siapa lagi ya, apa, Serayar, Wina Serayar, semuanya paling deh ada Isna, ayo,
3: Salah lagi namanya. Baik Bunda, terima kasih Bunda.
5: Buat Ali sama Mori.
4: Iya Bunda.
3: Amin
4: Bunda.
5: Cepat ada jodohnya.
4: Amin Bunda.
5: Cepat ada istri. Terima kasih.
3: Sama-sama Bunda.
4: Sama-sama Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke Pinrang nih, ada Pak Aldi Hidayat. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus teleponnya Pak Aldi sayang. Pak Aldi, ya, sayang Pak. Sekali Pak Aldi, silakan bergabung kembali tentunya di 082133339440. Ada Pak Radin di Maros. Kita menyapa dahulu.
4: Halo, assalamualaikum Pak Radin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Bagaimana kabarnya ini Pak Radin?
6: Sehat-sehat, tapi panas.
4: Oh panas, di Maros.
6: Panas di Maros ini.
3: Pak Radin, ini kan karena Pak Radin sama Ali nih. Mungkin Pak Radin ada enggak makanan khas dari Maros yang jarang orang ketahui, tapi harus cobai Pak?
6: Kalau itu makanan putu itu ada makanannya anu itu RK Kole Kecamatan Kuli Susu Ramuna.
4: Oh Ramuna
6: ya, itu makanan itu dari Muna itu.
3: Dari Muna ini daerah mana?
6: Sulawesi anu Tenggara.
4: Oh, Ramuna Kak. Sulawesi Tenggara.
6: Kemakannya ya anu.
3: Oh, dibawa
6: makanannya itu ubi kayu itu. Sudah di peras kan, baru diperas dipit. Baru bikin putu atau di goreng itu campur kelapa. Oh. Kalau itu dikukus yang bikin putu.
4: Iya.
6: Campur kacang merah yang besar.
3: Jatuhnya makanan manis
6: juga. Campur kelapa juga. Itu bagus juga itu. Tapi tidak ada di sini.
4: Oh, tidak.
3: Jadi adanya di mana Pak Radin?
6: Di sana daerah Munak lah. Raha itu boleh.
3: Baik, Pak Radin, ini kita sudah
6: kalau di sini, itu saya kondro campur daun.
3: Baiklah, Pak Radin.
6: Kedondong kamu, daun kedondong itu.
4: Kedondong?
6: Bukan, seperti daun kedondong itu.
3: Oh, seperti daun kedondong maksudnya.
6: Iya, dicampurkan kondro itu, ya.
4: Pak Radin. Okay.
3: Baik, Pak Radin, terima kasih. Dan ini kita karena sudah di ujung waktu, Pak Radin, silakan menyapa dahulu, Pak Radin.
6: Ada Sri Sintra tadi, ada Abdul Sewang, ada Pak Gapur, ada Rosdani Asir, Ibu Dewi di Takalar, ada Tika, ada Mayani Tasmul, ada Indah, ada Kemuami.
3: Baik.
4: Pak Radin.
3: Terima kasih Pak Radin.
6: Ali, selamat bertugas.
4: Pak Radin.
6: Berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Radin. Dan ini sebelum mengakhiri perjumpaan kita angkat dulu telepon dari Pinrang nih, ada Pak Aldi Hidayat.
4: Halo, assalamualaikum
3: Pak Aldi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya nih Pak Aldi di Pinrang?
7: Ini insirannya pur satu, kecil ini manualnya lagi.
3: Oh iya, baik Pak. Baiklah Pak Aldi, ini kita sudah di penghujung waktu, kita langsung ke topik aja ya Pak Aldi ya.
4: Pak.
3: Ini kalau di Pinrang sendiri nih Pak, ada enggak Pak makanan khas atau kuliner khasnya yang jarang orang tahu tapi harus dicoba Pak?
7: Seperti apa ya? Kayak apa? Sejenis sayuran ya?
3: bebas Pak, bebas, ada makanan Pak. Kuliner jajanan tradisional atau makanan khas lainnya.
4: Iya.
7: Itu sayuran.
3: Sayuran apa Pak?
7: Itu kayaknya dari bambu ya, bisa dimasak.
3: Bambu?
4: Oh, rebung.
7: Bambu itu rebung yang kecil.
3: Oh, rebung. Rebung.
4: Ya, rebung Kak.
3: Sayur rebung.
7: Bar, oh. Ini sayuran langka ini, tapi enak asik jadi makannya.
3: Oh, saya di kalau di Padang juga ada nih sayur rabung gitu Pak.
7: Ya mungkin secara masaknya yang beda mungkin ya.
3: Iya mungkin ya. Dengan bumbu-bumbunya.
4: Iya.
3: Yeah. Baiklah. Yeah. Oh, sayur rebung kalau kita namanya sayur rebung.
4: Iya Kak. Oh, rebung.
3: Oh, yeah, okay, baik. Yeah. Terima kasih Pak Aldi, silakan menyapa Pak Aldi.
7: Untuk Denon Poi, Aisino, terus Aljabar, Kika, Pak Gini, Pak Arjuna, Bu Anissa, Pak Arpa, Pak Yani, Bu Hesi, Indah,
4: yeah.
7: Pak Taeng, Anaska, Bu Mustan, Pak Ustahan, semuanya, ini sempit waktu ini.
3: Baik. Yo, selamat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung, dan itu tadi Pak Aldi penelpon terakhir kita di hari ini. Nah, ternyata banyak banget ya Ali ya, banyak banget makanan khas daerah pendengar kita yang jarang kita ketahui. Dan kayaknya kita harus cobain deh nanti.
4: Harus sih Kak.
3: Karena kalau misalnya yang diketahui pasti udah sering dicoba kan. Nah, ini yang kita akhirnya banyak tahu kayak makanan yang apa pacok tadi
4: pacok
3: kayak penasaran
4: tadi,
3: juga. Wah, makanan ikan mentah pakai cuka, pakai lombok, pakai jeruk.
4: Kayaknya baru temannya sagu Kak.
3: Iya. Jadi, aduh kayaknya enak menarik. Deh. Nanti kalau ke Palopo harus cobain itu tuh.
4: Iya, wajib dia.
3: Ali, jadi iya, nanti harus cobain beberapa kulineran lainnya ya. Untuk iya, itu terima kasih buat pendengar yang sudah berpartisipasi dan tentunya yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga buat Ali yang sudah menemani 100% Indonesia. Untuk
4: iya,
3: itu, saya Mori.
4: Dan saya Ali.
3: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
8: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
9: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
10: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mori Hermalasari dalam program UMKM Bicara. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang satu usaha kuliner nih yang berlokasi di Samata, Kabupaten Goa. Dengan katanya namanya ini adalah The Nabils. Nah, penasaran nih apa nih produk yang akan disampaikan bersama narasumber kami hari ini. Dan katanya ini adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Selatan atau Makassar ya lebih tepatnya, yang dimana ini membuat inovasi pada kuliner tradisional Bugis. Dan penasaran juga bagaimana perjalanan usahanya dan apa sih keunggulan dari produknya dan bagaimana nanti strategi pemasarnya. Kita akan berbincang langsung bersama Kak Tiar Ibrahim nih, selaku owner The Nabils, untuk itu yang sudah datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Kita menyapa dahulu. Halo Kak Tiar, gimana kabarnya nih Kak Tiar?
1: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Samata
1: dari
0: nih
1: Samata, iya.
0: Buat membahas produknya dan mengenalkan kepada pendengar. Dan ini juga produknya juga menarik banget nih. Katanya ini kan salah satu kulineran khas tradisional Bugis, ya, tapi ada inovasi-inovasinya.
1: Ya, dan dibuat kekinian.
0: Iya, dibuat kekinian. Dan katanya juga banyak akhirnya yang tertarik ya Kak Ibrahim ya.
1: Iya, tapi itu butuh waktu yang lumayan juga buat memperkenalkan produknya.
0: Wah, ini yang bikin penasaran nih, bagaimana strateginya Kak Katiar atau Kak Ibrahim nih saya panggilnya.
1: Tiar.
0: Oke, Katiar. Penasaran nih pasti pendengar yang lainnya juga mungkin yang pengen memulai usaha kulineran ataupun UMKM. Kita coba bincang-bincang sedikit bersama Kak Tiar dulu nih. Sebagai pembukaan nih, boleh gak Kak diceritakan bagaimana awal mula Kak Tiar sendiri merintis The Nabils pada 2025 tepatnya ya Kak?
1: Iya, Februari 2025 kalau saya gak salah.
0: Bisa gak diceritakan sedikit Kak, dan apa sih yang mendorong Kak Tiar memulai usaha ini, dan apakah The Nabils ini punya beberapa produk jualan? Silakan Kak.
1: Okay, terima kasih kesempatannya. Jadi The Nabils ini kita itu awal tahun 2025. Awalnya kita punya produk itu cheesecake. Produk awal kita buka PO. Terus mengikut karena kita kaji, kita brainstorming, kita mau kemana. Akhirnya kita mengarah ke kue-kue yang klasik. Jadi setelah brand cheesecake itu, kita nambah kue yang seperti bolu jadul, bolu rempah yang klasik. Itu semua dari resep-resep dari ibu-ibu dan nenek-nenek kami. Awalnya itu 3 produk itu. Terus berjalan kita PO.

0: Oh, alhamdulillah banyak yang ini, banyak yang tertarik. Mungkin karena secara emosional orang yang kangen dengan cita rasa lama juga ingin mencoba kembali, dan kita hadirkan di situ kue-kue yang dan dengan resep-resep lama yang itu. Terus berjalan waktu saya ditanya sama teman. Ada teman yang mau garap kebun pisang. Saya ditanya, bilang, bagaimana kalau buat kue juga yang pakai pisang? Dengan dengan harapan mungkin kita bisa ini ke depan, bisa connect ke depan. Terus waktu itu dikasihlah beberapa opsi. Mungkin ada waktu itu ada bolu pisang, ada yang beberapa kue yang berbahan dasar pisang. Terus sampai pada titik kita bilang, teman saya bilang, ih kayaknya Sanggar Abalan itu lebih bagus, karena dia memang betul-betul pakai pure pisang. Jadi beda dengan kue-kue lain, itu pisangnya rasanya lebih betul-betul menonjolkan rasa pisangnya itu sendiri. Dan memang setelah kami pikir-pikir, concern kita kan memang ke ini tradisional. Ah, jadi bagi kami itu, oh ternyata ini nyambung juga dengan produk-produk sebelumnya. Dan waktu itu setelah dua atau tiga bulan setelah kami berjalan, alhamdulillah respon orang lumayan. Padahal waktu itu cuma masih pakai resep tradisional yang pure, yang masih pakai kacang, isian kacang sama saus karamelnya. Nah, berjalan waktu ternyata ada beberapa orang yang menganggap kudapan ini kan kudapan yang sering didapat di kondangan, jarang yang ada di ini. Katanya yang resep-resep yang lama ini kan memang kue-kue dulu itu lebih dominan manis. Gulanya memang, pemakaian gulanya lebih banyak. Banyak yang bilang kemanisan. Mungkin karena gaya hidup juga orang sekarang yang sudah aware dengan gula dan segala macam. Maka saya sama istri berpikir, ini gimana inovasi selanjutnya. Sampai kita tiba-tiba waktu itu dapat ide buat buat bikin fla karamel itu, creamy itu, dari awalnya dari minuman. Jadi kayaknya enak ini disiram ke ini ke pisang, karena rasanya creamy, rasa vanila creamy. Maka kita coba, saya coba bikin sausnya. Ya mungkin ada beberapa kali percobaan baru kita dapat saus yang ini. Dan ternyata respon orang lebih banyak kalangan yang bisa menerima waktu itu. Jadi bukan cuma orang yang mau bikin acara, orang-orang tua, bahkan sampai ke acara korporat, anak-anak muda juga jadinya senang dengan kudapan ini, karena katanya tidak terlalu manis sekarang sausnya gitu. Bahkan setelah itu berjalan, ternyata fokus kita lebih ke fla cream ini, karena kita anggap ini sudah positioning yang dalam tanda kutip itu sudah seksi buat kita.
1: Baik, itu tadi penjelasan tentang awal mula kulinernya ya Kak Tier. Kalau The Nabils ini ternyata awalnya dari kulineran-kulineran klasik nih, yeah. Ibaratnya kulineran jadul, yeah, mungkin ya. Nah, ini kenapa akhirnya memilih Sanggara Belanda sebagai produk unggulan nih? Apa memang sejak awal Kak Tier ini memang tertarik mengembangkan kuliner tradisional Bugis? Silakan Kak.
0: Seperti sebelumnya mungkin karena fokus kita tradisional, terus kenapa sanggar Balanda? Ternyata makin kesini sanggar Balanda ini yang pertama karena di pasaran mungkin belum terlalu banyak. Yang kedua bahan bakunya gampang didapat. Terus ini karena pisang ini sendiri saya rasa waktu itu buat inovasi untuk pisang sendiri itu buat ini isian-isian itu gampang gampang nyambung dengan isian banyak macam ini isian, mau keju mau coklat itu dapat semua. Jadi makanya saya fokus ke pisang dan kita coba ulik di sausnya saja yang diper ini yang menjadi pembeda.
1: Nah, kalau membahas yang menjadi pembeda produk ini, apa saja nih Kak yang bikin membedakan? Kan tadi katanya ada pembedanya dan inovasinya. Katanya seperti apa nih inovasi yang dibikin Kak dan apa saja menu-menu yang dibilang menjadi inovasi itu tersendiri?
0: Kalau yang sekarang mungkin yang paling ceritanya yang paling cocok di lidah anak-anak sekarang itu ada yang fla creamy dengan isian sanggar Balanda itu ada keju sama coklat crunchy. Jadi ini dua adalah inovasi terbaru dari resep sebelumnya yang isian kacang. Ini adalah isian yang kami rasa cocok buat banyak orang mulai dari anak-anak sampai yang dewasa.
1: Oh, berarti dari inovasinya disesuaikan dengan lidah mungkin dari anak-anak hingga dewasa tadi ya Kak inovasinya. Nah, kenapa nih namanya The Nabils nih? Kenapa nama tersebut dipilih?
0: The Nabils sendiri itu dari nama anak pertama saya. Jadi kayak sebagai bentuk mungkin bentuk penyemangat juga bagi kami buat terus menjalankan usaha ini.
1: Dari terinspirasi dari anak sendiri.
0: Iya, betul.
1: Baiklah, kalau ngebahas tentang nama yang terinspirasi dari anak sendiri, pasti pengen menghasilkan kualitas terbaik tentunya untuk produk sendiri. Yeah. Nah, untuk bagaimana bahan dan proses pembuatan produk ini, Kak Tiar? Mulai dari pemilihan bahan baku hingga menjadi makanan yang siap dinikmati pelanggan.
0: Prosesnya itu dari awal mungkin kita memilih, kita pakai pisang raja, terus kita tidak bisa pakai semua ukuran. Kita ada beberapa ukuran tertentu yang kalau pisang raja yang ukurannya cenderung kecil mungkin kita tidak pakai. Jadi kita pakai ukuran yang sedang. Dan yang paling kami tekankan adalah kami pakai pisang raja yang sudah matang. Kami tidak menjual pisang raja sanggar Balanda dari pisang, kami tidak mengolah sanggar Balanda dari pisang yang mungkin belum matang, karena bagi kami rasa awal sanggar Balanda itu bukan dari saus, rasa basicnya itu bukan dari saus, bukan dari isiannya dulu. Kami start mulai dari rasa pisangnya sendiri. Jadi kami tunggu gula pisangnya itu memang keluar dulu, baru kita olah. Setelah kita dapat pisang yang matang, yang sudah bisa kita olah, kita langsung lakukan deep fry. Jadi kita goreng itu tidak lama, cuma beberapa menit, tapi minyak memang harus panas. Kita goreng bukan sampai gelap atau sampai hangus begitu, kita sampai betul warnanya itu mungkin kecoklatan, sampai kita dapat karamelisnya saja. Jadi kita mau pisang, gula yang ada di pisang itu menjadi karamel, setelah itu kami angkat. Jangan sampai karamel itu keburu hangus lagi sebelum diangkat. Jadi begitu keluar warna karamelnya kita angkat. Jadi rasa gula dari pisang itu yang membuat rasa karamel itu muncul dari yang digoreng itu. Setelah penggorengan baru kita lakukan pengisian sesuai dengan variannya. Lalu itu sudah bisa dinikmati dengan pilihan saus yang ada.
1: Nah, setelah membahas dengan saus yang bermacam ini nih, ini kan tadinya adalah kuliner khas Bugis nih. Bagaimana ya, cara mempertahankan khas tradisionalnya ini tetap, Kak, walaupun dengan inovasi kekinian katanya tadi?
0: Iya. Untuk mempertahankannya sebenarnya kita ini adalah bentuk mempertahankan versi kami. Jadi resep awal yang isian kacang dan saus karamel itu kami tetap adakan, kami tidak hilangkan. Cuma kami menambah. Menambah ini dalam artian orang-orang bisa memilih beberapa isian sesuai dengan selera dan mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Kami cuma menambahkan ini ada isian baru, ada keju cheddar, ada choco crunchy, dan dengan flat cream yang ini yang kita buat itu cuma sebagai opsi untuk menambah semua. Secara keseluruhan ini produk kami itu juga sudah menyentuh ke acara-acara juga. Jadi nikahan, kondangan dengan varian yang selain kacang, keju dan coklat kanci itu juga sudah banyak yang mau memasukkan ke acara-acara seperti itu. Jadi bukan cuma isian kacang juga. Jadi konsumen juga sekarang lebih ke mau mengeksplor, bukan cuma pokoknya ini acara sakral, acara kita pakai yang kacang saja. Lumayan juga demand-nya, ya.
1: Berarti dengan inovasi ini ternyata masih banyak peminatnya walaupun udah ada inovasi-inovasi lainnya, Kak. Nah, gimana cara mempertahankan untuk produknya tetap konsisten dengan rasa ataupun dengan tekstur? Nah, gimana caranya dari Kak Tiar sendiri nih agar pelanggannya tetap merasa puas? Karena kan kadang kalau bahas bahan bakunya tadi pisang nih. Pisang ini kan kadang bentuknya beda ataupun kadang kita nggak tahu tingkat kematangannya apakah sama walaupun kita udah sesuaikan dengan yang biasa kita bikin nih, Kak. Yeah. Tapi kadang tetap aja ada pasti perbedaannya sesekali. Nah, gimana nih caranya dari Kak Tiar sendiri agar bisa tetap konsisten nih?
0: Baik, sebenarnya untuk tetap konsisten ini memang melewati beberapa waktu yang lumayan membingungkan juga buat saya soal apalagi betul-betul yang Mbak bilang itu soal pisang, karena pisang itu tingkat kematangan dan segala macam itu berbeda-beda. Jadi setelah mungkin karena waktu berjalan kami mungkin dapat banyak case, mungkin case mau dari keadaan pisangnya dan segala macam itu. Kita mulai dari pisang itu sendiri juga. Jadi ada beberapa tekstur pisang yang bisa mungkin karena kebiasaan bisa kita rasa oh ini matangnya sudah cukup, ini teksturnya sudah mulai empuk. Jadi kalau sudah mulai empuk mungkin kita mainkan di durasi penggorengan. Ada juga beberapa pisang itu dia sudah matang, gulanya sudah keluar, cuma memang dari luar itu kalau kita sedikit tekan mungkin belum empuk, cuma dari kulit dan umur itu dia sudah matang. Jadi untuk yang itu mungkin dia butuh durasi lebih lama untuk penggorengan supaya dalamnya itu bisa bisa ikut empuk juga, karamelisnya dapat. Jadi itu yang kita mainkan, bagaimana supaya hasilnya untuk disajikan itu tetap selalu sama. Walaupun pisang yang ada itu mungkin kematangan dan teksturnya beda-beda. Jadi dari situ.
1: Baik, berarti memang sudah ada prosedurnya tersendiri.
0: Iya, dari SOP-nya.
1: Kak Tiarnya sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa cara untuk produksi ataupun konsisten rasa ataupun khasnya. Ini kita bahas tentang ke pemasarannya nih. Siapa sih target Denabil sini sebenarnya saat ini? Dan apa sih yang lebih banyak yang menyasar ke masyarakat nih sekitar Goa dan Makassar? Atau sudah menjangkau lebih dari daerah lainnya juga? Silakan Kak.
0: Oke, kalau target mungkin awal, mungkin targetnya kita cuma orang-orang yang tahu dengan Sanggar Balanda, yang tahu dengan Sanggar Balanda isian kacang dengan saus karamelnya, mungkin orang-orang yang mau buat acara, cuma sampai ke situ. Tapi seiring berjalan waktu itu, target kita dengan menambah varian ini, target kita melebar. Ternyata setelah kita lihat, yang customer yang datang bahkan dari anak-anak muda yang mau buat acara, anak-anak muda yang yang mau mencoba, bahkan mungkin dari kami juga mencoba mengedukasi. Jadi kami memperkenalkan ke anak-anak muda itu, ini namanya Sanggar Balanda, ini sebenarnya dulu kita cuma dapat di kondangan, sekarang kita sudah bisa menikmati kapan saja yang kita mau. Jadi untuk sekarang alhamdulillah targetnya udah bisa ke segala umur. Untuk daerah pemasaran awalnya memang dari Goa, Makassar. Goa yang paling banyak itu Makassar, Goa. Tapi sekarang kami sudah pernah ngirim ke Jakarta, ke intinya Pulau Jawa beberapa kali. Terus setelah ada kejadian itu, kita juga jadi langsung ke trigger buat, oh iya, kita bikin, kita fokus juga buat pengemasan. Kalau orang-orang yang mau bawa keluar itu, bagaimana supaya kemasannya bagus, dan ini bisa kita apa, ini bisa menjadi pintu baru bahwa oh ini bisa jadi oleh-oleh, karena ini kan kue tradisional khas gitu.
1: Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, mungkin Kak Tiar bisa pamerkan dulu nih Sanggar Balandanya ke kameranya, biar para penonton ataupun pendengar Pro 1 nonton di YouTube nih, oh ini Sanggar Balandanya Denabils nih.
0: Yeah. Kita bisa lihat. Jadi ini tampilannya ya, Sanggar Balanda dengan ini yang isian kacang, yang originalnya istilahnya, saus karamelnya. Ini yang isian choco crunchy, keju cheddar, dan saus vla creaminya. Tentu dengan, kita lihat sendiri tekstur pisangnya dengan warna dan teksturnya itu sudah, karamelisnya itu sudah keluar semua.
1: Oke, diangkat ini sedikit. Nah, oh ya, ini beri kelihatan.
0: Baik.
1: Baik. Nah, itu mungkin pendengar ataupun pemirsanya Pro 1 bisa langsung lihat di YouTube ataupun langsung singgah ke Instagramnya @denabils.id. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana Denabils ini memanfaatkan Instagram sebagai media promosi nih. Bagaimana awalnya nih strateginya dari Kak Tiar sendiri memasarkan produknya melalui media sosial agar lebih banyak dikenal oleh orang ataupun ibaratnya kita bahasnya netizen nih.
0: Iya. mungkin karena kami belum punya budget banyak buat di spend budget banyak buat di marketing. Selama ini yang kami lakukan cuma itu kita harus konsisten, pokoknya tiap hari harus post produk promosi ke teman, keluarga, mau dari sosial media kita, bikin kontennya juga kita buat sendiri semua. Jadi dari A sampai Z itu kita buat sendiri semua dari sisi konten. Jadi itu sih kalau dari saya, mungkin konsisten saja, post tiap hari, jangan lupa edukasi, apalagi kalau produknya belum terlalu dikenal, jangan lupa edukasi, lebih ke mungkin apa, ambil hatinya konsumen itu dari storytelling, lebih ke bagaimana kita bisa menyampaikan produk itu dengan cerita. Mungkin dari situ kita bisa reach juga beberapa, pokoknya reach konsumen itu secara emosional gitu.
1: Nah, ini tadi Kak Nabil sudah bahas juga sedikit bagaimana cara kita untuk cara efektifnya nih. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Kak Tiar nih, konten seperti apa nih yang paling banyak dikunjungi ataupun yang membuat para pengguna media sosial untuk tertarik nih dengan melihat The Nabil sendiri dan produk yang sudah dipasarkan melalui media sosial sendiri. Salah satunya tadi kayak storytelling mungkin, yeah, ataupun cara pendekatan secara emosional. Mungkin contohnya seperti apa gitu dari Kak Tiar sendiri.
0: Sebenarnya kalau storytelling itu juga caranya banyak ya, bukan cuma dari, mungkin kalau saya mungkin dari kami itu kan kebetulan sebenarnya saya ini fokus ke pengembangan produk. Jadi yang kelola digital marketing, promosi dan segala macam itu istri. Jadi bentuk storytelling kami mungkin itu dari caption. Tapi kalau ditanya soal konten yang seperti apa yang kami buat, itu fokusnya bagaimana kita bikin, karena kita mau jual makanan, kita bikin konten yang fokusnya ke produk. Secara detail, proses, bagaimana, cara menikmati, edukasi, mungkin dari situ konten-kontennya. Karena mungkin karena ini makanan ya, jadi kalau bagi dari sudut pandang kami, karena makanan, jadi kita harus bikin kontennya seperti itu.
1: Baik, tadi saya sempat lihat juga nih sekarang ada salah satu kontennya, misal postingannya nih yang fotonya ini adalah Sanggara Balanda sendiri, dimana kalau captionnya dari kisah kolonial sampai saat ini manisnya tak pernah pudar, selalu jadi kenangan tentang manisnya Bugis Makassar. Nah, mungkin ini pemilihan captionnya juga menarik buat pengguna sosial media juga salah satunya ya Kak Tiar. Nah, selanjutnya nih kalau membahas dari sosial media sendiri, untuk pemesanannya ini melalui WhatsApp ataupun pre-order atau seperti apa nih Kak, bisa dijelaskan? Dan ini juga sistem pemesanannya pre-order atau ready?
0: Ya baik, kalau Sanggara Balanda itu pemesanan kita bisa langsung di DM Instagram, bisa juga langsung ke WA, di bio Instagram juga ada WA-nya, nanti langsung dihubungkan ke WA-nya.
1: Boleh sebutkan juga sekalian WA-nya boleh?
0: Di WA-nya itu 085-299-587-500. Jadi ini kita made by order kalau Sanggara Balanda. Mungkin bisa nunggu ya 5-10 menit pembuatan, terus kami kirimkan. Kecuali dengan produk-produk kue yang lain, mungkin itu pre-ordernya hamin satu memang. Tapi khusus Sanggara Balanda itu kita sudah ceritanya ready kan, cuma kami mau ini tidak tinggal, makanya ketika ada orderan baru kita buatkan fresh.
1: Berarti made by order, iya, dan itu benar-benar pendengar atau pemirsa bisa langsung menikmati dalam keadaan hangat nih.
0: Betul.
1: Dan ini salah satu khasnya ya kayak makannya secara hangat.
0: Cuma soal bagaimana menikmati kesini juga mungkin karena cuaca ya, banyak orang yang suka juga nikmatin dalam keadaan dingin sausnya. Bahkan ada yang sengaja kasih masuk di chiller dulu baru dimakan, jadi kayak dessert gitu.
1: Wah, ini juga udah cara
0: jadi ada dua macam.
1: Selain rasanya yang diinovasi, cara makannya pun berinovasi sekarang. Nah, kalau kita bahas tadi untuk cara pemesanan, bagaimana sih cara Katian menentukan harga jual agar tetap terjangkau untuk pelanggan dan tetapi usahanya juga bisa memperoleh keuntungan dan terus berkembang nih Katian?
0: Oke, jadi kalau soal harga, mungkin kita mulai dari pemilihan bahan baku. Bagaimana kita pilih bahan baku itu, betul-betul kita cari kita telusuri bagaimana bahan baku itu kita dapat di tempat yang kalau bisa awal-awal, tangan kedua lah mungkin. Dari tangan pertama kan kayak pisang kan dari kebun, nanti di ini lagi ke penjual. Itu sebenarnya dari situ pertama kita bisa dapat harga yang sudah lumayan di bawah harga pasar. Apalagi kalau kita langganan dan ambilnya banyak. Nah, itu bisa bisa pelan-pelan ngaruh ke bagaimana kita tentukan harga pasar. Kedua, perhitungan HPP-nya itu kita harus lebih detail. Karena kalau lebih detail, kita lebih bisa dapat angka pasti dan bagaimana kita bisa memperhitungkan itu dengan ceritanya kondisi pasar juga, bagaimana kita, dengan patokan kondisi pasar dengan harga kue-kue seperti ini, bagaimana kita bisa menyesuaikan dan itu bagaimana produk kita itu di mata masyarakat bisa ceritanya worth it untuk dibeli dengan harga sekian. Jadi betul-betul untuk penentuan harga itu memang sangat-sangat berpengaruh di dari pengambilan bahan baku awal, kemudian baru mengikut ke harga isian, kemasan dan lain-lain.
1: Baik, berarti selalu memaksimalkan agar harganya ini terjangkau untuk,
0: iya, betul,
1: yang ingin mencoba ya. Nah, kalau bahas tentang produknya nih, apa saja sih varian unggulan yang paling banyak dipesan nih, dan tentu berapa sih kisaran harganya nih dari produk Sanggara Balanda Denabils ini sendiri, Kak Tiar?
0: Oh iya, jadi untuk variannya sendiri, untuk sekarang variannya sendiri yang paling banyak yang suka itu ada kacang sama keju, menyusul baru coklat crunchy-nya. Jadi mungkin karena bagi saya juga kacang dan keju itu mungkin paduannya pas begitu. Dan coklat crunchy sendiri ini mungkin lumayan unik karena banyak yang pesan juga, kan biasa ada yang pesan bervariasi. Banyak yang kalau yang coklat crunchy ini ada yang pesan juga maunya itu saja. Begitu. Meski di kacang sama keju juga ada yang begitu, cuma buat yang coklat crunchy beda sendiri karena katanya coklat crunchy itu lebih cocok dengan flat creamy, menyusul keju. Terus buat yang kacang ini mungkin orang-orang yang mau coba rasa yang klasik mungkin dia pasangkan dengan flak karamel. Cuma yang paling banyak itu yang kacang sama keju, nyusul yang ini coklat.
1: Berarti yang masih banyak diminati yang kacang dan keju. Ya. Nah, ini pasti kalau kita bahas sekarang orang lihatnya, wah ini sudah banyak yang pemesannya dan sudah ada target marketnya sendiri. Padahal kalau misalnya kita bahas dalam merintis usaha, tentu ada tantangan yang dihadapi. Apa nih kendala terbesar yang pernah Kak Tiar alami dalam menjalani usaha Sanggara Balanda ini, ataupun Denabilsnya ini sendiri, dan gimana cara mengatasinya, Kak Tiar? Silahkan.
0: Iya, sebenarnya kalau tantangan dan kendala itu mungkin hampir semua UMKM itu tantangan dan kendalanya itu sama. Kalau dari kami itu supply bahan baku itu pisang mungkin awalnya memang itu pisang tidak ada musimnya, jadi selalu ada. Cuma sebagai contoh musim yang sekarang ternyata kualitas pisang itu bisa berubah tergantung musim. Jadi pisangnya memang tetap ada, cuma dengan kondisi musim kemarau sekarang itu banyak petani juga yang mengeluh kualitas pisang yang dihasilkan itu cenderung mungkin ada yang kecil, bahkan ada yang gagal. Jadi yang akhir-akhir ini kami rasakan mungkin suplai pisang itu sedikit menurun karena kita tetap memfilter dengan kriteria pisang yang kita buat. Kita tidak mau mengubah juga. Jadi kita lebih ke effort mencari pisangnya. Terus tantangan berikutnya mungkin lebih ke nilai ini, harga, mungkin harga kemasan. Karena kemarin sempat harga kemasan itu naiknya lumayan tinggi dan beberapa kali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal. Jadi secara keseluruhan kendala kami itu sebenarnya lebih banyak dari bagaimana kita mempertahankan kualitas tanpa mengubah bagaimana kita mempertahankan kualitas tanpa mengubah bahan baku. Ceritanya kita tidak mengambil bahan baku sembarangan, kita tetap on the track pakai pisang yang seperti ini. Bagaimana kita betul-betul membawa produk kita ini selalu ada di masyarakat, tidak pernah kosong. Jadi itu lebih ke effort saja buat mungkin lebih memperluas networking, buat cari supplier itu.
1: Nah, itu kan tadi gimana cara menghadapi tantangan ataupun mungkin ada kendalanya. Ya. Nah, gimana caranya dari Katiar sendiri menghadapi persaingan bisnis kulinernya sendiri, khususnya makanan yang berbahan dasar pisang ini? Kan banyak banget pasti
0: banyak
1: makanan khas dari Sulawesi ini yang berbahan dasar pisang. Nah, gimana cara mengatasi persaingannya sendiri dari Katiar?
0: Untuk mengatasi persaingan, pertama kami mencoba tidak merasa sedang bersaing. Jadi untuk mengatasi persaingan, kami mencoba untuk tidak merasa bersaing. Kami hanya mencoba bagaimana produk kami terus kami kembangkan sendiri sambil melihat kondisi pasar, bagaimana kita selalu menjadi benang merah. Jadi di pasar bagaimana kita selalu terlihat, kita lihat orang mengembangkan pisang seperti ini, kita melihat seperti itu, kita selalu mempertahankan kondisi kita, bagaimana ini jualan kita itu selalu ceritanya beda. Jadi kita terus belajar dengan pengembangan produk. Kita harus sebenarnya bukan ke ini sih, kita harus belajar dari, kalau kita bilang kompetitor ya, kita belajar dengan orang-orang yang sedang mengembangkan produk serupa, bagaimana kita tetap berjalan berbeda. Bukan, kita sebenarnya tidak, kalau saya sebenarnya tidak mencari bagaimana kita lebih unggul, tapi untuk sekarang bagaimana selalu kita berjalan dan terlihat berbeda. Jadi itu lebih ke pandang orang, lebih ke fokusnya ke mana begitu.
1: Baik, berarti kalau pengen bahas pengembangan nih, berarti kedepannya apakah Denabils ini punya rencana pengembangan kedepannya, atau ada keinginan menambah varian produk ataupun menambah varian rasa dari Sanggara Belanda ataupun produk Denabils-nya ini, ataupun juga memperluas pasaran? Silakan Kak.
0: Untuk kedepannya mungkin dari segi produk, untuk produk sendiri kita tetap selalu bagaimana kita bisa belajar mengembangkan ini produk yang seperti ini. Tapi yang menjadi fokus mungkin untuk berikutnya, kita mudah-mudahan dimudahkan, kita mau ini buka outlet biar mungkin yang di Makassar tidak jauh-jauh ngirim dari gua. Berikutnya mungkin supaya kita bisa persiapkan produk juga, bagaimana ini kita bisa buat sanggar balanda dengan kemasan yang baik dan aman buat oleh-oleh. Itu mungkin rencana kami berikutnya.
1: Masya Allah, semoga terwujud dan bisa semakin luas lagi dikenal di dari masyarakat nih. Nah, terakhir nih Kak Tiar, ada nggak pesan dan tips atau trik dari Kak Tiar agar generasi muda atau pelaku UMKM pemula yang ingin memulai usaha kuliner? Silakan Kak.
0: Pesannya buat generasi muda ya. kalau saya sendiri mungkin kalau apalagi khusus makanan ya, belajar buat produknya itu betul-betul detail, mulai dari pemilihan bahan, mencari taste-nya sampai ke tampilan. Mungkin pertama begitu, fokus ke produk. Setelah fokus ke produk, mungkin berikutnya yang saya tekankan mungkin konsisten. Karena untuk memasarkan produk itu tidak 1-2 hari. Itu mungkin butuh waktu. Mungkin banyak yang cara orang mungkin beda-beda ya. Cuma secara umum memasarkan produk untuk dikenal banyak orang itu memang butuh dinotis. Jadi setidaknya kita harus konsisten tiap hari promosi ke teman, keluarga, ke sosial media, tetangga. Mungkin mulai dari situ, mulai dari yang terdekat tapi sering, tapi berlanjut terus untuk ininya. Karena setelah kita bisa konsisten, terakhir itu kalau dari saya mungkin memang membuat produk itu lebih ke harus banyak membuat produk itu adalah pengorbanan juga waktu, tenaga dan pikiran. Jadi kalau memang bisa maksimalkan dari dalam diri, bisa maksimalkan apanya lagi kemampuannya membuat produk, kasih keluar saja semua itu ide-idenya, pokoknya keluarkan semua, explore semua, jangan lupa berdoa, dan terakhir untuk membuat produk Anda dikenal itu jangan lupa terus belajar berkomunikasi dengan orang, karena kadang ada satu orang yang kita mungkin menyampaikan produknya itu bagi mereka itu komunikasikan. Jadi kita tidak tahu dari orang mana produk kita ini akan bisa menemukan jalannya. Jadi setiap orang yang kita temui mungkin kita bisa terus memperkenalkan edukasi bahwa ini loh jualan saya, dia itu begini begini begini, dan kembali lagi seperti tadi, mungkin cari dari segi emosinya, cari ceritanya, karena untuk sekarang menjual dengan cerita itu mungkin lebih tidak buru-buru secara orang melihat kita juga promosi itu lebih tenang lah istilahnya, lebih tenang, jadi orang juga nyerapnya lebih gampang. Mungkin dari saya cuma itu.
1: Baik, terima kasih banyak buat Kak Tiar karena telah menyampaikan pengalamannya serta menyampaikan tips ataupun triknya untuk pendengar yang lainnya atau mungkin yang ingin memulai usaha UMKM ini. Semoga apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Dan dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa kuliner tradisional memiliki peluang untuk terus berkembang melalui inovasi, kualitas produk, dan pemasaran digital yang tepat. Dan semoga juga ada Nabil semakin maju, semakin dikenal banyak masyarakat luas, dan tentu turut memperkenalkan kekayaan kuliner Bugis sendiri. Untuk itu, saya Mori Harmalasari Pami, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Tiar yang sudah meluangkan waktunya.
0: Iya, sorry.
1: Untuk itu, terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Untuk bisa menyaksikan siaran kembali, silakan ke channel YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai bertemu di pembahasan UMKM bicara lainnya di pekan depan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Makassar sore ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam liputan berita Sekorwil 4 Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 langsung dari RRI Mamuju bersama saya Mega Pika yang kami siarkan juga melalui RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Sofi dari RRI Kendari untuk menyampaikan informasi dari Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi dari RRI Kendari. Rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari Kendari pendengar, pemerintah kota Kendari menegaskan penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET dapat dikenai sanksi. Penindakan akan dilakukan secara bertahap mulai dari imbauan hingga teguran sebelum pemberian sanksi administrasi maupun juga pidana yang disampaikan selengkapnya oleh IDAM.
2: Sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam pergub,
3: penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET menjadi salah satu pelanggaran yang dapat ditindak oleh pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafruddin mengatakan, ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Sultra Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Dalam aturan tersebut, kata Syafruddin, agen dan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Syafruddin, sebelum sanksi diberikan, penindakan dilakukan melalui tahapan pengawasan dan pembinaan, di mana pelanggaran terlebih dahulu diberikan imbauan, teguran secara lisan maupun tertulis, dan jika pelanggar tetap dilakukan, maka dapat berlanjut pada pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan ini dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan dan masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Berkaitan dengan sanksi terkait dengan distribusi dan penyaluran tadi, sanksi itu akan diberikan oleh badan pengelola, dalam hal ini Pertamina sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam Pergub 38/2012 itu disebut di pasal 8 bahwa pelanggaran terhadap HET, menjual di atas HET itu dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, dalam prosesnya bisa saja diawali dari misalnya kami dulu menghimbau, kemudian memberikan teguran secara lisan, kemudian memberikan secara tertulis, sanksi secara tertulis, kemudian bahkan kita bisa limpahkan ke aparat penegak hukum ataupun mungkin sanksi administrasi lainnya yang bisa kami terapkan.
3: Lebih lanjut, Syafruddin mengimbau seluruh agen dan pangkalan mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi yang berlaku. Pengawasan dan penindakan diharapkan dapat mencegah penjualan LPG bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Dari Kendari, IDHAM, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Kendari yang disampaikan rekan IDHAM dan selanjutnya informasi dari RRI Bone kita akan menemui rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
4: Selamat sore Mega Pika.
0: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, polusi menjadi salah satu penyebab kasus flu dan batuk di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kasus flu dan batuk di tingkat kabupaten hingga saat ini dilaporkan masih ditemukan secara umum. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memastikan belum menemukan adanya jenis virus flu yang spesifik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas mengungkapkan, kasus ini banyak ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Kasus tersebut dipicu oleh faktor lingkungan seperti maraknya polusi udara serta paparan residu pembakaran sampah di pemukiman warga. Selain itu, penularan kontak erat di lingkungan sekolah dan pemukiman turut mempercepat penyebaran.
6: Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang. Polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara pada anak-anak. Lebih-lebih kalau musim kemarau, kalau misalnya di anak kecil, kecenderungan dia langsung pulang karena pengaruh suhu ekstrim, minum-minuman dingin. Sedangkan itu kan penyebabnya juga karena kalau bisa, misalnya karena selain faktor cuaca, misalnya kalau dia faktor virus, itu kan dia mudah sekali penyebarannya. Misalnya satu orang di rumah itu menderita flu karena virus itu, ya 5 orang itu berpotensi juga dia tertular jika disertai dengan imunitas tubuh yang rendah juga.
5: Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai faktor resiko pada anak, terutama anak dengan status imunisasi tidak lengkap. Kebiasaan merokok anggota keluarga di rumah juga memicu paparan asap bagi perokok pasif yang memperbesar resiko gangguan pernapasan dan penurunan daya tahan tubuh.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Mega Pika.

0: Penguatan ekonomi lokal, pemerintah Kelurahan Bailo Baru dorong produk inovatif perikanan berupa abon ikan dan ikan pupuh. Berikut laporan Ibnu Abbas.
1: Hasil tangkapan ikan yang melimpah menjadi kesempatan bagi masyarakat Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Lurah Bailo Baru, Abidin, ikan hasil tangkapan nelayan ini selain dijual juga dapat diolah menjadi abon ikan melalui serangkaian proses pengolahan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual, menghasilkan produk yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain abon ikan, warga setempat Tutur Lurah Bailo juga mengolah ikan menjadi ikan pupuh.
2: Ada program kelurahan yang saya masukkan, ada pelatihan-pelatihan pembuatan abon dari hasil tangkap ikan pada saat hasil tangkap meningkat. Jadi itu kalau lama dorong tampung bisa-bisa melek. Tapi dengan ada aktivitas tadi, ikan fufu, ikan asap kawan, dengan abon, dorong olah jadi abon dengan ikan fufu tadi.
1: Tujuan utama pengembangan hasil-hasil perikanan masyarakat ini, ungkap Lurah Bailo Baru, Abidin, untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang relatif bervariasi, serta memperkuat posisi dan daya saing UMKM lokal, memastikan produk yang dihasilkan selalu relevan dan sesuai dengan permintaan serta perubahan selera masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Pendengar, informasi selanjutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Berikut disampaikan selengkapnya Ayan Irsyada dari RRI Mamuju.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat sendiri sudah berjalan kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah serta dampak yang dirasakan oleh para siswa, berikut wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai berjalannya program MBG yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir di SMKN 1 Rangas?
5: Baik, program MBG ini kalau di sekolah kami itu sangatlah baik. Apalagi program MBG ini berjalan sudah sekitar 2 tahun di SMK Rangas. Mulai dari uji coba kami sudah mendapatkan, karena kebetulan di sekolah kami ini kan jumlah siswanya hampir 1000 waktu itu. Itu kan syarat-syarat ya untuk pemenuhan penerima MBG. Jadi kami ini ya sudah cukup lama yang namanya merasakan MBG. Jadi begitu.
4: Lalu, apakah terdapat perubahan bagi para murid semenjak berjalannya program MBG?
5: Ya, pastinya ada perubahan. Ya kan anak-anak kami itu kan dari beberapa daerah ya, ada yang dari jauh, ada yang anak kos. Sekiranya mereka memang kadang lupa uang jajan atau kehabisan uang jajan, itu MBG ya sangat-sangat cukup membantu dalam ya mengisi perut mereka. Jadi seperti itu, dari awalnya ya mereka mungkin tidak makan, ya akhirnya ada makanan yang bisa dimakan. Jadi seperti itu. Jadi memang membantu, dan anak-anak di sini antusias menerima MBG itu. Jadi begitu.
4: Apakah harapan dan masukan Ibu terhadap berjalannya program MBG ke depan?
5: Kalau harapan saya, mungkin sebagian juga saya dengar dari anak-anak gitu, harapannya ya MBG ini tetap berjalan, sebisanya berjalan. Itu tergantung dari pemerintah ya, program pemerintah. Namanya program pemerintah itu pasti baik untuk rakyatnya, apalagi untuk kami begitu. Itu pasti namanya sudah diprogramkan, berarti kan sudah melalui survei, kebutuhan-kebutuhan berarti dianggap bisalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi ya kami sebagai sekolah penerima, kami sangat menerima program ini. Jadi seperti itu. Ya untuk bagaimana kelanjutan dan bagaimananya ya tergantung dari pemerintah. Kita sekolah kan sifatnya hanya menerima. Dan siapa sih yang tidak mau dikasih kenyang? Semua pasti mau dikasih kenyang untuk memenuhi kebutuhan.

0: primer itu, primer itu ya, kebutuhan primer itu makan terutama. Jadi kami sangat sangat antusias, sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dengan program ini. Kalau sudah masih bisa ya sangat berterima kasih, kalau tidak ya dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nikadek Sri Wahyuni, mengenai pelaksanaan program MBG di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju. Dan setelah dari informasi dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Toli-Toli menemui rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine.
4: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Peringatan pemirsa, peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Buol, Senin 12 Oktober 2026 berlangsung hikmat dengan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Haq dan sejumlah kepala daerah. Momentum ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan mendorong kemajuan Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati Risar Yudi Triwibowo. Selengkapnya Alfiansyah melaporkan.
5: Baik, saudara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol berlangsung hikmat di lapangan alun-alun kantor Bupati Buol Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta mendorong pembangunan Kabupaten Buol ke arah yang lebih maju. Upacara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya para kepala daerah dari kabupaten tetangga serta rombongan Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam memberikan kontribusi karya terbaik bagi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Buol yang semakin maju dan sejahtera.
6: Melalui ulang tahun ke-27 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, mari kita bahu-membahu pemerintah dan masyarakat untuk memberikan karya terbaik kita dalam posisi apapun kita, karena ibu kita ini tidak mungkin akan sehat, ibu kita ini tidak mungkin akan bahagia tanpa dukungan dan tanpa partisipasi dari seluruh anak-anaknya.
5: Sementara itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase saat ditemui RRI menyampaikan terima kasih kepada sahabatnya, Bupati Buol Risar Yudi Triwibowo. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Buol sekitar 15 tahun lalu. Karena itu, ia menyempatkan diri hadir secara langsung untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Erwin berharap Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan semakin maju di bawah kepemimpinan Risar Yudi Triwibowo. Ia juga berharap momentum peringatan hari jadi tersebut dapat memperkuat semangat serta membawa kemajuan bagi masyarakat Buol.
7: Ya, alhamdulillah. Ya, ini terima kasih dengan Bupati Buol. Beliau sahabat saya. Apalagi saya ke Buol ini mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah ini menyempatkan diri. Kita berharap Kabupaten Buol ini tentunya bisa semakin maju dengan dipimpinnya Pak Buol ini, sahabat saya sebagai Bupati. Orang baik, programnya saya dengan berjalan dengan baik. Ya, insya Allah kita mensupport. Apalagi Pak Gubernur hadir membawa bantuan-bantuan sembako 5.000 paket. Bagus, saya kira ini apresiasi dari kita. Semoga Kabupaten Buol semakin baik dan semakin sejahtera.
5: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol ditutup dengan acara rahmat tamah dan makan bersama Gubernur Sulawesi Tengah beserta para tamu undang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menyerahkan bantuan sebanyak 5.000 paket sembako bagi masyarakat Kabupaten Buol. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kesejahteraan warga di Kabupaten Buol.
4: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai HUT ke-27 Kabupaten Buol. Saya Jasmine, mewakili rekan-rekan yang bertugas bersama Dafa dan Darwis, kembali ke Megapika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Tolitoli. Pendengar, untuk informasi lainnya kita akan menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko Nurcayo. Selamat sore rekan Joko.
8: Selamat sore Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, pendengar, mau peringati Hari Museum Nasional, Museum Sulawesi Tengah menggratiskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung untuk mengenal lebih dekat ribuan koleksi cagar budaya daerah. Berikut laporan Miftahul Jannah.
9: Peringatan Hari Museum Nasional pada hari ini dimaknai oleh UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah sebagai momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat mengenal dan mencintai museum. Dengan total koleksi lebih dari 7.500 yang terbagi dalam 10 jenis, momentum ini dinilai penting untuk mendekatkan berbagai peninggalan sejarah di Sulawesi Tengah. Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, Rim, menuturkan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma museum yang awalnya berfokus pada pengumpulan koleksi, kini juga memperkuat pelayanan publik atau public oriented agar koleksi tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga. Karena itu, Museum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai program edukatif bagi masyarakat.
10: Orientasinya ke publik, ini public oriented supaya museum bisa lebih mengedukasi dan memunculkan sikap kecintaan dan membangun karakter ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, di bulan Oktober ini kegiatan kami yang laksanakan ini cukup banyak, tapi kita tunggu. Dan khusus untuk hari museum itu, kami menggratiskan di hari Senin untuk berkunjung ke museum.
9: Selain program gratis masuk museum, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah juga akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini, seperti lomba tata pamer dan program museum keliling ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk November mendatang, pihak museum berencana untuk menyelenggarakan pameran koleksi numismatika atau mata uang kuno. Rim berharap berbagai program inovasi ini dapat berjalan optimal agar rasa memiliki dan kecintaan terhadap museum dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.
8: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari. Bersama teknik studio ada Edi Firmansa dan juga rekan Iwan. Kembali ke Kandi RRI Mamuju. Mega.
3: Baik, terima kasih rekan Nur Joko Nurcahyo dari RRI Palu. Pendengar, dari RRI Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti Nur Hardianti, selamat sore.
11: Sore.
3: Baik, silakan informasi Anda.
11: Ya, informasi dari Kota Bau-Bau, mengawali rangkaian HUT Kota Bau-Bau, pemerintah menggelar ritual Santiago sebagai bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus upaya melestarikan warisan budaya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
12: Ini warisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dengan menggelar Ritual Santiago pada Senin 12 Oktober 2026. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus doa sebelum rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota dimulai. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengatakan pelaksanaan Santiago lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya merupakan upaya pengembalian makna ritual sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada para leluhur. Ziarah ini menyasar sejumlah makam sultan di sekitar Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah akan melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap karena belum seluruh makam para sultan dapat dikunjungi dalam satu rangkaian kegiatan.
12: Ya, ini menjadi pewarisan nilai bahwa peserta galanya kita lihat itu adalah anak-anak muda kita, anak-anak remaja yang sebelumnya kan oleh orang tua ya, sekarang tadi sudah anak muda, ini pewarisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, mengatakan ritual Santiago menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah dan fondasi pemerintahan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok pemerhati budaya, kelompok sadar wisata, serta perangkat masjid yang selama ini menjaga tradisi dan nilai spiritualitas Kesultanan Buton.
14: Bahwa hari ini tidak akan pernah ada kalau cerita masa lalu itu tidak hadir. Nah, untuk kita membangkitkan semangat pengelolaan pemerintahan, pengelolaan birokrasi, mari kilas balik tentang sejarah masa lalu itu. Nah, Manteng Pader, para leluhur telah meletakkan dasar di negeri ini.
13: Peserta ritual Santiago yang terdiri dari jajaran pemerintah, Sara Masjid Agung Keraton Buton, dan unsur Forkopimda hadir mengenakan pakaian kebesaran adat Buton. Proses ini diisi dengan pembacaan doa serta siraman makam sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan nilai kepemimpinan warisan kesultanan. Iring-iringan Santiago dimulai dari Kamalikara, Istana Sultan Hamidi, menuju Masjid Agung Keraton Buton untuk menjemput sarana hukumu atau perangkat Masjid Agung Keraton, lalu ke makam Prasultan untuk ziarah kubur, diawali dari makam Sultan Buton pertama, Sultan Murhum. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Pendengar, setelah informasi dari RRI Bau-Bau, kita akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogramnya, dan akan disampaikan langsung oleh rekan Asmira dari RRI Mamuju. Asmira.
15: Selamat sore.
3: Baik, silakan informasi Anda, rekan Asmira.
15: Baik, terima kasih rekan Mega. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi itu membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
16: Kalau sate lebih tinggi lagi, cabai keriting Rp80.000, cabai besar Rp65.000, kalau cabai rawit Rp120.000.
17: Biasanya cabai itu
16: paling biasanya Rp35.000 kalau untuk cabai rawit.
18: Sebelumnya naik Rp80.000 baru Rp100.000, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
15: Ia menduga kondisi musim kemarau turut mempengaruhi ketersediaan pasokan cabai rawit di pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Adi berharap pasokan komoditas pangan khususnya cabai rawit dapat kembali normal setelah kondisi musim kemarau berakhir sehingga harga di pasaran berangsur stabil. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih informasi dari rekan Asmira dari RRI Mamuju. Dan pendengar, kita akan menemui rekan Hermalasari dari RRI Makassar untuk menyampaikan informasi lainnya. Selamat sore rekan Hermalasari.
19: Selamat sore rekan Megapika di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi Anda.
19: Baik, terima kasih. Dan berikut kami akan hadirkan informasi news feature Astacita dari RRI Makassar, di mana Kodam 14 Hasanuddin mempercepat pembangunan dan jembatan perintis Garuda di pedesaan untuk segera dirasakan manfaatnya oleh warga pedesaan. Berikut disampaikan Sarifuddin.
20: Dalam mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, Kodam 14 Hasanuddin merealisasikan program prioritas nasional melalui pembangunan jembatan rakyat di pedesaan. Kodam 14 Hasanuddin menghadirkan jembatan perintis Garuda sebagai jawaban harapan masyarakat yang kesulitan mengakses jalan yang dipisahkan oleh sungai tanpa jembatan, terkhusus di beberapa titik kabupaten wilayah Sulawesi Selatan. Kehadiran jembatan perintis Garuda merupakan infrastruktur vital sebagai akses yang aman dan layak bagi warga di pedesaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ke berbagai tujuan. Kodam 14 Hasanuddin membangun sebanyak 133 jembatan perintis Garuda hingga Agustus 2026, dan pada September 2026, Kodam 14 Hasanuddin telah meresmikan beberapa jembatan rakyat di Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Baru, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Wajo. Jembatan Garuda telah diresmikan Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sungai Kaladi, Botoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, dan Jembatan Perintis Garuda juga telah dinikmati masyarakat di Tompobulu, Kabupaten Maros. Demikian juga salah satu jembatan di Kabupaten Pangkep juga telah selesai pengerjaannya. Salah satu program Jembatan Rakyat Perintis Garuda yang telah diresmikan di Kabupaten Wajo dan manfaatnya telah dirasakan warga setempat di pedesaan. Jembatan Garuda yang dibangun di wilayah Sulawesi Selatan, pembangunannya dilaksanakan jajaran Kodam 14 Hasanuddin bekerjasama dengan unsur lainnya dan masyarakat setempat untuk mempercepat pembangunan jembatan rakyat, baik jembatan beton, jembatan gantung, dan juga jembatan Ramco. Komandan Kodim Wajo Letkol Minyonggi mengapresiasi berbagai pihak pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Wajo untuk memenuhi harapan masyarakat pedesaan. Letkol Minyonggi mengatakan percepatan pembangunan penyelesaiannya terwujud atas dukungan pemerintah daerah, berbagai unsur, dan masyarakat.
17: Serta masyarakat yang sempat hadir, Bapak Pemuda, Bapak Petani, Bapak hadir di tempat ini. Saya mewakili pemerintah Kecamatan Manik Majo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan Bapak Panglima yang telah hadir di tempat kami ini dalam rangka meninjau jembatan Garuda. Ini untuk kami merasa berterima kasih banyak kepada Presiden dan pimpinan TNI yang telah membangun jembatan Garuda di sini. Karena dengan adanya jembatan ini, masyarakat petani sangat terbantu. Jadi tidak perlu lagi berputar, karena kan selama ini mereka berputar sangat jauh. Dengan adanya akses jembatan ini, dapat mempersingkat waktu dan untuk pengangkutan kawat dari Bekasi ke Jalan Raya cukup dekat. Ya. Kebetulan saya juga dari anak orang. Ya. Ya. Saya kebetulan ditempatkan sini sama Pak Bupati untuk menjadi camat di sini. Jadi saya sebagai...
20: Sementara pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Pangkep memberikan harapan baru kepada warga desa setempat yang telah memudahkan akses jalan masyarakat ke berbagai aktivitas mereka sehari-hari. Salah seorang warga setempat pengguna manfaat jembatan perintis Garuda di Kabupaten Pangkep, Haji Umar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membangun jembatan di desanya dan telah menjadi infrastruktur jalan masyarakat yang memudahkan untuk bepergian dengan berbagai kepentingan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
21: Terima kasih saya sebagai warga Kampung Kapur Punyawai pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas programnya membangun jembatan di setiap pelosok negeri. Yang kedua, rasa terima kasih kami juga sebagai masyarakat kepada Pangdam 14 Hasanuddin, pada Bapak.
20: Pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan penyelesaiannya telah diwujudkan di beberapa titik, diapresiasi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi saat meresmikan jembatan perintis Garuda di Tompobulu, Kabupaten Maros.
22: Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, lebih khusus lagi kepada Pak Pangdam beserta seluruh jajaran, mulai dari inisiatif sampai menerjemahkan apa kemauan Bapak Presiden dan hadirlah di tengah-tengah masyarakat kita jembatan Perintis Garuda untuk masyarakat Tompo Bulu, lebih khusus masyarakat Bontomanurun dan Bontomatinggi. Tentu ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi ini adalah jembatan harapan untuk masyarakat kita.
20: Kemudahan akses jalan bagi masyarakat, adanya program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan kegembiraan bagi masyarakat, baik orang tua, terutama anak-anak yang sehari-harinya harus menyeberang sungai pergi pulang sekolah setiap hari sebelum hadirnya jembatan gantung di desanya. Pan 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama warga di Kabupaten Wajo yang menikmati manfaat jembatan Perintis Garuda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memprogramkan pembangunan jembatan Perintis Garuda dan salah satunya berada di desa mereka.
0: Terima kasih kepada Presiden Prabowo.
20: Oke, makasih. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dibangun jajaran Kodam 14 Hasanuddin terus menggenjot percepatan penyelesaiannya agar segera digunakan masyarakat untuk mengakses ke berbagai tujuan mereka, baik kebutuhan perekonomian, kesehatan, serta pendidikan bagi anak-anak pedesaan.
11: Dan sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Sekarwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Edisi hari ini 12 Oktober 2026 dan pendengar yang kami siarkan tadi melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Friendly pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Dan kali ini kami akan menyampaikan dari pantauan Simpang 5 Bandara saat ini terpantau ramai dan padat merayap. Diharapkan pendengar berhati-hati menjaga jarak aman karena saat ini keadaan kondisi lalu lintas terpantau merayap ke arah Maros. Dan selanjutnya untuk pendengar yang akan melaju ke arah Jembatan Barombong saat ini terpantau ramai dan lancar, tetap diharapkan menjaga laju kendaraan Anda. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju Jalan Veteran saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan arah Urip saat ini terpantau ramai dan lancar. Pendengar diharapkan berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Dan pendengar, sambil menanti azan maghrib, kami masih akan hadirkan musik serta pengajian untuk Anda, di mana kali ini kami akan hadirkan pengajian surat Al-Maidah surat 90 hingga ayat 90 hingga 92. Dan azan maghrib hari ini akan masuk pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah.
2: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
3: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
5: Makassar sore ini.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dan semoga tetap sehat dan semangat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan bagi Anda yang baru saja sampai di rumah, mungkin saatnya bersantai sejenak bersama keluarga. Dan yang masih dalam perjalanan tetap berhati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Tentunya Mori masih akan menemani Anda dengan informasi dan musik tentunya dalam Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu tetap bersama kami, semoga hari Anda menyenangkan dan istirahat Anda semakin nyaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM dan berikut kami akan hadirkan informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Di mana kali ini informasi cek fakta edisi 12 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitik beratkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Dan sekian informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya sebentar lagi kami akan hadirkan Kiprah Sulsel di mana akan membahas hortikultura jadi penopang kenaikan NTP Sulsel. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Sarijudin SPMSI, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mori Harmalasari yang menemani Anda dalam program Kiprah Sulsel. Nah, pendengar, sektor hortikultura memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan, nilai tukar petani atau NTP hortikultura pada September 2026 meningkat 6,62% menjadi 136,65 dibandingkan Agustus 2026. Dan kenaikan ini menjadi momentum untuk melihat bagaimana perkembangan hortikultura di Sulawesi Selatan, komoditas apa yang berkontribusi serta langkah pemerintah dalam menjaga produktivitas dan pendapatan petani. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Sarijuddin SPMSI, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Kita menyapa dahulu Pak Sarijuddin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak telah hadir dan meluangkan waktu bersama kami dalam program Kiprah Sulsel pada malam hari ini. Bapak Sarijuddin, apakah suara saya terdengar jelas Bapak?
2: Ya. Bagus Bu, kedengaran suaranya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Bapak, kita langsung saja ke pembahasan kita pada malam hari ini. Pak Sarijuddin, apa sih yang dimaksud dengan nilai tukar petani atau NTP dan mengapa indikator ini penting bagi petani hortikultura, Pak? Silakan Bapak.
2: Terima kasih Bu ya. Malam ini saya lagi mewakili Pak Dinas TPH Bu untuk menyampaikan dari terkait dengan NTP atau nilai tukar petani. Ya. NTP adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur daya perbandingan kemampuan ekonomi petani. Kalau ini perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan produksi dari konsumsi rumah tangga. Jadi NTP ini Bu adalah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan dinyatakan dalam indeks. Ya. Hortikultura berpotensi menjadi salah satu penopang kenaikan NTP karena sejumlah komoditasnya nilai jualnya tinggi. Nah, apalagi akhir-akhir bulan ini Bu, kondisi hortikultura terutama cabai dan bawang, bawang merah sangat tinggi harganya oleh karena terjadi El Nino. Sehingga permintaan meningkat sementara produksi ya itu dibutuhkan oleh petani untuk harganya naik karena hukum alam apabila permintaan tinggi berarti itu harga juga pasti tinggi. Itulah dipakai indeks perhitungan NTP bahwa faktor hortikultura saat ini sangat tinggi dibanding sebelumnya. Gimana kita tahu perbandingannya NTP gabungan 125,94 sementara NTP hortikultura ada 136,65. Tidak ada kenaikan sebesar 6,62%. Ya, sekian itu.
1: Baik Bapak, kalau berdasarkan data BPS, NTP Hortikultura Sulawesi Selatan pada September 2026 ini naik 6,62% menjadi 136,65%. Nah, apa makna kenaikan ini ya, bagi petani kita?

0: tadi Pak, cabai Bapak.
1: Iya, apabila harga naik, artinya petani sejahtera. Apabila harga NTP-nya lebih 100, berarti indeks harga yang diterima petani lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar petani dibanding periode dasar. Nah, jadi itulah indikatornya, apabila NTP hortikultura naik, artinya pendapatan petani juga bagus. Ya, itu akibat produksi meningkat di daerah selatan, punya komoditi hortikultura yaitu cabai dan bawang merah, karena Tuhan juga konsumsi petani masyarakat sangat tinggi. Jadi saya kira itu, Bu.
0: Baik, Bapak, terima kasih. Nah, mungkin kalau ditanya apa nih Pak faktor utama yang mendorong kenaikan NTP Hortikultura Sulawesi Selatan pada September 2026 ini, Pak?
1: Ya, akibatnya, Bu, efek dari NTP Horti naik karena sektor hortikultura saat ini mengalami peningkatan produksi yang sangat besar dibanding produksi komoditi tanaman pangan. Saya perlu sampaikan bahwa produksi cabai rawit sampai bulan September ada sekitar 29.100 ton. Itu ya. Jadi 23.900 ton. Sementara kita punya kebutuhan konsumsi di Sulawesi Selatan itu hanya berkisar 17.300 kilogram. Nah, sehingga kita kelebihan overstock. Petani lebih banyak menjual di provinsi lain, harga tinggi. Sekian itu, Bu, alasannya.
0: Baik, Pak. Untuk membahas komoditas hortikulturanya, apa saja yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan NTP di Sulawesi Selatan sendiri, Bapak?
1: Ya, makasih, Bu. Yang sangat memberikan indikator kenaikan NTP hortikultura adalah selain cabai rawit, ada cabai besar, cabai keriting, kemudian ada bawang merah, kemudian selain itu ya ada beberapa produk hortikultura sangat tinggi produksinya, termasuk bawang daun, bawang merah, bayam, buncis. Jadi banyak komoditi sektor hortikultura di akhir bulan ini harganya bagus dan produksi tinggi, sehingga sangat mempengaruhi NTP hortikultura. Ya, itu petani berapa komoditi hortikultura.
0: Baik, Bapak, terima kasih. Nah, dari data BPS ini kan menunjukkan harga kelompok sayuran meningkat 7,31% pada September 2026 ya, dibandingkan Agustus. Bisa nggak Pak dijelaskan bagaimana kondisi ini mempengaruhi petani hortikultura sendiri, Pak? Tabe, Bapak.
1: Iya, terima kasih banyak, Bu. NTP hortikultura di bulan September memang sangat besar kenaikannya dibanding Agustus tahun 2006. Itu tadi karena hampir semua produk di hortikultura lebih tinggi produksinya, sehingga nilainya sangat tinggi. Sementara petani sangat menikmati hasil yang diterima oleh komoditi hortikultura, sehingga dikatakan bahwa itulah salah satu faktor. Apabila produksi tinggi, tentu harga itu mengalami kenaikan, karena bisa saat sekarang hampir semua bukan restoran kebutuhan warung, saya membutuhkan cabai. Nah, sementara cabai tadi saya sampaikan bahwa tinggi, sehingga petani bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, produksi tinggi untuk permintaan banyak sehingga harga terkendali. Nah, petani dapat menerima keuntungan daripada ini. Ya, kira itu, Bu.
0: Baik, Pak. Nah, Pak, bisa bagaimana nih, Pak, kondisi produksi hortikultura di Sulawesi Selatan saat ini? Dan daerah mana nih yang menjadi sentra pengembangan komoditas unggulannya, Pak? Tabe, Pak.
1: Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan komoditi bawang merah, bawang daun, bayam dan buncis, itu daerah sentralnya itu ada di mereka. Ya. Kemudian untuk cabai rawit, cabai keriting, cabai besar itu wilayahnya juga di mereka. Ada di Goa, ada di Banteng, ada di Jenengkonto. Itu semua wilayah sentral daripada cabai rawit. Itu akan disampaikan bahwa sebagaimana informasi kami bulan lalu, bahwa cabai rawit adalah salah satu penopang inflasi di Sulawesi Selatan, dan makanya Kementerian Pertanian membentuk satu champion cabai di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Endrekang, karena Endrekang merupakan daerah sentral cabai rawit. Ya, kira begitu, Bu.
0: Baik, terima kasih, Bapak. Nah, Pak, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi petani hortikultura, terutama terkait cuaca, serangan hama, penyakit tanaman, dan ketersediaan air sendiri, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, saya kira permasalahan yang selama ini terima oleh petani hortikultura adalah salah satunya adalah selain harga jual komoditas tidak stabil, harga bawang merah, cabai, dan sebagainya itu sangat tajam. Kemudian yang kedua, biaya produksi pengeluaran untuk benih pupuk, pestisida dan sebagainya, itu juga mengalami masalah besar. Sehingga solusi yang harus dilakukan oleh petani sesuai dengan rekomendasi Dinas TPH adalah mendorong penggunaan benih bermutu, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, kemudian yang sesuai dengan permasalahan usaha tani. Kemudian masalah juga berikutnya adalah produksi paling optimal. Ya, solusi yang harus kami rekomendasikan adalah memperkuat sekolah lapang, pendampingan penyuluh, dan penggunaan prioritas yang adaptif, pula penerapan teknologi budidaya yang baik, sehingga petani dapat terbantu oleh kondisi rekomendasi yang kami lakukan di lapangan. Selain itu.
0: Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, apa langkah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen petani sendiri, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, selain membantu, memberikan bantuan, bantuan benih cabai, bawang merah, dan lain sebagainya, ya, kami juga membantu petani, membantu fiksasi dengan sumur bor, sehingga tidak ada lagi terjadi sayuran yang ditanam itu kehilangan air. Nah, dengan bantuan pemerintah, memberikan sumur bor dengan pompa air, ya, semua tanamannya bisa dihidup kembali seperti biasa. Jadi itulah bantuan pemerintah bila petani bermasalah, hadirkan pemerintah untuk memberikan bantuan sehingga petani dapat sukses membangun usaha taninya dan pada akhirnya bisa mensejahterakan keluarganya. Itu.
0: Baik, Pak. Nah, bagaimana dinas membantu petani agar harga jual hasil panen tetap menguntungkan dan tidak terlalu berfluktuasi, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya. Sekarang pemerintah membangun sistem harga di Sulawesi Selatan. Apabila harga terlalu rendah, maka pemerintah turun lapangan. Bahkan kita sering melakukan tindak di pasar-pasar tradisional, apakah harga itu terlalu rendah, kemudian apakah harga itu terlalu tinggi, makanya tugasnya pemerintah bagaimana bisa masyarakat membeli komoditi hortikultura dengan harga yang wajar. Ya. Apalagi ke depan ini Bu, kebutuhan konsumsi terutama cabai rawit sangat meningkat. Karena petani sekarang tanaman saat ini dan 2 bulan kemudian sudah bisa panen. Karena petani mengharapkan dari kegiatan hari besar keagamaan, terutama Natal dan Tahun Baru. Bila mana petani dapat dragisi cabainya, baik hortikultura, tentu harapannya petani ya dapat meningkatkan keterangan. Apalagi bantuan-bantuan pemerintah, baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, tidak berhenti memberikan bantuan di kita. Nah, apabila bantuan banyak masuk di masyarakat, ya, talen produksi tinggi, tentu diharapkan terjadi pengendalian inflasi. Saya kira itu, Bu.
0: Nah, Pak, ini salah satu persoalan petani adalah biaya pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, dan transportasi. Bagaimana upaya menekan biaya produksi tersebut, Bapak?
1: Yang saya ingin sampaikan bahwa pemerintah selalu bersama petani, terutama dalam hal biaya produksi usaha taninya. Sekarang itu pupuk bersubsidi sudah langsung diterima petani hanya menggunakan kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Karena pemerintah sudah hadir di itu, jadi begitu juga bantuan-bantuan benih yang berkualitas. Saya kira itu semua salah satu bantuan pemerintah sehingga petani tidak terlalu menanggung biaya produksi dari sektor hortikultura. Karena kalau bantuan cabai rawit itu dari pusat, selain bantuan benih cabai, diberikan juga mulsa, diberikan pupuk, diberikan teknologi. Nah, sambil misalnya itu ada juga mekanisasi pertanian, ada kultivator. Kalau tadi saya bilang sudah ada pompanisasi, sumur bor. Kan itu semua bantuan pemerintah. Sehingga petani tidak terlalu mengalami masalah dalam hal proses budidaya tanaman di lapangan. Benar itu.
0: Baik, baru saja Bapak bahas bahwa ini ada bantuan teknologi. Mungkin bisa dijelaskan Pak sejauh mana kelompok tani, penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani hortikulturanya sendiri, Pak?
1: Baru-baru ini pemerintah Provinsi Selatan memberikan bantuan pompanisasi dan sumur bor seluruh kabupaten kota. Karena banyak petani berteriak sekarang masuk musim kemarau panjang. Ya kita syukuri sekarang bu, karena sudah ada beberapa kabupaten yang sudah mengalami musim hujan. Masuk dari Luwu, dari Sope, kemarin sudah ada mengalaminya. Sehingga ya, mudah-mudahan dengan adanya hujan turun, kondisi tanah di selatan dapat memperbaiki budidaya tanamannya. Karena yang selama ini kan ya itu El Nino. Mudah-mudahan ramalan BPG El Nino sudah tidak lama lagi di selatan. Sekali dulu.
0: Lalu Pak, bagaimana peluang pengembangan hortikultura Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sekaligus memperluas pemasaran ke luar daerah sendiri, Pak? Silakan, Pak.
1: Ya, makasih, Bu. Perlu kami sampaikan bahwa komoditi cabai dan bawang merah hampir tiap minggu dikirim ke luar provinsi Sulawesi Selatan. Ramai daerah Papua, daerah Irian, Irian, Kalimantan Utara,

Baiklah pendengar Pro1, kami masih akan menghubungkan kembali dengan Bapak Sarijudin membahas tentang hortikultura jadi penopang kenaikan NTP sosial. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Makassar. Oh.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Mori Hermalasari. Masih dalam pembahasan yang sama, kita masih dalam Kipra Sulsel yang membahas tentang hortikultura jadi penopang kenaikan NTP Sulawesi Selatan. Dan tentunya masih bersama kami Bapak Sarjudin SPMSI yang masih hadir melalui media Zoom kami. Pak Sarjudin,
1: ya, Bu.
0: Tadi sempat terpotong pembahasan kita mengenai tentang bagaimana bisa mempertahankan NTP ini dalam jangka panjang, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk pembahasan ataupun yang sudah dijelaskan tadi, Pak.
1: Mohon maaf pemirsa, karena jadi ini sebenarnya harus diantisipasi sebelum wawancara, karena ini nilainya tinggi. Karena kami mewakili masyarakat, khususnya petani, sektor hortikultura. Nah, saya pikir begini, Bu. Masalah NTP hortikultura selalu tinggi, ya itu artinya pendapatan petani meningkat apabila produksi tinggi. Karena kita lihat data kami itu, Pak, mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September selalu terjadi peningkatan drastis oleh NTP hortikultura dibanding NTP gabungan sosial. Nah, itu artinya tingkat petani hortikultura sangat bagus. Bukti nyata harus sampaikan sama ibu dan pemirsa di rumah seluruh selatan bahwa di mereka di sana petaninya mampu membeli mobil Fortuner untuk dipakai angkutan umum. Ya, itu salah satu indikator bahwa petani hortikultura sangat maju dibanding petani lain. Karena petani hortikultura itu selang panennya itu hanya tinggal hanya 2 bulan. Dibanding petani tanaman pangan 3 bulan sampai 4 bulan, apalagi tanaman perkebunan itu tahunan baru bisa panen. Kalau kita di sektor hortikultura kata tanaman semusim itu panennya cuma 2 bulan lebih baru bisa. Apalagi cabai itu bisa dipanen sampai 8 kali tergantung budidayanya, tergantung pemeliharanya, tergantung pemupukan dan sebagainya, sehingga kita optimis bahwa 2-3 bulan ke depan sampai bulan Desember petani hortikultura masih mampu meningkatkan produksi pertanamannya. Apalagi di bulan Desember ke depan itu ada Natalan dan Tahun Baru. Otomatis permintaan konsumsi bawang merah dengan cabai tinggi. Nah, apabila produksi petani bisa mempertahankan cara budidayanya, sih kira depan sektor NTP hortikultura bisa besar di Malaysia sekarang. Nah, apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini hampir semua petani di Sulawesi Selatan menanam cabai. Antisipasi persiapan terjadi lebih tinggi pada menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Nah, apabila ini sukses, berhasil petani panen di hari-hari besar keagamaan itu, saya kira NTP hortikultura ke depan September, Oktober, Desember bisa lebih tinggi dibanding NTP gabungan Sulsel. Itu analisa saya, Pak, sebagai teknisi dari Dinas Pertanian Kemampangan Hortikultura. Kondisi kami ke depan masih NTP hortikultura lebih jaya dibanding komoditi lain. Saya kira itu, Bu.
0: Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini apa harapan Bapak terhadap perkembangan hortikultura Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun ke depannya, Pak? Silakan, Pak.
1: Harapan kami adalah kita harapkan pertanian hortikultura ke depan bisa mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern. Karena bantuan pemerintah di sektor kadang bantuan benih, yang bantuan alsinta, sarana-prasarana, hanya dari bantuan dari pemerintah tapi BUMN. Masuk CSR-nya Bank Sulsel, CSR-nya Bank Indonesia, semua membantu petani. Sehingga petani bisa lebih maju, lebih modern dalam mengelola usaha taninya. Sekian itu.
0: Bagaimana peluang generasi muda untuk terlihat dalam usaha hortikultura melalui pertanian modern, pemasaran digital, dan pengolahan hasil panen sendiri, Pak?
1: Ya, salah satu contoh sistem digitalisasi hortikultura sudah dilaksanakan di Kabupaten Merdeka. Kemudian di sana hampir semua petani-petani di sana sudah banyak petani milenial, anak muda, karena produksi pertanian ternyata bisa dipakai, dirasakan oleh anak muda. Di sana sudah beberapa wilayah menggunakan penyiraman tanaman menggunakan sprinkler. Jadi dia hanya tinggal kontak di rumahnya dengan menggunakan WiFi. Ada WiFi di lapangan. Tidak perlu lagi datang di pertanian. Tinggal dicepencet HP-nya. Air itu lari jalan sendiri. Itu sudah digunakan sebagian wilayah di Kabupaten terkait digitalisasi. Yang kedua, bantuan pemerintah saat ini ada lagi pengadaan drone. Pengadaan drone itu selain bisa dipakai menyiram tanaman, dia juga bisa menjadi alat pemupuk, pemupukan tanian. Ya mudah-mudahan lebih ke depan lebih banyak lagi bantuan-bantuan pemerintah yang bisa digunakan petani, sehingga petani bisa lebih modern mengelola usaha taninya. Kita selalu mencontoh dari Thailand, China, Jepang, hampir semua produksinya menggunakan teknologi sehingga ada efisiensi penggunaan tenaga kerja. Saya kira itu.
0: Baik Pak, terima kasih. Dan terakhir nih Pak, apa pesan dan imbauan Bapak Sariyudin sendiri kepada petani hortikultura di Sulawesi Selatan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya sendiri, Pak?
1: Ya, akhir. Semoga sektor hortikultura khususnya semakin maju, produktivitas meningkat, harga hasil pertanian semakin baik, dan kesejahteraan petani terus meningkat. NTP merupakan angka indeks yang digunakan mengukur daya beli atau alat tukar hasil yang diterima oleh petani terhadap barang dan jasa yang dibayar petani. Jadi indikatornya adalah kita menggunakan NTP hortikultura. Apabila selalu lebih besar, itu artinya pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, otomatis kesejahteraan juga bagus. Itu harapan kami, Bu. Ya. Dan kemudian kami juga menyampaikan falsafah hidup masyarakat Bugis.
0: Baik,
1: Pak, silakan. Yaitu Resopa temengingi nama lomo nalete pamase dewata. Hanya dengan kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah, rahmat Tuhan akan mudah diperoleh. Pikir itu, Bu. Pesan kami yang terakhir.
0: Terima kasih Bapak dan sudah memberikan materi dan penyampaiannya yang sudah meluangkan waktunya juga dan atas informasi yang telah disampaikan dalam program Kiprah Sulsel. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah bersama kami di Kiprah Sulsel. Bapak Sarijudin, SPMSI, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan. Dan pendengar, berakhir sudahlah pembahasan kami pada malam hari ini. Untuk itu, kami tetap berharap semoga produktivitas para petani meningkat, pemasarannya semakin luas, dan petani memperoleh hasil usaha yang semakin baik. Saya Mori Harmalasari bersama rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang kami relay langsung dari RRI Pro 3. Dan untuk itu berakhir sudahlah juga perjumpaan kita di hari ini bersama saya Mori Harmalasari, dan selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Irsan Saputra.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tanpa karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Oh, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, berdengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat, tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi. Kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap.

0: kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
1: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arief atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
0: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
3: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
4: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
3: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
7: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
7: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
9: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada

0: Batam yang juga tumbuh di atas 8% karena ada cat Batam, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi, itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
6: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
7: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi like tim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
6: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
8: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
6: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
9: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
10: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
9: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
11: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
12: Ini jualannya apa sih, Mbak?
11: Jualannya nasi cokotnya ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
13: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
9: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik, Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
12: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, 94,4 MHz, Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan kembali untuk Anda. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, kami hadir menemani Anda. Dan di hari Senin kali ini, tepatnya di 12 Oktober 2026, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen, santapan rohani Kristen, dengan topik Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Sebastinus Baas, yang saat ini tengah tergabung di line telepon WhatsApp kita. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat juga untuk Pak Pendeta.
1: Amin.
0: Kami persilahkan Pak Pendeta untuk bisa menyampaikan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kami persilahkan.
1: Baik Pak, terima kasih. Baik, puji Allah tertunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Arko Mega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Di hari yang ke-12 bulan 10 2026, kami ada sebagaimana kami ada karena berkat pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kami akan duduk di kakimu untuk belajar firman-Mu di RRI Makassar. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Berkati alat-alat yang ada di studio RRI, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, dan kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Awasilah lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, firman yang memerdekakan kami, kami akan belajar. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani, hari ini adalah hari yang ke-12 di bulan 10 2026. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26, mulai demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah Dia diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhlah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Baik pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Kita melihat ini satu hal yang kita harus bersyukur. Allah menciptakan kita manusia itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Bukan seperti teorinya Darwin, itu teori konyol. Kita harus bersyukur. Allah menciptakan saya dan saudara itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan Allah mau supaya kita saling mengasihi Allah, kita mengasihi Allah kita dan juga mengasihi sesama kita. Tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Ini tolong kita garis bawahi. Saling menghargai, saling mengasihi, saling memberkati. Khususnya warga Kristiani, engkau diberkati mungkin kepintaran, kekuatan. Hargai orang-orang yang mungkin pekerja yang sederhana. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Apalagi kita sudah dibayar dengan darah anak domba, ialah darah Kristus sendiri. Renungkan dan kita evaluasi kembali. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan dia mau kita saling mengasihi. Bukan saling berantakan. Bukan saling gontok-gontokan. Tolong renungkan dan kita hayati. 10 hukum dalam perjanjian lama. 6 untuk manusia, 4 untuk Tuhan. Tapi manusia itu jatuh bangun terus. Dan puji nama Tuhan Yesus. Di perjanjian baru Tuhan ringkaskan 2 hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kepada Allah kita dengan segenap hati, dengan baik jiwa dan selaga kekuatan. Maksudnya mengasihi Allah kita itu apa? Allah kekurangan apa? Yang dimaksud mengasihi Allah itulah taat kepada firman-Nya. Itu dia. Itu bukti kita mengasihi Allah kita. Sebagai warga Kristiani, kita tidak hanya sekedar keluar masuk gereja, tapi mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Saya bacakan dengan cepat di Markus pasal yang ke-12, bunyinya demikian ya, ayat 28. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab. Dan tahu bahwa Yesus memberikan jawab tepat kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini mereka bertanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu dia. Warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan, engkau mungkin punya kedudukan, punya kekayaan. Maaf saja, itu bukan menjadi satu kesombongan buat kita untuk merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Tidak boleh. Allah sangat menentang orang-orang yang congkak atau orang-orang yang sombong itu. Untuk kita renungkan dan kita evaluasi. Tuhan pakai di bagian lain, kita akan lihat bersama. Itu dalam kitab Amsal bunyinya begini. Amsal pasal 14 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Siapa menindas orang lemah, itu dia, perhatikan baik-baik, menghina penciptanya. Dengar baik, warga Kristiani. Kalau engkau mungkin diberkati secara finansial, diberikan kekayaan, diberikan kepintaran, jangan engkau sombong. Itu titipan Tuhan. Kalau Allah memurka, waduh. Pasal 11 ayat 2 itu, dengan sendirinya, kita ini hidup di dunia yang numpang sementara. Tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Saya ulang lagi ayat ini. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, dengar baik. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Artinya begini, memuliakan Tuhan bukan hanya nanti di dalam gereja, itu dia. Tapi kehidupan kita setiap hari, praktek hidup kita setiap hari, gaya hidup kita, baik kepada tetangga, baik kepada lingkungan kita, juga di dalam berhidup dan bermasyarakat. Renungkan dan evaluasi kembali. Pada saat engkau menganggap enteng dengan seseorang, engkau tidak sadar bahwa itu engkau menghina pencipta sendiri. Bagian yang lain di Amsal 17 ayat 5 bilang begini ya. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, itu dia, bayangkan saja. Siapa gembira kena sesuatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Artinya begini, kebetulan orang itu kita tidak suka, mungkin kita berdoa, kapan ada Tuhan hukum? Tidak boleh. Ini berat hukumannya itu. Daud bersama musuhnya justru dia berpuasa, berdoa buat musuhnya. Kenapa Allah berkenan kepada Daud? Karena Daud taat kepada firman Tuhan itu dia. Warga Kristiani yang diberkati dan dikasihi Tuhan, alangkah eloknya, alangkah indahnya, yaitu prinsip bangsa kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kadang-kadang kita tidak sadar dalam kehidupan kita sebagai warga Kristiani tidak menjadi contoh yang menjadi berkat yang baik. Ini kembali kita renungkan ayat tadi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Siapa menghina sesamanya, itu menghina penciptanya dengan baik. Kalau engkau diberkati, itu bukan segala-galanya, bukan menjadi kesombongan. Allah sangat menentang orang yang sombong, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ini perlu kita garis bawahi. Lalu ada bagian lain juga kita perlu perhatikan bersama di 28 bunyi begini. Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohonan buahnya yang itulah yang menjadi makan. Kadang-kadang minta maaf, semua makanan yang kita konsumsi itu tidak menjadi, bukan semua menjadi berkat atau jadi kesehatan buat kita. Makanan yang siap jadi itu belum tentu sehat. Tapi makanan dari desa, dari kampung, ubi-ubian itu sangat bagus sekali. Jaga kesehatan kita, sebab di lain pihak juga bukan hanya kita hanya berserah kepada Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itu perlu kita renungkan. Seperti contoh di Amsal 23 itu. Kalau kamu makan, taruh pisau di leher. Artinya bukan ambil cuci, tapi lihat makanan itu. Apa makanan itu menjadi berkat, menjadi sehat, atau bisa merugikan kesehatan kita. Begitu juga pengkhotbah pasal 7-17 yang dibilang begini. Jangan terlalu bodoh, jangan terlalu fasik. Mengapa engkau memati belum waktunya? Bangsa Israel sebagian itu kena rakus. Itu dia, makanan itu kita makan yang pas-pas. Jangan terlalu rakus. Tuhan Yesus ajar kita dalam doa Bapa kami itu. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya pada hari ini. Kita kadang-kadang ya, apalagi kalau sudah umur tua, aduh, lemak-lemak sikat sampai 2-3 piring, apalagi malam hari. Mari kita saling mengingatkan kita semua ini. Karena bagian tubuh ini juga adalah bukan milik kita. Tubuh ini sudah dibayar dengan darah Kristus, darah yang mahal, untuk kita jaga dan kelola dengan baik. Kita akan bertanggungjawabkan, sebab dua bagian yang tidak bisa lupa, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Jadi dua-duanya penting. Sehat rohani kita, sehat jasmani kita. Kalau kita tidak jaga, merusak tubuh ini, kita sendiri yang susah. Itu perlu kita renungkan. Karena tubuh ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan sudah bayar dengan harga darahnya. Seringkali kita tidak sadar. Main judi kadang-kadang 3 hari 3 malam baru pulang. Belum lagi minum, lagi minum mabok. Ini merusak kesehatan kita. Tanya mi dokter. Makanan yang siap saji itu pun merusak kita. Jadi mari, warga Kristiani yang dikasih diberkati Tuhan, ada dari pihak Tuhan dan ada dari pihak kita. Kita saling menghargai, kita saling mengucap syukur. Berterima kasih, karena Tuhan mau supaya kita sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Itu banyak contoh, baik dalam perjanjian lama, begitu juga dalam perjanjian baru. Seperti doa Jabes, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Begitu juga dalam perjanjian baru. Tuhan mau supaya kita sehat, kita kuat. Lalu saling mempedulikan dengan baik. Memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau engkau diberkati secara finansial, dengar baik. Pedulikan orang-orang lain juga. Dirimu sendiri dengar baik. Yesus Tuhan yang kita sembah, dengar baik. Lahir untuk saya dan saudara, menderita di atas kayu salib untuk saya dan saudara, karena dia memang dia mau menyelamatkan manusia ini. Itu sebabnya dia harus jadi manusia. Itu harus bersyukur. Tapi dia adalah Allah itu sendiri. Lalu dia bangkit, dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita, dengar baik. Itu satu jaminan yang kekal. Dan dia juga akan datang pada kali yang kedua. Itu perlu kita garis bawahi, dengar baik. Penghakiman terakhir. Tuhan bilang apa? aku lapar, aku sakit, aku telanjang, aku dalam penjara, aku orang asing, kamu tidak peduli sama aku. Orang itu bertanya, mana kami lihat Tuhan, itu dia. Lalu Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini? Ya mungkin itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan itu berharga. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah bayar dengan darahnya. Masih ada kesempatan untuk kita belajar bersama. Ini tentang penghakiman terakhir ini. Memang gampang susah menjadi orang percaya, tapi mari kita belajar. Karena itu tidak ada bagian yang lain untuk kita belajar bersama. Matius 25 dari ayat 31 bunyinya begini, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia itu maksud Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dengar baik, maka ia atau Kristus bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Akunya itu huruf besar, berarti Tuhan sendiri. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, ini persoalannya, kamu mengunjungi aku. Kok Tuhan ada dalam penjara? Dengar baik. Selanjutnya 37. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, perhatikan baik-baik, dan kami mengunjungi engkau? Ini klimaksnya ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, dengar baik, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, dengar baik, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya begini, ada orang-orang kita yang sedang sakit, ya sakit itu ada banyak macam, karena kurang jaga kesehatan, bisa juga kuasa kegelapan, ada memang. Lalu, ada yang lain, maaf saja, mungkin mereka tidak punya tempat tinggal. Ya banyak orang Kristen dengan baik, kumpul harta banyak-banyak. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, jemaat hidup Senin, Kamis, kontrak sana-sini, kita foya-foya. Berkat Tuhan itu perlu bertobat, benar. Ini ditujukan bukan hanya umat Tuhan, tapi kita hamba Tuhan lebih dahulu. Perhatikan itu Lukas, Injil Lukas 18 itu. Pemuda yang kaya, dia datang sama Tuhan Yesus, apa yang kau buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang buat ini, oh semua saya sudah lakukan, luar biasa. Tuhan bilang tinggal satu, apa itu? Juallah harta bendamu dan bagi. Oi, dia kecewa. Lalu Tuhan bilang apa? Sukar sekali orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Ini pendeta yang kaya. Tinggal satu pun dia gagal. Jadi mari. Kekayaan itu bukan segala-galanya buat kita. Itu titipan Tuhan dengan baik. Warga Kristiani perlu bertobat. Perhatikan warga sekitar kita. Supaya jangan ada ketimpangan. Kau lakukan sesuatu Tuhan sendiri dengan baik. Tuhan bilang, aku lapar. Aku dalam penjara. Memang kesalahan pemerintah adalah hamba Allah. Roma 13 juga dalam kitab Amsal, mereka ditahan di sana sesuai dengan hukuman. Tapi kita bimbing mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu dia. Jangan kita menghakimi mereka. Tapi kita bimbing mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu dia. Sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi maksudnya supaya kita lihat di lembaga-lembaga, ya ada pelayanan itu rohani punya, baik dari teman-teman kita dari seberang juga, warga Kristiani dengar baik. Kita ke sana bukan untuk menghakimi mereka. Tapi kita membimbing mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu dia. Jadi masih ada kesempatan, pintu kemurahan masih terbuka. Jangan kita langsung cas mereka atau menghakimi mereka. Tidak boleh. Kita juga tidak luput daripada kekurangan dan kelemahan. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, Dia masih percayakan kita untuk kita ada sebagaimana kita ada. Terima kasih juga buat RRI masih percayakan kita bisa belajar firman Tuhan untuk sadar bahwa hidup tidak hanya numpang sementara. Kita mengasihi Allah kita bukan hanya di dalam gereja, tapi praktek kita setiap hari dengan baik. Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Dalam kitab Yakobus diingatkan juga kitab yang lain. Kalau orang yang punya duit itu ada, kita sambut mereka kaya, bagus. Tapi kalau orang yang tidak punya duit, kita pun, ini perlu kita bertobat. Itu ditujukan buat kita hamba Tuhan lebih dulu. Motivasinya apa kita melayani? Mengasihi jiwa-jiwa atau karena duitnya? Ini perlu kita garis bawahi. Maaf, teguran yang pertama, buat kita hamba Tuhan lebih dulu. Kalau untuk kita renungkan. Yesus mengosongkan kealahannya. Turun ke dalam dunia ini menjadi hamba. Menghambakan dirinya dengan baik. Apalagi kita. Kita ini hanya fotokopinya saja. Hanya kemurahan Tuhan Yesus. Dia boleh panggil kita dan pilih kita untuk melayani apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari pendengar ini kasih ini diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan engkau lupa diri kalau engkau diberkati secara jasmani. Perhatikan juga orang lain. Perhatikan juga warga di sekitar kita. Tuhan mengasihi semua umat manusia di bawah kolong langit ini. Itu sebabnya Dia mau menyelamatkan kita. Dan Dia beri perintahnya dengan baik. Supaya kita taat kepada firman-Nya. Kita bangga karena Tuhan menciptakan manusia itu dari gambar-Nya. Itu dia. Lalu kadang-kadang kita tidak sadar dalam rumah tangga, maaf ya. Suami kadang-kadang bentak dengan istrinya. Atau bisa juga sebaliknya. Mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas atau kata kebut, itu perlu bertobat loh. Itu kau menghina Tuhanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Memang ini teguran keras buat kita. Bukan hanya di dalam gereja saja, tapi di keluarga kita, rumah tangga kita. Istri harus tunduk kepada suami. Suami juga harus mengasihi istri. Bukan marah mengeluarkan kata-kata yang kasar, kebun binatang. Begitu juga orang tua dengan anak. Boleh marah tapi tegur dengan kasih. Itulah kita boleh menciptakan suasana surga. Mari warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setiap tindak tanduk kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan baik. Kita tidak bisa simulasi. Itu sebabnya perlu kita sadar dan bertobat. Lalu ingat baik. Pertobatan orang Kristen bukan sudah mati baru didoakan oleh pendeta. Tidak ada ayat itu mengajar kita. Baik dari perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Tuhan ingatkan buat kita semua. Tuhan tidak inginkan satu manusia pun hilang dan binasa. Bagian yang terakhir kita akan lihat bersama, yaitu dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-33 untuk kita belajar bersama. Bunyi ayat ini untuk mengingatkan kita semua bahwa pertobatan orang Kristen bukan sudah mati baru didoakan oleh pendeta, yang tidak ada ayat itu. Baik perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri mengajar kita. Kita akan perhatikan bersama Yeskiel pasal yang ke-33. Bunyinya begini. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Di ayat 8, ayat 7 bunyinya begini. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, artinya orang melakukan kesalahan, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa, memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi akan kutuntut pertanggungan jawab atasnya, atas JSK, atas penjaga. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Perhatikan baik-baik. Lalu ayat selanjutnya. Katakanlah kepada mereka, hai demi aku yang hidup, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup dengan baik. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah engkau akan mati, hai kaum Israel? Jadi dengan kata lain, warga Kristen ini dengar baik. Tidak ada satu ayat pun yang mengajak saya dan saudara, nanti mati dulu baru pendetanya doakan, tidak ada ayat itu. Ini tolong kita garis bawahi supaya kita sadar kembali ke jalan yang benar. Tuhan berikan perintah ini untuk kita taat. Dalam Matius pasal 4 itu khotbah Tuhan Yesus yang pertama. Matius pasal 4 ayat 17 bunyinya demikian dengan baik. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Masih bagian yang lain, mari kita renungkan dan kita evaluasi kembali dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, kita bisa manipulasi di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama kita, menghargai satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan sudah ajar kita, musuh kita pun kita harus mengasihi, mendoakan mereka. Apalagi kita sama kita, kadang-kadang hanya soal harta gono gini, merasa diri lebih rohani, menganggap enteng yang lain, ini dosa sombong namanya. Perlu kita bertobat. Kiranya ini menolong, memotivasi. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia mengosongkan kealahnya, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia sediakan tempat. Lalu dia utus rohnya yang kudus, menunggal dalam hidup kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Malaikat, pasukan malaikat senantiasa menjaga dan mengawal kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kiranya firman Allah yang kita belajar malam hari ini nolong kita semua, mengingatkan kita untuk jangan lupa bahwa kita manusia ini harus saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pimpin dan kru yang bekerja di dalamnya secara khusus. Pimpin dan kru RRI Makassar, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka juga, mereka punya masa depan. Biarlah RRI tetap eksis untuk memberitakan berita informasi, baik informasi secara sekuler, juga informasi rohani seperti malam hari ini. Kami bersyukur, biarlah kebenaran firman malam hari ini menjadi rema buat kami semuanya. Kami mendoakan juga pemerintahan kami, mulai di tingkat RT, RW, lurah, kepala desa, camat, wali kota, kepala daerah, gubernur, presiden, wakil, para menteri, ketiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Mereka mengalami bencana alam, dimanapun, di bawah kolong langit ini, khusus di bangsa kami. Biarlah kasih Kristus mengalir dalam hidup kami, untuk kami mengasihi Allah kami dan mengasihi sesama umat ciptaan-Mu, sebagaimana malam hari ini kami belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, mereka yang dalam keadaan sakit di rumah-rumah sakit, pakai dokter dan perawat, berikan kekuatan secara khusus buat tenaga perawat, dokter dan perawat ini dalam menjalankan tugas mereka. Biarlah kasih Allah melanda dalam hidup kami sehingga kami mengasihi Allah kami dan mengasihi sama umat titanmu. Ini syukur dan doa kami dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke studio RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas sampaian positifnya Tuhan, ya, di malam hari ini. Semoga pekan depan kasih, tetap Pak. Sehat dan bertemu kembali.
1: Amin, Pak amin. Siap, siap.
0: Menyampaikan berita-berita baik dari siap. Allah untuk seluruh pendengar kita. Kita pamit Pak Pendeta, selamat siap. Malam, tetap sehat.
1: Terima kasih, salam sehat, selamat melayani.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Santapan Rohani Kristen di episode kali ini, di 12 Oktober 2026. Bersama saya Ersan Saputra menemani Anda hingga menjelang pukul 12 malam dalam Makassar malam ini. Berikutnya ada drama radio dengan judulnya Gelang Ibu, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Samarinda.
1: Makassar malam ini.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak gitu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu, ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong.

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yapi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu,
0: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selaku founder Rumah Baca Nonfiction.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arfan, Bendara Untuk Indonesia di SIS.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Baik, sehat-sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya, harus harus selalu sehat. Yeah. Okay, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar,
2: iya,
1: benar ya?
2: Betul.
1: Okay, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Iya. Yeah, assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu?
3: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti
1: itu? Saya dikirimin itu, ya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah,
1: beda Pak. Ini ya. Oke, okay. Terima kasih, sehat ya. Ogi. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih satu tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
1: relawan
2: pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu Pak.
1: Jadi Anda satu tahun ini menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru satu tahun ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai?
2: Sebagai anggota UKM SAR.
1: Anggota UKM SAR. Dari?
2: Bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
1: Semester 3 justru iya. Baru masuk ke UKM SAR.
2: Iya.
1: Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih.
1: Dijerumuskan sama Ogi? Ditarik sama Ogi? Atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari satu semester 1-2 itu iya. Baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM. Dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Cari
2: ya,
1: level bisa, yang high. High ini ya, high performance lah istilahnya. Nah, kenapa langsung milih, saya mau di SAR deh. Apa memang waktu kamu sekolah begitu, ikut PMRK, apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: Sebenarnya dari awal itu ada dari teman, dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya, coba ya. Saya sesuai dengan
1: merenung dulu berapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya pastinya mungkin
1: ada. Pastinya gitu. Begitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana diklatnya, gimana ya. Gininya kan gitu. Oke, terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak juga.
2: Iya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Hmm. Ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR. Hmm. Yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Mm-hmm. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Hmm. Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Gampang itu mah ya.
2: Maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entahkah di gunung, entahkah di hutan, laut, sungai.
1: Hmm. Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi seangkatan si Nasrullah atau
3: beda, Pak?
1: Beda.
3: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
1: tahun. Beda.
3: Dari 2019 saya gabung, Pak.
1: Oh, lebih dulu.
3: Iya.
1: Tuh. Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
1: Berarti Anda sekarang
3: 2017.
1: Udah selesai?
3: Iya.
1: Udah selesai.
3: Iya, Pak.
1: Tapi masih
3: itu, iya, masih aktif, masih terlibat aktif.
1: Oh, enggak lekang waktu ya?
2: Ya, kita di SAR UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
1: Wow,
2: seumur hidup.
1: Lifetime. Selama mau mengabdi silakan.
2: Ya. Ya.
1: Wah, dari 2017. Anda ini. Kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
3: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
1: Oh, yang itu.
3: Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala.
3: Iya, betul. Yang di Donggala, terus
1: orang sana kamu?
3: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini ke Makassar. Nah, dari sana Pak saya
1: acuannya. Tapi waktu itu SMA.
3: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
1: Wow, sempat jadi relawan.
3: Kan? Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh, di sini jadi Antang situ.
3: Iya,
1: di situ semakin kuat.
3: Betul.
1: Pengen berdaya, pengen membantu.
3: Berguna untuk orang. Gitu, Pak.
1: Anda kebetulan masuk di UNM.
3: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
1: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
3: Iya,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya.
3: Enggak ya?
1: tidak. Oke, jadi terus cerita dulu deh. Dari anggota terus nih.
3: Iya, betul.
1: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah, Pak, untuk turun ke lapangan.
1: Oh iya?
3: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi jadi, di antara orang-orang. Begitu.
1: Kamunya lebih pilih?
3: Untuk selalu di lapangan, Pak.
1: Untuk orang lapangan saja deh.
3: Betul, Pak.
1: Kamu misalnya ngurus itu ya?
3: Iya.
1: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa ini? 9 tahun?
3: 9 tahun, Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai kan?
3: Sudah selesai. Iya.
1: Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif, Pak, di kantor Lundra.
1: Apa itu?
3: Bekerja.
1: Oh, kerja.
3: Iya, bekerja sekarang.
1: Kerja.
3: Menjadi sebagai tim kreatif.
1: Oh iya, konten kreatif. Konten kreatif juga, tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
3: Iya, betul.
1: Wow, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih? Kalau kita ngobrol ngapain?
3: Kalau persoalan itu,
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Nah, kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer best ini rescuer, baru?
3: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya. Ya.
3: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Setiap bulannya harus ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya. Ada momen
3: rajin operasi.
1: Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh, kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu is the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya.
3: Betul.
1: Reward ya, untuk anggota. Sehingga memicu terus bersemangat begitu ya. Oke. Baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota? Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya ya.
1: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371.
1: 371 sekarang. Total ya.
2: Total
1: berarti dari, dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Tidak kan di SAR UNM itu seperti yang saya bilang tadi status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Seumur hidup. Ya. Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah. Sekitaran berapa? Seratusan.
2: Ya, kurang lebih.
1: Begitu ya.
2: Begitu.
1: Kemudian itu kalau apa namanya? Ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
1: standby terus.
2: Standby.
1: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby, Pak.
1: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di apa namanya taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain ya, kan begitu prinsipnya
1: gimana teman-teman. Caranya mau bantu orang ya deh. Kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
1: Ketika kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, ya, siapin diri dulu ya.
2: Ya.
1: Oke deh. Baik. Nah, teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya.
2: Iya.
1: Yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah Bulu Sarawang. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana.
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk teman-teman di SAR UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas karena kan
1: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun. SRU kemudian juga alat, termasuk alat, itu semua kita siapkan sebelum turun.
1: Nah, waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya.
2: Akhir
1: iya, Sabtu ya.
3: Hari Sabtu sore.
1: Ya. Berarti agak lengang-lengang deh ya.
2: Iya, hari-hari.
1: Agak-agak juga lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya
1: sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu
1: misalnya tidak ada dari, kata
2: oh, tidak ada kata permintaan. Itu murni dari
1: murni.
2: Ya, hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrullah dan kawan-kawan menyiapkan ya diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunen mengutus 8 anggotanya ke sana.
1: 8?
2: Iya.
1: 8 dulu isinya?
2: 8.
1: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
1: oh, 5 nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
1: Untuk bisa seru kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
1: bukan ya, Pak. Tinggal koordinasi?
2: Iya.
1: Ogi yang turun? Ogi dan kawan-kawan. Ya. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
3: 8, Pak.
1: 8 di sini?
3: Iya, 8 orang.
1: Ogi ingat tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: pas Basarnas. Hari pertama itu?
3: Hari kedua, oh, tim nyusul tadi Pak, yang 3 orang.
1: Oh yang 3, ya. Yang 3 bukan kalian?
3: Ya bukan saya, oh, tapi ada teman-teman yang lain oh, dari Sarwanya.
1: Pas gitu, oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua, ditugaskan.
3: Betul Pak.
1: Orang. Dapatnya di mana kami?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Mm-hmm. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, yeah, waktu itu dibatalkan. Nah kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali Pak, turun ke bawah.
1: Nah, okay, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturun,
1: perintah turun.
3: Ya. Perintah turun sama teman tim yang lain juga.
1: Begitu. Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul,
1: banyak.
3: Ya. Betul. Untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100.
1: Ya. Oh, tapi dipencar.
3: Iya, betul Pak.
1: Dibagi tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan.
3: Ya,
1: dapatnya serpihan ya, itu kan ya, yang betul, dari video-video
3: ya, ya, itu
1: pendaki. Dapatnya di situ.
3: Ya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Okay. Sampai selesai, Pak. Betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga.
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga, di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak, setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi batal karena badai.
1: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap betul hari, jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, ya, betul, ya, Pak. Ada tim penyisir, ya, ada tim evakuasi
1: ada
3: dan
1: ada yang lain. Ya, tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik ya, juga.
1: Logistik begitu
3: betul,
1: ya.
3: Pak.
1: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
2: Yang kesekian kalinya.
1: Yang kesekian kalinya. Dengan level kejadian seperti ini.
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti SAR UNM. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat
1: ke sana.
2: Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemari.
1: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir Bandang Sinjai. Jadi Ponto. Sudah banyak sebenarnya Pak kalau operasi-operasi skala besar. Ada pun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
1: Oh, itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
1: Masih normal ya?
2: Iya. Wah, itu karena seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
1: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
1: Biasa ini ya. Oke. Tapi ya di situlah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing ya, anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari Basarnas, misalnya Basarnas mengumumkan ya. Butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
1: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan. Atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap ya, bencana kan beda-beda tuh ya, penanganan
2: kan? Ya pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini. Contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala ya, macam. Ya. Yang kuat fisiknya di gunung apa? Ah, tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Medan kemudian dulu. Setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota. Bilang ini ada operasi begini-begini. Siapa yang siap turun? Dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Uh-huh. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
1: diprioritaskan.
2: Ya. Okay. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari mestinya ada anggota lain. Uh-huh. Ya tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah kita prioritaskan dulu yang mahir
1: menyelam. Iya, karena kembali lagi gitu tadi ya, ya. Bisa ngurus diri dia nggak nih?
2: Ya. Harus diri
1: jangan
2: sendiri.
1: Sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya, emang jadi itu ya, jadi pantangannya seorang ya, relawan SAR gitu ya.
2: Ya jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban.
1: Iya iya.
2: Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi iya. Masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya. Begitu.
1: Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Nogi, ikut di sini.
2: Iya,
1: gitu ya. Supaya bagi-bagi lah ilmu.
2: Iya.
1: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana. Kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
4: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah, mager.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
5: Ya, malah ikutan mager.
6: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
7: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri nih Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang kan, Pak, yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan?
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya, ya misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya begitu, Pak. Maksudnya kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Nah, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan semua rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya.
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
0: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Ya.
0: Dapat reward ini kan ya. Reward ya.
1: Ya,
0: apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana ya, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu.
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama. Bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebelumnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita Selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
3: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau enggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya. Jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, okay. Kalau Ogi?
2: Iya, Pak.
3: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR? Is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah, ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, oh, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil. Setelah ditemukan satu minggu waktu itu, ketika ditemukan, kejadiannya persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya, yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil bilang terima kasih, seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
3: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, Pak. Iya.
3: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya.
2: Yang bikin nagih.
3: Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin gitu. Oh, setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
3: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya itu plong gitu ya. Oke, baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi, teman-teman cari prestasi, cari piagam apa, piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
3: Untuk kemanusiaan. Kalau Ogi?
2: Kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
3: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
3: Oh, okay. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah. Ya?
2: Iya.
3: Kalau setengah-setengah mundur-mundur. Okay. Sukses terus, Nasrullah. Dan juga Ogi. Untuk UKM SAR, UNM juga ini mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Siap,
3: ya. Tambah banyak terlibat dalam apa namanya penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya.
3: Masih, masih, karena masih, cuaca juga masih.
2: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatri Makassar ya. Pada Ogi dan Nasrul di sini, dan pendengar saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras, hanya di Prosa Teori Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ngobras.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi forever young. Baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821-3333-9440. Ada siapa saja di ujung telepon sana? Wah, saya ke WhatsApp dulu deh. Paling duluan dari tadi udah dengerin WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu.
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Yeay, saya kira dilupa, Mi.
1: Tidaklah. Apa kabarnya, Bung Irsan?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Sumi. Kita bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Tadi subuh lagi saya lewat di depan rumah.
0: Oh begitu, rajin-rajin. Apa dibikin lewat depan rumah aku setiap subuh?
1: Jalan-jalan subuh.
0: Jalan-jalan
1: subuh.
0: Kenapa?
1: Jalan-jalan subuh.
0: Oh begitu.
1: Iya. Lanjut ke gor. Iya.
0: Wih, luar biasa.
1: PP gor.
0: Wih, sehat sekali. Bisa 10.000 langkah. Oh, iya. Itu.
1: Oh boleh.
0: Bunda Sumi. Lagunya siapa ini Irsan putarkan, Ki?
1: Lagu apa?
0: Saya bacakan, Ki, dulu, Di. Ada lagunya Lobo dengan How I Can Tell Her About You. Ada lagunya My Love dari Lionel Richie. Kenapa?
1: Yang pertama tadi
0: dari Lobo ya? Ya. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa, Ki, Bobby. Dulu.
1: Bobby. Mm-mm. Pak, siapa lagi? Pak Abdullah Sewang.
0: Iya. Yeah.
1: Uki Uli. Siapa lagi? Panda. Panda tuh di Pinrang. Terus Diana Yasir, Memunagani, yeah. Yang Indrawan. Kasmawati DP, Sri Sinta. Sri Dewi. Yeah. Semuanya minta empat terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bung Irsan.
0: Iya.
1: Saya selalu. Wah, cepat ada jodohnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih Bung Irsan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Sudah ada Bunda Sophia Saat menanti, tolong ditunggu di WhatsApp Bunda ya. Saya ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam, Dede.
0: Ini istrinya Pak Hakim kayaknya, Dede ya?
2: Ya, betul itu.
0: Betul, Ji?
2: Iya, gitu, Dede.
0: Alhamdulillah. Ibu Andi Anissa.
2: Apa kabar Pak Dede?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana? Sehat-sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat. Dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk di sana ya. Enaknya tahu dingin-dingin begitu. Ibu Andi Anissa.
2: Pagi. Angin kencang ya.
0: Oh, angin kencang di sana kalau pagi.
2: Iya.
0: Kenapa bisa?
2: Iya.
0: Kenapa bisa kencang sekali anginnya?
2: Ya, siang panas.
0: Siang panas.
2: Ya, tapi saya.

0: Bagus-bagus.
1: Oh, oke oke iya iya. Nanti Irsen kirimkan Kidi.
0: Iya.
1: Oh, oke kalau begitu.
0: Iya.
1: Menyapa Kidi dulu untuk siapa ini?
0: Buat Ibu Sumi, salam kenal ya. Buat Ibu Sumi.
1: Hmm.
0: Salam kenal ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya Indah Sopen itu
1: yeah. Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Pak Bobby, Pak Yusuf,
1: mm-hmm.
0: Pak Indro. Siapa lagi? Buat Aulia Sul. Semuanya paling ada Dede.
1: Semuanya mau?
0: Pak Anu tahu, Antan ceritahu.
1: Oh iya.
0: Iya iya iya.
1: Oke deh.
0: Iya, Bu, pesannya buat Pak Hakim selamat istirahat. Buat Istan.
1: Iya.
0: Selamat tugas, tambah umur ki sehat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih, San, Dek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa, WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yeay, bagaimana Kak Reba ini Bunda?
2: Kak Reba Badi, kabar baik. Kak Reba Madece.
1: Alhamdulillah. Bunda.
2: Yeah.
1: Ini lagu-lagunya saya belum bacakan semua, saya bacakan dulu ya.
2: Tadi saya dengar Lionel Richie ada ya.
1: Ah benar, My Love Lionel Richie.
2: Ya, itu lagu kesayanganku.
1: Oke, kalau gitu Irsan siapkan.
2: Iya. Yeah.
1: Menyapa ke buat siapa ini Bunda?
2: Iya, Ibu Andiani bersama Pak Hakimnya yang baru lewat. Kemudian ada Pak Fajar di Paropo, Pak Abdullah Sewang juga, lalu tak lupa buat Uki Didaya, Ahmad Jani Tasmun bersama Nurmina Emnur, ada Wahida Martawati, ada Samsia Maisar, ada Sinta di MU, lalu kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros. Tak lupa juga buat Rustan Prahara, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, pokoknya semuanya deh, pendengarnya Prosatu RRI Makassar tanpa terkecuali. Selamat istirahat buat Irsan, dilanjut tugasnya.
1: Okay,
2: salam sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari telepon WhatsApp, ya waktunya telepon biasa lagi pendengar ya. Tadi ada Ibu Sumiati, berikutnya Ibu Andi Anissa dari Bantaeng. Setelah itu disusul warga Pau-Pau tadi, Anda Bunda Sophia Saat. Berikutnya ada siapa lagi ya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
1: Iya, Nesewang. Bagaimana Kak Reba?
3: Ya, Kak Reba Baji.
1: Baji-baji, Jiki.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Karena kering sekali ini, enggak batu-batu, Jiki, apa?
3: Saya flu ini.
1: Iya, Irsan juga ini mulai sakit tenggorokannya, kurasa.
3: Iya, sakit tenggorokanku ini. Ini di leher tuh balsem-balseman ini.
1: Betul, makin tidak bagus udaranya, jadi bikin tidak enak dirasa ya, saluran pernafasan ini.
3: Saya tidak tahu, kalau sore mendung ke di sana, di sebelah barat apa asap.
1: Atau asap, iya.
3: Sore itu, begitu.
1: Begitu juga Irsan, pakai mak kacamata, tidak bisa membedakan ini mendung atau asap. Tidak ku tahu, Mi.
3: Iya.
1: Tapi yang penting sehat-sehat juga sekarang, Di.
3: Ya, itu batu-batu nukunung.
1: Iya, alhamdulillah. Yang penting rajin-rajin minum air putih.
3: Iya, itu Mami.
1: Sama air hangat, nah.
3: Air hangat, iya.
1: Iya. Lagunya siapa mau diputarkan?
3: Ya, saya ikut nih lagunya Lobo.
1: Oke, kalau begitu saya ikutkan, Ki.
3: Iya.
1: Menyapa, Ki, dulu.
3: Buat Pak Gapur di Manjaling, Pak Dupeti.

0: Marimari, Arjuna di apa di Nisa Hakim di Bantai Anwar di Kumala, Wandatu di Pindrang, Inda di Sopeng Ica di Bone, Dasopi di Papau, Tantri di Pare, Andre Yusuf Babodi semuanya di Polman, Asri di Wotu, Juneli tiga di Sabang, Arfa di Silaya, Po Ismail Yuda, Ama di Kertim, Jabal, Faradi, Jumali di Kota Parbantai, Pak Fajar, Mbak Tio, Sidan, Samsia Mahiba di Bantai, Ibu Dewi di Bulukonyi, Nurintan di Takalar, sama Sumi di Dumu juga tahu di pabrik.
1: Oh iya.
0: Semua-semuanya tanpa kecuali buat Irsan Saputra.
1: Oh, oke okay, kalau gitu.
0: Selalu lanjut tugas ki.
1: Iya deh sewa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Irsan.
1: Bagaimana kabar Ta ini?
2: Alhamdulillah lagi sehat. Batu-batu sedikit.
1: Batu-batu sedikit. Iya karena tidak terlalu bagus ini cuaca. Iya. Udaranya juga enggak terlalu bagus.
2: Iya, iya.
1: Jadi anu ki baik-baik dijaga kesehatan baik-baik.
2: Iya.
1: Irisan saja ini mulai abis lagi sakit tenggorokan kok kurasa.
2: Habis minum tadi air es minum tadi.
1: Ini mini. Nakal sekali. Mau kulapor nanti ke istrinya ini kalau begini caranya ini.
2: Iya.
1: Iya,
2: Pak Yani. Tadi aus. Iya.
1: Bagaimana kalau di Sopeng?
2: Lagunya anu.
1: Bertanya Kak dulu itu apa? Di Sopeng terasa juga itu kabut asapnya?
2: Ada juga saya lihat kabut. Iya.
1: Katanya ada wilayahnya Sopeng yang sempat hujan ya?
2: Iya, ada.
1: Apa
2: di
1: namanya?
2: Di bagian di bawah-bawah ini.
1: Iya, saya apa namanya bilang Kak Uki? Sempat kena tanya Kak Uki itu kemarin. Itu.
2: Iya, dekat-dekat Sidrap.
1: Oh, dekat-dekat Sidrap yang
2: hujan. Iya.
1: Ini katanya kecamatan Donri.
2: Di situ mi?
1: Di situ mi.
2: Di bawah-bawah.
1: Iya. Katanya sempat hujan 4 hari yang lalu.
2: Iya.
1: Tapi di tempat.
2: Juga sih ini rinti-rinti.
1: Oh, sudah pernah rinti-rinti di situ.
2: Iya. Tapi ais. Tidak ada.
1: Belumpi.
2: Iya.
1: Kalau begini lagunya siapa mau diputarkan, saya bacakan kayak dulu.
2: My Love
1: dari ini Lionel Richie.
2: Iya.
1: Oke, saya siapkan ki.
2: Iya. Jumpa Bung Irsan.
1: Iya, silahkan.
2: Yang baru lewat ada Bunda Sopi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Nur Dimarus, ada Nur Ikma, Nur Mala, Nur Rintang. Ada Uki, ada Tantri sama Esti, ada Tika di Sabang, ada Pak Pajar, ada Pak Gapur, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Asar, Layasari, ada Ama Marita, ada Aulia, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Asri di Wotu, Puan Datu, dan semua-semua, ada... Sakir di Bone, dan semua-semuanya ini, Bung Irsan.
1: Oke, kalau begitu.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah 5 mi penelpon Irsan angkat. Saya putar dulu lagu 2. Mbak Ama, Mbak Tantri yang udah gabung lewat line telepon WhatsApp, sabar ki, nanti Irsan angkat teleponnya ya.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Balik lagi irisan pendengar menemani Anda di program Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Karena sebelumnya tadi ada dari Sopeng Pak Ahmad Yani, saya geser berikutnya di telepon biasa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perasaan tadi saya lihat nama tak di WhatsApp atau saya yang salah atau bagaimana?
1: Dilihat nama aku di WhatsApp baru enggak diangkat gitu.
0: Ika memutar lagu orang, bagaimana mau diangkat?
1: Kenapa dilihat Ki?
0: Karena kan muncul teleponnya nah sementara putar lagu.
1: Tutup mata.
0: Mbak Indah di Sopeng, bagaimana kareba?
1: Kareba di semua.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng ini?
1: Agak sedikit mendung, tapi tidak tahu mendung atau asap.
0: Sama, Irsan juga tidak bisa membedakan ini.
1: Iya, kan tidak bisa membedakan. Karena kalau mendung berarti tidak panas. Tapi karena kayak mendung, tapi panas.
0: Tapi masih panas, Ji.
1: Berarti asap tuh.
0: Iya.
1: Kalau hujan di bawah, Ji. Batasan ini, kadang gerimis, kadang tapi kalau di kota belum.
0: Belum, Pi.
1: Mungkin besok atau lusa.
0: Mungkin besok atau lusa, ya.
1: Mungkin besok atau lusa, lagu kapan.
0: Lagu kapan? Saya putarkan kini lagu-lagu mancanegara aku, saya baca dulu.
1: Iya, baca Maki.
0: Ada lagunya Color of Love dari Billy Ocean. Ada I Still Believe dari Brenda Kastor. I Need You dari New
1: itu
0: Kids.
1: Nomor tiga.
0: Iya, nomor tiga. I Need You. Aku membutuhkanmu.
1: Iya, betul. Saya membutuhkan ini dari Pro 1 untuk menghibur saya.
0: Itu. Bagusnya saya masuk-masuk, nah.
1: Kan tidak ku tahu sih memang ku sebut, tapi ku tahu artinya. karena lidah kan tidak bisa kan.
0: Iya, tapi iye, namanya lidah Sopeng.
1: Tapi sedikit ditahu apa artinya ya kan.
0: Iya.
1: Itu mau saya membutuhkan RRI Pro 1, apalagi malam ini berjaringan dengan Bone ya kan.
0: Iya, kalau begitu.
1: Nah, teman-teman di forum RRI Bone lagi menito.
0: Kalau begitu menyapa Miki juga.
1: Nah, buat teman-temanku di forum RRI Bone, tanpa terkecuali ini lagu spesial buat kita. Saya membutuhkan Anda semua. Terus ada yang baru lewat mandi, tanpa terkecuali ada siapa itu? Ada Kasri Sinta, ada Uki, Lina, siapa lagi? Pak Radin, siapa?
0: Pak Radin belum masuk.
1: Belum, Pika. Obadi.
0: Anu yang sudah...
1: Bisa kayaknya ya, sudah masuk, kudengar.
0: Betul.
1: Jadi, Kak Ama, tembus Kika, Kak Ama.
0: Sudah, Mi juga tadi sebelum kita.
1: Oh, tembus. Teman lama ini. Waktu zaman dulu.
0: Teman lama zaman dulu.
1: Kama sebelum menikah kita sudah kenal.
0: Iya, Masya Allah. Iya.
1: Selamat malam Kama. Salam sehat selalu. Adakah kita di mana tuh? Siapanya?
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah Sewang. Kak Bubi di Polmang. Ada Ibu Mawar. Ibu siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Kasri Dewi juga di biasa monitor itu.
0: Ah, betul.
1: Iya, Kasri Sinta juga biasa monitor. Ada yang di Pare-Pare itu siapa?
0: Mbak Tantri.
1: Iya, di itu dia Kak Tantri Bare. Siapa lagi yang satu itu? Ada siapa namanya? Yang satu.
0: Yang satu yang mana? Oh, Hesti.
1: Iya, Mbak Hesti di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua dia pendengar dari Pro 1 sampai terkecuali di.
0: Oke.
1: Buat apa udah bilang ke Andien Nisa tadi? Buat Dede Irsan. Jadi saya panggil juga ini kan Andien Nisa di. Buat Dede Irsan.
0: Iya.
1: Bertugas Dede ya.
0: Oke deh.
1: Yang kilo peminis cuci sudah tambah bendeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp dulu pendengar. Sudah ada yang menanti di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki di Sopeng ya?
2: Iya, di Sopeng.
0: Jadi bukan wilayah tak itu kemarin yang hujan?
2: Bukan.
0: Kukir.
2: Di Kecamatan Donri.
0: Donri itu?
2: Iya.
0: Kukira kita mito itu enaknya sudah mie hujan di ya.
2: Belum
0: ini.
2: Baru mendung-mendung, enggak tahu mendung kah atau
0: asap kah. Kalau begitu anu mau saja lagu mau saya kuputarkan kini.
2: Iya, mengikut masa aja pan enggak tahu ku tahu kisebui juga.
0: Iya. Yeah. Nanti saya putarkan minggu paling nanti di.
2: Nanti keseleo lidahku.
0: Hei bal, tidak bisa mikir makan nanti kalau keseleo ya. Menyapa mikir dulu untuk siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Indah, ada Kak Yani Tasmon bareng Kak Nurmina Emnur, ada Bunda Sopi, ada Andi Anissa, Bunda Sumi, ada Rosdiana Yasir, siapa lagi, Kak Riko, Yan Hendrawan, ada Memuna Gani, Samsia Maisar, Nasrin Yasir, Wahida Martawati, ada Puan Datuk, Kak Uli, Pak Asri, ada Bobby, Roma Mario Dimas, ada Arjuna juga, ada Aulia, Ica, Sul, ada Seth, ada Denompo, ada Faarfa, di Selayar, Arga juga, Pak Gapur, dan semuanya yang lagi monitor. Buat ada Irsan, sehat selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini masih ada beberapa rangkaian lagu saya lihat ya yang siap diputarkan. Teleponnya juga mau semua diangkat, Irsan angkat. Mbak Tantri sabar ya, saya ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Salam. Berwar rindu, berbaik rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Puan Datu di Kabupaten Pindrang.
0: Wih, luar biasa. Bagaimana Kareba?
3: Kareba Baji, Kareba Madece, mudah-mudahan Irsan Saputra juga baik-baik.
0: Amin. Bagaimana Pindrang ini? Ada tanda-tanda hujan kah?
3: Kayak belum ada kayaknya. Cuma kalau lihat ada mendung enggak tahu, makanya orang buka mendung itu kabut asap dari karhut lah. Kebakaran hutan dan lahan.
0: Iya, itu metode. Semoga aman-aman semua, Ji.
3: Iya, semoga ada cepat ada hujan juga.
0: Iya.
3: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Saya ikut di lagunya Lionel Richie.
0: Lionel Richie sudah Mirsan putar tadi.
3: Oh, saya enggak dengar berarti. Ya ikutan saja di lagunya Pak Gula Desewa.
0: Oke, kalau begitu saya ikutkan kiri. Di lagunya ini Stevie Wonder.
3: Oh, Robo.
0: Dengan I Just Call to Say I Love You ya, itu nah?
3: Oh iya, yang tunanetra itu.
0: Ya betul, betul.
3: I Just Call to Say I Love You.
0: Bagus tong itu lagunya toh?
3: Iya, I Just Call to Say
0: I Love You, cocoki.
3: Cocoki. Karena itu kalau mau nyanyi.
0: Menyapa ki dulu.
3: Iya, Bu Uki, ada tadi Abdullah Desewa, Bobby, apa kabar Bobby Hendro? Ada juga yang di Bone semuanya ya, di Rombongange, di Wanwae. Ada juga Pak Gapur di Kadi Sabang, SD Nompo, ada Pak Rading Andiani sama-sama Pak Hakim Barjaming, Nurmina Mdu bersama yang di Tasmung, Riko, Wahida Matawati, Ama Marita, Sriwotu,
0: SD
3: Nompo, Ama, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Ersan Saputra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Ahmad Arjuna dulu ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
4: memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu.
4: Oh ya, ada berbaginya. Bisa berbagi. Perlu berbagi begini sakdi.
0: Iya, harus berbagi.
4: Iya, berbagi rindu saja. Sama-sama kita merindukan.
0: Iya.
4: Iya. Lagunya ikut sama juga deh. Saya juga suka lagunya tadi itu.
0: Stevie Wonder ya.
4: Yang disukai sama Puan Dato.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
4: Waktu saya masih kecil itu saya suka lagu sampai sekarang.
0: Oke. saya siapkan kayak lagunya kalau begitu. Menyapa kayak buat siapa ini?
4: Pertama-tama ke kau kita di Dayak tadi, di atau di Shopping. Iya. Terus ada Bunda Sopi, PT Pau-Pau, terus Pika di Sakban, Mas Rejuwoto, Mbak Tante di Pare-Pare, Studi Pare-Pare. Pak Bulu Sewan juga ya, sesing Pak Sewan.
0: Iya. Yeah.
4: Mana Bambang ya. Terus siapa lagi nih yang ada di Manado nih, Munasir Li. Iya. Terus yang di Bantaeng, Anissa.
0: Ibu Andi Anissa, betul.
4: Sampah hakimnya ya. Iya. Masuki, terus Samsir Maisar di Bantaeng juga, Wawa Hendrawan, terus Pak Riko di Kendari, dan semuanya fans RRI di Mas Jamarada ya.
0: Oke, kalau begitu.
4: Selamat malam ya. Iya, iya. Buat ini salahnya tugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon biasa dulu ini pendengar ya. 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dari Maya.
0: Mbak Maya ya, di Gorontalo.
5: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Maya, hari ini sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Irkan bareng keluarga gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Maya. Terima kasih banyak nih udah peduli bareng Irsan ya. Mbak Maya.
5: Ya.
0: Lagunya tinggal ikutan aja nih dua ya.
5: Ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu. Iya. Boleh menyapa Mbak Maya.
5: Oke, menyapa pertama dulu buat Bang Irsan yang lagi beraktivitas. Aktivitasnya saya selalu juga bareng kuater tercinta. Amin. Terus buat semuanya aja deh tanpa yang terkecuali.
0: Amin.
5: Selamat malam semuanya, salam sehat selalu, dan salam sukses selalu juga buat semuanya. Oke.
0: Okay. Oke deh. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar ya. Ada siapa di mana nih? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Tuan Rindu. Ruang Berbagai Rindu,
0: Memori Lewat lagu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Arbi di Antang.
0: Arbi di Antang. Bagaimana kabar ini Bang Arbi, sehat-sehat Jike?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bang Arbi, lagunya tinggal saya ikutkan saja, enggak apa-apa Ji?
6: Iya, tidak apa-apa.
0: Oke, saya ikutkan Ki kalau begitu. Nih, menyapa Ki dulu untuk siapa saja ini?
6: Yang baru lewat. Ada Arjuna.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Sul. Ada ada Pak Fajar.
0: Iya. Yeah.
6: Kak Hesti. Mbak Maya, salam kenal. Terus ada Kak Uki. Ada Kak Sri Sinta. Katika dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
6: Iya.
0: Terima kasih banyak Bang Arbi.
6: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah lengkap teleponnya. Untuk Anda yang baru akan gabung, tinggal beberapa telepon lagi yang bisa Irsan angkat. Saya angkat teleponnya Mbak Amah dulu nih. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana
0: halo
7: kabarnya ini kan?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Amah, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah juga sehat ya, Alhamdulillah. Iye.
0: Tanah Grogot gimana, udah ada bibit-bibit hujan belum nih?
7: Belum.
0: Belum ada, mendungnya sama Mbak. Mendungnya karena asap nih kayaknya nih.
7: Iya kayaknya. Soalnya nggak ada hujannya nih nyampe ke sini.
0: Iya mendung bener aja. Sama. Di sini juga seperti itu.
7: Iya. Kalau pagi-pagi tuh kayak kayak berkabut itu kelihatannya. Kayak kabut.
0: Kayak kabut itu ya. Semoga cepat aman lah semuanya ya Mbak Ama ya.
7: Amin ya Allah.
0: Amin.
7: Lagunya ikutan aja ya.
0: Oke deh, menyapa buat siapa nih Mbak Ma?
7: Ya, ada tadi Puan Datu, terima kasih sapaannya, sehat selalu.
0: Amin.
7: Terus ada Bunda Sofi, ada Kak Ros Diana Yasir di Maros, Kak Samsil Naisar di Bantaeng, ada juga Kak Uki tadi, makasih sapaannya. Ada Pak Yani Tasmun juga, terima kasih sapaannya. Ada juga Kak Wahida, Mbak Sinta, Pak Arjuna juga terima kasih sapaannya. Ada Pak Gafur juga, Mbak Tantri, Mas Suki juga. Terus ada Hesti,
0: yeah.
7: Kak Nikista Lara, Kak Maimunah Ganing. Ada juga Pak Abdullah Sewang, terima kasih sapaannya. Ada Arga juga, Tika, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, kalau begitu.
7: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, teleponnya nanti Irsan angkat ya, jika masih ada kesempatan untuk mengangkat telepon-telepon Anda. Saya putar dulu nih rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director dan dipilih oleh Anda.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalang yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
1: Makassar

Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, Irsan sepertinya sudah tidak sempat untuk memutar, mengangkat telepon-telepon Anda. Kurang dari 2 menit nih mendengar perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Irsan minta maaf ya, mudah-mudahan besok bisa ketemu sama Irsan lagi insya Allah. Nanti besok Irsan lagi yang bertugas di Ruang Rindu ya. Jadi jangki kemana-mana, insya Allah besok kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Makassar malam ini.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Ma.
3: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya terima nikahnya dan kawinnya Lisa binti Haji Barudin dengan mas kawin yang tersebut tunai.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Makassar.

Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Insya Allah besok tugasnya Irsan lagi menemani Anda dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Senin, 12 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 13 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take care.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Kalam ayat 4-10 bersama Ahmad Husyanda Syahril Ardiansyah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan, melengkapi kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan kami masih akan menyuguhkan pendengar persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta

0: 22 menit sudah bergeser dari pukul 5 pagi pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ataupun juga mungkin Anda sudah bersama dengan kami sedari buka siaran pagi tadi ya. Dan baiklah, kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi. Semari kita nantikan sebentar lewat dialog interaktif Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi, berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fat, begini Mbak, ini. Ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan seperti biasanya, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Ikut bergabung bersama dengan kami sebentar di 0821-3333-9440. Baik itu Anda yang ingin secara live bersama kami ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmidah Miss MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, kita akan memulai kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi saat ini. Mungkin di awal ada tausiah singkat terlebih dahulu ini Ustazah, sebelum kita masuk di sesi diskusi. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Tentunya karunia yang sangat terbesar tiada lain adalah iman dan Islam. Ya, dengan iman inilah maka kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup ini tiada lain ya adalah untuk menjalankan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan tentunya ya segala aktivitas yang kita lakukan di permukaan dunia ini itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang sesungguhnya ataukah yang sangat menyenangkan dan juga bisa sangat menyusahkan itu adalah kehidupan yang akan datang. Ya, karena kita di dunia ini hanyalah boleh dikata untuk mencari bekal, ya, bekal yang kita akan gunakan di saat kita menuju kehidupan yang sesungguhnya ataukah kehidupan di akhirat. Nah, bekal itu tiada lain adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan ataukah dengan kata lain itu adalah beramal ya. Tentunya apa yang kita lakukan ini supaya bernilai ibadah sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu, maka haruslah dilandasi dengan keikhlasan ya. Karena ini yang diperintahkan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu rahimnya. Aku tidak memerintahkan kecuali liya'budun untuk beribadah mukhlishina secara ikhlas. Nah, ini yang menjadi landasan kita melakukan amal-amal ataukah kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita di hari yang sangat menentukan itu. Nah, makanya apa yang dimaksudkan dengan ikhlas ini, ya, dari sisi bahasa itu adalah kata khalasa, membersihkan sesuatu dari segala kotoran-kotoran, ya, sehingga yang muncul atau yang nampak itu hanyalah keaslian ataukah hakikat sesuatu itu yang dimaksudkan. Nah, maka dari itu kalau kita membawa atau menghubungkan dengan kita sebagai manusia, maka tentunya kita harus tahu hakikat kita itu apa, ya, dan kemudian bagaimana cara dalam melaksanakan, ya, amalan-amalan kita supaya itu bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat kita itu itu tiada lain adalah roh kita, karena inilah yang menggerakkan, inilah yang sangat utama dalam kehidupan kita ini. Kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan, ya, roh kita membersamai dengan jasad kita. Nah, roh kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, aku meniupkan kepada manusia itu, ya, setelah jasad dan yaitu secara lengkap, maka Allah, ya, meniupkan roh ke dalam diri kita. Itu yang dimaksudkan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku meniupkan pada manusia itu min ruhi, dari ruhku. Nah, ini adalah dari Tuhan. Maka dari itu, dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan, hendaklah kita melandasi dengan keikhlasan, dalam artian adalah mencari keridaan Allah. Karena innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat kita. Nah, jika kita, ya, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, maka itulah yang akan kita peroleh nanti, ya, atau dengan kata lain, ria. Nah, sekarang gimana membedakan antara keikhlasan ini dengan ria? Itu sangat mudah sekali. Manakala kita melakukan sesuatu, ya, yang terkait dengan sesama, ya, sesama kita, pada saat itu tidak satupun atau kali banyak orang itu mencela kita, tidak memuji, tidak memberikan penilaian kepada kita, maka disitulah terjadi kekecewaan. Maka itulah menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini melakukan amal atau kabar amal itu karena ria, ingin dipuji. Ya, begitupun di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan dan pujian-pujian itu ditujukan kepada kita dan kita sangat bergembira dengan pujian-pujian itu, maka itu juga adalah suatu ria. Jadi keikhlasan ini memang sangatlah susah sekali, ya, untuk berada pada keikhlasan. Tetapi karena susahnya inilah menjadikan landasan penilaian amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keikhlasan itu di saat kita melakukan sesuatu, apakah kita mendapatkan pujian dari sesama manusia ataukah tidak, itu tidak ada masalah bagi kita. Dipuji, bersyukur. Tidak dipuji, juga bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menghindari pujian-pujian dari sesama makhluk. Tetapi kalau memang itu ada dan bukan kita sengaja, maka itu enggak ada masalah ya. Tetapi kita janganlah larut dalam pujian-pujian sesama makhluk. Jadi prinsipnya kita dalam melakukan sesuatu itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sesama atau sesama makhluk. Walaupun kita itu menolong seseorang, tetapi menolong seseorang, membantu seseorang, karena dilandasi itu adalah mencari keridaan Allah. Karena memang kita sesama manusia harus saling tolong menolong, dan itu diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, jika ini prinsip kita, maka itulah menunjukkan bahwa dalam kita beramal itu adalah secara ikhlas. Nah, inilah makanya ya, marilah kita melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, karena itulah yang merupakan penilaian yang akan membantu dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang merupakan pengantar ya, yeah, dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk sementara serius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Silakan yang ingin bergabung kami nantikan di 0821 33 33 9440. Kita terima ini Ustazah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana ini Pak?
3: Dengan Abdullah di Kabupaten Bone.
1: Pak Abdullah di Kabupaten Bone, silakan Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Ustazah, saya mau menyampaikan, bertanya masalah yang sering terjadi di kita masyarakat sekarang itu, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang. Ada istilahnya sekarang, istilahnya dalam pertemanan, kalau tidak royal, tidak akan loyal pastinya. Tidak akan ada teman yang artinya mendekati kita tidak sering berbagi. Seperti ini kan artinya orang berteman sama kita cuma berteman sama atau
1: karena ada sesuatu begitu.
3: Karena ada sesuatu. Bagaimana Ustazah menanggapi sementara ini?
1: Baik.
3: Berikutnya yang kedua saya tanyakan, sering juga terjadi Ustazah di tengah masyarakat itu, misalnya dalam suatu kita bicara misalnya dalam tahun-tahun politik itu, misalnya orang itu sering berbagi, contohnya dia sering berbagi dengan melakukan istilahnya dengan catatannya dia misalnya membidik suatu posisi, misalnya dia misalnya mencalonkan diri sebagai rakyat, dia sering berbagi sebelumnya Ustazah, misalnya sering bangun inilah, bangun itulah. Bagaimana juga ini anunya Ustazah, hukumnya.
1: Baik.
3: Apakah ini misalnya dia mereka tidak misalnya ditakdirkan untuk terpilih, apakah amalannya tetap berjalan Ustazah itu yang
1: baik
3: dibangun? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, seperti apa ini ada dua pertanyaan tadi dari Pak Abdullah.
2: Oh iya. Jadi yang pertama itu ya, kalau kita tidak royal maka kita tidak loyal ya. Nah, ini kita perlu ya hati-hati ya, karena disinilah ya akan bisa sama juga sebenarnya ada kaitannya dengan yang kedua juga, pertanyaan yang kedua. Banyak melakukan kegiatan berbagi, tetapi bagaimana dulu tujuan daripada royal kita itu tadi, termasuk kegiatan yang kita lakukan, ya. Apalagi kalau menjelang pemilu, hati-hati di sini, ya. Nah, jangan sampai kita, ya, berteman kita royal, dan kita royal itu supaya kita dipuji teman. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita supaya disukai teman, dan itu juga ada teman juga yang bisa memanfaatkan kita. Di saat kita royal, maka itu masih ada teman. Tetapi di saat mulai kita terpuruk, maka itu sudah tidak ada lagi teman. Nah, ini yang jadi masalah dulu kita perlu di sini hati-hati. Jangan sampai kita royal supaya kita disukai, maka itulah yang masuk dalam kategori ria. Maka itu tidak akan masuk dalam bentuk keikhlasan, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, nanti di hari kemudian maka kita akan menjadi orang merugi. Karena niat kita itu tadi sama halnya di ranah politik itu. Ya, di saat kita banyak berbagi, melakukan banyak kegiatan, apa tujuan kita? Jangan sampai kita melakukan banyak kegiatan itu, banyak berbagi kepada sesama, tiada lain agar supaya orang-orang itu mendukung kita, memilih kita. Berarti di situ kan tujuannya, ini kita harus hati-hati. Makanya kalau dalam ya mau terlibat dalam suatu perbuatan itu, maka perbaiki dulu nawaitu kita. Hilangkan itu semua unsur-unsur yang bersifat duniawi. Unsur yang ada di dalamnya ada riya, ya, ingin dipuji ataukah ingin dapatkan sesuatu. Semata-mata kita membantu orang, ya, berbagi, karena apa yang kita ada, yang kita miliki, dan yang kita miliki itu, ya, namanya saudara kita. Saudara kita itu digambarkan oleh Rasulullah bagaikan satu tubuh. Kalau dia sakit, maka kita pun merasakan itu. Nah, untuk bisa meringankan, ya, penderitaan saudara-saudara kita, maka marilah kita berbagi. Itulah wujud persaudaraan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Bahkan bukan cuman persaudaraan seagama, ya, persaudaraan makhluk, ya, inilah yang kurang terwujud. Sesama makhluk, ya, itu pun harus kita saling sayang menyayangi. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang merupakan landasan kita dalam melakukan kegiatan, dalam berbagi dengan sesama, ya, maka ya itulah yang masuk kategori ikhlas. Jadi tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan lain. Semata-mata kita membantu teman, dan kita harus melihat siapa juga yang dibantu. Kalau pejabat yang kita royal terhadap pejabat, berarti di situ pasti adalah keinginan kita. Karena ya pejabat itu kan, ngapain kita mau bisa membantu dia, memberikan berbagi, ya, dengan justru dia yang harus berbagi dengan kita. Kalau bukan karena ingin mendapatkan jabatan, ya, ataukah ingin loyal, ya, di hadapan pimpinan itu bukan demikian. Loyal di hadapan pimpinan itu, semua tugas-tugas kita itu kita laksanakan dengan baik dan tepat waktu, tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksudkan loyal terhadap pimpinan, bukan sering membawakan sesuatu, apalagi yeah. Mereka dia kan sudah kaya. Nah, justru yang harus kita bantu itu adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, ini yang harus kita bedakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai habis, ya, juga kita berbagi sesama, tetapi ya nilainya itu hanyalah pujian, ya, terhadap pujian dari sesama makhluk. Maka itu adalah rugilah kita dalam beramal. Saya kira itu yang merupakan, ya, ya, jawaban dari dua, ya, sekaligus dua pertanyaan.
1: Dua sekaligus ini.
2: Iya, ya. Bisa masuk dalam sogok menyogok itu. Ya, laknatullah ya larrasi wal murtasi. Ya, Allah melaknat bagi penyogok dan yang disogok. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih tadi Pak Abdullah yang ada di Kabupaten Bone. Ya, Ustazah mungkin ada juga ingin disampaikan terlebih dahulu karena waktu kita juga terbatas ya. Dan langsung kita akan akhiri dengan doa penutup untuk saat ini dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi di perbincangan selanjutnya nih Ustazah. Silakan.
2: Oh iya. Jadi pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Marilah kita mulai dari membuka mata sampai menutup mata kembali. Senantiasa kita landasi segala aktivitas kehidupan kita itu adalah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Di samping usaha itu, marilah kita ya memperbanyak bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridahmu serta cinta dan ridah orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tentu ada pertimbangan Bapak Menteri dan kami secara daerah siap mengikuti apa yang tentu menjadi kebijakan. Warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, Dinas Pendidikan Sulsel meminta sekolah bersiap menghadapi rencana kebijakan tidak naik kelas 2027. Melalui surat edaran, Gubernur Sulsel himbau warga gunakan masker menyusul memburuknya kualitas udara. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami hadirkan informasi yang pertama untuk Anda pendengar. Dinas Pendidikan Sulsel meminta sekolah bersiap menghadapi rencana kebijakan tidak naik kelas 2027. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh sekolah di Sulsel bersiap menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan berlaku tahun 2027. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin. Ia menjelaskan Dinas Pendidikan Sulsel akan menindaklanjuti jika telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen ke pemerintah daerah. Regulasi tersebut, lanjut Iqbal, diantaranya penetapan batas nilai rata-rata siswa. Iqbal Najamuddin menyebutkan wacana tidak naik kelas ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4: Regulasi nanti dikeluarkan Pak Menteri, Kementerian, karena kan sudah wacana yang sudah disampaikan ke seluruh Indonesia. Artinya kita sudah mengetahui ada hal yang akan dibuat terkait dengan bagaimana nanti membuat kebijakan, tentu ini terkait dengan mutu sebenarnya, peningkatan mutu siswa. Artinya mendorong sebenarnya mengatasi bahwa persoalan tinggal kelas itu sebenarnya kan persoalan bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, pada dasarnya pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan nasional terkait kebijakan tidak naik kelas. Menurutnya, kebijakan ini telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat. Namun diperlukan pendampingan dan evaluasi dalam penerapannya sehingga berdampak positif kepada siswa.
1: Mengikuti saja kebijakan nasional, karena kita perwakilan pemerintah daerah, tentu kebijakan-kebijakan nasional telah dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan yang matang ya. Kita sudah pernah melewati sehingga bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi pada prinsipnya tentu ada pertimbangan Bapak Menteri dan kami secara daerah siap mengikuti apa yang tentu menjadi kebijakan. Dan tentu harus ada bagaimana pendampingan evaluasi ketika pemberlakuan kembali untuk kemudian melihat dampak positif dan ada yang kemudian apa yang kemudian bisa menjadi sesuatu hal menjadi apa evaluasi-evaluasi ke depannya.
3: Lebih jauh, Andi Sudirman menyatakan dalam pemberlakuan kebijakan ini harus ditunjang dengan SDM yang kuat, sistem informasi pendidikan, dan kompetensi SDM. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mewacanakan kebijakan baru tentang aturan tidak naik kelas pada tahun ajaran baru. Wacana tersebut telah masuk dalam rekomendasi yang tengah dikaji pemerintah saat ini untuk diterapkan tahun 2027.
2: Guru di Kabupaten Bone mendukung wacana kebijakan tidak naik kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
5: Wacana siswa tak otomatis naik kelas mendapat dukungan dari kalangan guru. Kebijakan ini dinilai penting agar siswa benar-benar memahami materi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Guru SD Negeri 23 JPE Nurwanti mengatakan, siswa yang belum menguasai materi dasar berisiko semakin tertinggal apabila tetap dipaksakan naik kelas. Dikatakan, keputusan tidak naik kelas perlu diimbangi dengan bimbingan dan pendampingan belajar secara intensif. Menurut Nurwanti, sekolah juga perlu melakukan identifikasi sejak awal semester terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan begitu, Nurwanti mengatakan, guru dapat memberikan bimbingan tambahan dan memantau perkembangan belajar siswa secara berkala. Ia menegaskan, keputusan tidak naik kelas harus didasarkan pada hasil penilaian yang jelas dan adil, bukan hanya berdasarkan nilai ujian akhir. Olehnya itu, orang tua juga perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan belajar anak melalui catatan yang diberikan sekolah. Selain itu, Nurwanti mengimbau para orang tua agar tidak hanya memperhatikan hasil belajar anak pada akhir tahun pelajaran. Sebaliknya, orang tua perlu memantau perkembangan belajar anak sejak awal semester, membantu mengatur jadwal belajar di rumah, serta membimbing anak agar disiplin mengerjakan tugas sekolah.
6: Mendukung mendukung kebijakan pemberian keputusan tidak naik kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar sesuai standar. Menurut pandangan saya, kebijakan ini bertujuan agar siswa tidak terburu-buru melanjutkan ke jenjang berikutnya sebelum memahami materi yang diperlukan. Jika siswa dipaksa naik, padahal masih banyak kesulitan belajar, ia akan semakin tertinggal di kelas selanjutnya dan merasa kesulitan yang lebih besar. Kebijakan ini juga menjadi peringatan bagi siswa dan orang tua untuk lebih serius dalam mengikuti pembelajaran, disiplin, dan mengikuti bimbingan yang diberikan sekolah. Bagi kami guru, hal ini mendorong kami untuk lebih awal mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar agar bisa dibentuk sejak dini.
5: Nurwanti menambahkan, kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Ia berharap melalui komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan, siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sehingga tidak mengalami hambatan saat melanjutkan ke kelas berikutnya.
2: Wacana pemberlakuan tinggal kelas pada satuan pendidikan akan diulas dalam wawancara Sorotan Berita bersama Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdi MPD Dipandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara Sorotan. Adanya wacana di dunia pendidikan kali ini tentang memberlakukan kembali tinggal kelas di tengah kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Bersama dengan saya saat sekarang Ketua BAN PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Dr. Abdi. Assalamualaikum Bang Abdi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, ini ya, menjadi salah satu wacana baru lagi ya yang dimunculkan ya, tentang kemungkinan diberlakukan kembali tinggal kelas. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi pendidikan kita untuk peningkatan kualitas atau malah ini menjadi shock baru ya terhadap dunia pendidikan kita juga? Bagaimana itu Bung Abdi melihatnya?
8: Iya. Terima kasih Ade Fitri. Jadi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memberlakukan kembali ya terkait dengan tinggal kelas bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Jadi bisa dua versi sebetulnya. Versi pertama terkait dengan shock ya bagi siswa dan bisa menjadi angin segar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, karena kita ketahui selama ini kebijakan dari kementerian sebelumnya ya, walaupun secara nomenklatur kebijakan sesungguhnya bahasa tekstual terkait dengan adanya siswa yang tinggal kelas itu tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk mengolah sendiri atau membicarakan sendiri terkait dengan kebijakan adanya siswa yang akan dibicarakan, yang akan tinggal kelas, seperti itu. Tetapi faktanya memang selama ini tidak ada siswa yang tinggal kelas. Jadi apapun hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajarannya, kan proses pembelajaran itu bukan cuma pembelajarannya saja, juga termasuk kedisiplinan, persoalan etika, dan lain-lain. Itu akumulasi dari bagaimana siswa kita menilai perkembangannya dalam pendidikan. Jadi kalau kebijakan tinggal kelas itu tidak ada, itu akan membuat siswa itu merasa, kan antara belajar tidak belajar, disiplin tidak disiplin, sama saja penilaiannya, tetap juga tinggal naik kelas kan ceritanya begitu. Jadi itu menyebabkan sehingga ruang untuk menegakkan atau membuat guru di satuan pendidikan itu tegas itu menjadi berkurang. Toh juga misalnya tidak diapresiasi upaya dan kerja keras dari guru dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Toh misalnya siswa tetap naik semua seperti itu. Jadi yang malas, yang kurang-kurang memahami pembelajaran dan sebagainya, itu menjadi sama semua statusnya. Nah, kalau mau dilihat kebijakan terkait dengan tinggal kelas ini akan diterapkan dengan tegas, katakan seperti itu akan membuat siswa semacam ada semacam punishment lah ya, dan reward bagi siswa yang benar-benar belajar, benar-benar tekun, benar-benar rajin di sekolah, seperti itu. Jadi kalau kebijakan tinggal kelasnya diterapkan benar, itu kalau menurut saya itu justru akan meningkatkan ya animo siswa untuk terus rajin belajar. Kemudian kan mereka juga takut kalau tinggal kelas ya, seperti itu, termasuk juga orang tua yang anak-anaknya yang disekolahkan di satuan pendidikan itu akan menjadi perhatian khusus kepada anak-anaknya, terutama misalnya kalau sudah lepas dari sekolah, kolaborasi sinergitas antara pendidikan yang berasal dari informal di keluarga dengan pendidikan formal di sekolah itu akan semakin bagus kalau ada kebijakan tinggal kelas itu, karena itu akan berdampak pada perhatian pendidik kepada benar-benar kepada siswanya atau peserta didiknya, seperti itu.
7: Kalau tidak salah kebijakan munculnya tidak ada siswa yang tinggal itu karena melihat perilaku yang sebelumnya bahwa mengakibatkan anak-anak stres karena harus tinggal kelas, terus kemudian ada rasa malu, ada perilaku yang berbeda. Apakah ini akan ditampik ketika akan diberlakukan kembali tinggal kelas itu begitu?
8: Kalau ekstrim bahwa melihat dari kuantitas ya, kuantitas penilaian semata, memang kurang tepat. Jadi harus ada proses remedial sesungguhnya. Jadi misalnya anak-anak ketinggalan proses pembelajarannya di mata pelajaran apa misalnya, guru, kemudian siswa yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, harus benar-benar bisa mengidentifikasi, bisa mendata dengan baik siswa-siswa yang kan variasi atau keberagaman siswa yang ada di sekolah itu bisa macam-macam. Jadi ada mungkin ada tangkapnya lebih cepat, ada yang sedang-sedang, ada mungkin agak lambat. Nah, kebijakan itu kebijakan untuk meremedial atau memberi ruang kepada yang lambat-lambat misalnya yang sedang ke bawah, itu harus diterapkan. Ya walaupun nanti ada waktu tertentu atau waktu yang dibatasi untuk membicarakan bahwa betul-betul anak ini belum bisa naik ke kelas berikutnya atau kelas yang lebih tinggi karena dia belum menguasai belum menguasai terkait dengan materi-materi atau pembelajaran yang ada di kelasnya itu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa juga terlalu exactly ya, semua yang hanya melihat nilainya saja ya semata, misalnya menganggap semua siswa itu homogen ya, homogen dalam arti mempunyai kemampuan yang sama. Guru yang ada di sekolah tetap juga harus memperhatikan variasi ya, inklusivitas dari siswa yang ada di satuan pendidikan masing-masing, seperti itu.
7: Baik. Bu Fitri. Terima kasih banyak wawancara singkatnya dengan RRI.
8: Sama-sama Bu Fitri, Bu Dr. Fitri. Yuk.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tersandung kasus hukum, Kadis Dikmaros tegaskan siswa tersangka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Patabai Pabokori menegaskan siswa yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan kriminalitas termasuk aksi geng motor tetap berhak mendapatkan pendidikan. Menurut Andi Wandi, proses hukum yang dijalani siswa tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh pembelajaran. Jika tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah, pendidikan dapat difasilitasi di luar sekolah termasuk di lembaga pemasyarakatan bagi siswa yang menjalani penahanan. Meski demikian, status kesiswaannya tetap tercatat di sekolah asal agar hak pendidikan tetap terpenuhi. Andi Wandi juga mengajak orang tua dan pihak sekolah memperkuat pengawasan terhadap pergaulan siswa guna mencegah keterlibatan pelajar dalam tindakan melanggar hukum.
10: Sesuai dengan peraturan bahwa hak tiap anak itu wajib

0: pelajaran yang dilakukan oleh dinas pendidikan, tapi status kesiswaannya masih terdaftar di sekolah yang lama, sehingga tidak ada hak mereka atau kita merugikan siswa kita dalam hal ini.
1: Andi Wandi berharap melalui kerjasama keluarga, sekolah, dan pemerintah, tidak ada lagi siswa di Kabupaten Maros yang terlibat dalam kasus kriminalitas.
2: Melalui surat edaran, Gubernur Sulsel himbau warga gunakan masker menyusul memburuknya kualitas udara. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menyesuaikan aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut dikeluarkan menyikapi kondisi cuaca yang masuk kategori tidak sehat. Surat edaran ini dikeluarkan berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perihal kondisi kualitas udara PM2.5 terkait peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2.5 pada periode tertentu menyebabkan perubahan kualitas udara dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
4: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur, sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan. Sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
3: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan. Sementara itu, warga Makassar Nabila menyebutkan beberapa hari terakhir kondisi udara di Makassar terasa kurang nyaman dan berdebu. Untuk itu, ia sangat mendukung imbauan gubernur terkait penggunaan masker. Namun menurutnya hal tersebut perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat bisa memperhatikan dan lebih menjaga kesehatan.
5: Imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker ini bagus dan memang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan, apalagi kalau kualitas udara ini tidak sehat. Cuma kalau kita lihat di jalan, menurut saya belum semua warga mematuhi imbauan tersebut. Masih ada yang tidak memakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan imbauan ini supaya masyarakat lebih sadar.
3: Nabila menambahkan dirinya akan mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara semakin buruk di Makassar.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Seluruh puskesmas di Makassar diminta siaga antisipasi dampak polusi udara. Laporan Edwin Masud.
7: Dinas Kesehatan Kota Makassar meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Permintaan tersebut menyusul informasi dari BMKG Makassar pada 9 Oktober 2026 yang menyebutkan konsentrasi PM2.5 di Kota Makassar mencapai 85,3 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajudin mengatakan seluruh kepala puskesmas diminta melakukan langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak paparan polusi udara, terutama terhadap risiko gangguan saluran pernapasan, asma, pneumonia, serta iritasi mata dan kulit. Ia juga menyampaikan agar tenaga promosi kesehatan diminta segera melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi kualitas udara saat ini, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi paparan polusi. Selain itu, puskesmas diminta menyiagakan ruang pelayanan, logistik obat-obatan, serta oksigen medis guna mengantisipasi kemungkinan peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat polusi udara.
8: Sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar di sejak ada informasi di tanggal 9 Oktober 2026 dari BMKG bahwa analisis kondisi kualitas udara PM2.5 itu untuk di Kota Makassar nilai konsentrasinya diperoleh sebesar 85,3 yang mana termasuk dalam kategori tidak sehat. Nah, inilah sehingga kami mengeluarkan surat edaran itu untuk bagaimana semua puskesmas khususnya untuk sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, asma, pneumonia serta iritasi pada mata dan kulit sehingga perlu mereka melakukan langkah-langkah antisipatif.
7: Dinas Kesehatan Makassar berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan respon cepat apabila ditemukan

0: kasus yang berkaitan dengan paparan polusi udara.
1: Kabut asap ancam kesehatan warga. Pemkot Parepare himbau gunakan masker KN95 dan N95. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Parepare dalam beberapa hari terakhir. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah turun langsung mengedukasi masyarakat sekaligus membagikan masker sebagai langkah pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan partikel halus di udara baru-baru ini. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, dan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi. Pembagian masker dilakukan di kawasan alun-alun lapangan Andi Makassau, sekitar Monumen Cinta Sejati Habibi Ainun. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Muhammad Idris mengatakan, pembagian masker tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga terhadap potensi bahaya kabut asap bagi kesehatan. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap ancaman kabut asap masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, keberadaan partikel asap tidak selalu dapat dikenali secara langsung, terutama ketika berada di sekitar sumber paparan atau dalam kondisi tertentu. Selain membagikan masker, Dinas Kesehatan Kota Parepare juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara, terutama ketika beraktivitas di luar rumah.
3: Satu bentuk pencegahan daripada efek samping merebaknya kabut asap di Kota Parepare.
4: Kalau kondisi kabut asap di Parepare bisa diceritakan seperti apa sih sekarang?
3: Ya, sekarang ini kalau kita melihat secara visual memang sudah mulai meningkat, ya, sudah intensitasnya sudah mulai meningkat, dan kemudian data dari BMKG juga menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan jumlah PM-nya semakin tinggi. Karena itu kita berharap dengan membagikan masker ini masyarakat bisa teredukasi untuk menggunakan masker sehari-hari dalam beraktivitas.
5: Ada kebijakan dari Pemkot atau Pemprov, Pak, dalam
3: Sampai saat ini yang ada adalah berupa himbauan.
2: Idris menjelaskan penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan partikel halus yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma maupun penyakit pernapasan lainnya. Dikatakan kelompok tersebut perlu lebih berhati-hati karena paparan polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Nasdem Sulsel perkuat soliditas kader melalui konsolidasi di Luwuk Raya. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Sulawesi Selatan menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pimpinan daerah Seluruh Raya di Serowaku Kabupaten Luwuk Timur Sabtu 10 Oktober 2026. Pertemuan dipimpin langsung Ketua DPW Nasdem Sulsel Hasarudin Arif SIPMM dan dihadiri pengurus dari Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk serta Kota Palopo. Dalam arahannya, Hasarudin Arif menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan komitmen seluruh kader. Ia mengajak memperkuat koordinasi dan membangun kerjasama yang erat demi kokohnya organisasi di tingkat daerah.
7: Bersama Luwuk Timur berkomitmen bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan dan membesarkan dan memenangkan Partai Nasdem.
6: Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Luwuk Timur, Insinyur H. Irwan Bahrisam, menyambut baik kehadiran Hasarudin dan menilainya sebagai momentum mempererat ikatan antar kader. Ia menilai Nahdlatul Nasdem Sulsel yang membawa meraih kemenangan lebih besar dari sebelumnya. Dikatakan pertemuan ini membahas penguatan struktur organisasi serta penyatuan langkah menghadapi agenda politik ke depan.
8: Beliau ini saya tahu persis sangat cinta dan sayang dengan daerah maya Luwuk Timur. Itu saya buktikan sendiri bahwa di setiap event-event politik, baik itu pemilu, baik itu pilkada, dan apapun namanya event-event kita di Luwuk Timur ini, selalu beliau menjadi panutan kami di sini. Panutan kami baik di provinsi DPW maupun di pusat di DPP sana. Kenapa saya bilang menjadi panutan kita? Karena tanpa beliau, ya saya dan teman-teman semua barangkali tidak bisa seperti ini.
6: Irwan Bahri menambahkan seluruh pihak sepakat bahwa kekompakan dan soliditas adalah kunci utama perjuangan partai di wilayah Luwuk Raya.
1: Hari jadi ke-22, Koperasi Nusantara perkuat kolaborasi dengan mitra guna mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Laporan Edwin Masud.
0: Koperasi Nusantara, Kopnus, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas

0: pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen Kopnus di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Subanur mengatakan, transformasi Kopnus tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis diantaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan mitra perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
1: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian, khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas, dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
0: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap Kopnus terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
2: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga Kopnus ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak Kopnus kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak Kopnus.
0: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas Kopnus, Haji Amin, yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
3: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
0: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
4: Komunitas JJS Makassar akan menyelenggarakan Makassar Traditional Games Festival di Taman Macini Sombala pada akhir Oktober mendatang. Berikut laporan Zainal Abidin.
5: Komunitas JJS Makassar kembali menggelar ajang Makassar Traditional Games Festival atau MTGF tahun 2026 yang dijadwalkan Minggu 25 Oktober di Taman Macini Sombala, Kota Makassar. Hal ini disampaikan Ketua JJS Makassar, Imam Sidik Laiwe, dalam dialog bersama RRI. Ia mengatakan kegiatan MTGF tersebut telah berlangsung sejak 2012 lalu dan menjadi salah satu agenda rutin yang diadakan untuk tetap menjaga kelestarian permainan tradisional Makassar di era modern seperti sekarang ini. Penyelenggaraan festival ini berawal dari keresahan mereka selaku kalangan anak muda terhadap kemerosotan minat terhadap permainan tradisional yang memiliki nilai-nilai yang baik di tengah arus digitalisasi dan penggunaan gadget yang masif.
6: Kita laksanakan ini MTGF berawal dari keresahannya kami selaku anak muda tentang permainan tradisional. Jadi pada dasarnya ini kan dari permainan ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bagus, yang baik untuk teman-teman bisa lakukan begitu, sportivitas apa dan sebagainya. Dan itu sangat jarang, apalagi kan sekarang dengan dunia digital, gadget sebenarnya jadi anunya kami dari JJS, keresahannya.
5: Imam menambahkan, kegiatan MTGF akan menampilkan 14 permainan tradisional asal Makassar dan sepenuhnya terbuka untuk masyarakat umum yang ingin bergabung dalam kegiatan tersebut. Ia berharap dengan adanya kegiatan MTGF akan membantu menarik minat masyarakat, khususnya kalangan anak-anak, kepada permainan tradisional khas Makassar yang sudah mulai terlupakan di era modern ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Dua atlet karate Sulsel tampil di kejuaraan dunia di Polandia, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
7: Dua atlet karate Sulawesi Selatan, yakni Zahadia Al-Muhammadi dan Muhammad Abimazar Nugraha, akan tampil pada kejuaraan dunia karate junior, kadet, dan under 21 di Polandia. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober tahun 2026. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar, mengatakan Zahadia akan turun pada nomor kata perorangan putri kategori kadet, sementara Abimazar akan bertanding di nomor kata perorangan putra under 21. Syahrir menjelaskan kejuaraan dunia tersebut khusus mempertandingkan atlet kategori kadet dan under 21, sehingga tidak ada atlet senior yang tampil. Kedua atlet Sulsel juga akan menghadapi peserta dari berbagai negara Eropa setelah sebelumnya meraih prestasi pada kejuaraan tingkat ASEAN di Vietnam.
8: Kemarin mereka kan telah mengikuti Asia, jadi ASEAN di Vietnam kemarin, Zadia dengan Abimazar ini juara satu. Setelah ASEAN, ini kelanjutannya di Polandia. Jadi mereka nanti bertemu dengan usia yang sama dengan orang Polandia dan orang-orang Eropa lainnya.
7: Menurut Syahrir, kejuaraan di Polandia menjadi ajang penting karena mempertemukan para juara dari berbagai kawasan, mulai ASEAN, Asia, hingga Eropa. Kompetisi ini sekaligus menjadi pertandingan terakhir bagi atlet karate pada rangkaian kejuaraan tahun ini. Indonesia sendiri mengirimkan 15 atlet untuk mengikuti kejuaraan dunia tersebut. Dari jumlah tersebut, Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan jumlah wakil terbanyak, yakni 2 atlet. Sementara daerah lain mengirimkan masing-masing 1 atlet. Syahrir menambahkan keberangkatan Zahadia dan Abimazar ke Polandia merupakan kelanjutan dari prestasi mereka di Vietnam. Keduanya diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengukur kemampuan menghadapi atlet-atlet terbaik dunia di kelompok usia masing-masing.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Seperti apa informasinya? Kami sudah bersama dengan perakirawan Farid dari BMKG Sulsel. Farid, silakan.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RFI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami BMKG akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2026. Untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti diprediksi berawan, berpotensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Nrekang dan Luwu Utara. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 18 sampai 36 derajat Celcius, kelembaban 40 sampai 95%. Angin dari arah utara hingga timur kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Waspada potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Gineponto, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, Wajo, dan Goa. Sedangkan untuk waspada potensi udara panas dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Gineponto, Selayang, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, Wajo, dan Luwu Utara. Demikian info cuacanya, semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
1: Terima kasih perakirawan Farid untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Informasi media Pro 1.
1: Pendengar, kami juga akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Di informasi media kali ini yang kami lansir dari rri.co.id, pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, di mana target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hadir juga informasi untuk Anda terkait Menteri Luar Negeri Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan tidak ada penumpukan penumpang meski sejumlah maskapai membatalkan penerbangan lanjut melalui Dubai. Pembatalan tersebut mempengaruhi perjalanan menuju Jeddah dan Riyadh, Arab Saudi, sedangkan penerbangan langsung dari Indonesia tetap beroperasi normal hingga kini. Demikian informasi Media Pro
0: 1. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan terus melanjutkan kebersamaan kita hari ini. Kita akan bersama sebentar lewat opini publik Makassar pagi di pukul 7. Tetap bersama kami.
1: Okay. Listen.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau ke petarang ini saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya yang rusak.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
3: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfi, Arti yang menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan seperti biasanya, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Menantikan Anda sebentar ikut bergabung memberikan tanggapan dan masukannya di 0821 3333 9440. Entah itu secara live bersama dengan kami lewat WhatsApp ataupun juga lewat telepon biasa begitu ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas seputar wacana sistem tinggal kelas yang akan diberlakukan kembali. Saya akan mengetahui, meminta tanggapan Anda, sudah tepatkah sistem tinggal kelas diberlakukan kembali. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfarayani terkait Dinas Pendidikan Sulsel meminta sekolah bersiap menghadapi rencana kebijakan tidak naik kelas tahun 2027. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh sekolah di Sulsel bersiap menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan berlaku tahun 2027. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin. Ia menjelaskan Dinas Pendidikan Sulsel akan menindaklanjuti jika telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen ke pemerintah daerah. Regulasi tersebut, lanjut Iqbal, diantaranya penetapan batas nilai rata-rata siswa. Iqbal Najamuddin menyebutkan wacana tidak naik kelas ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
9: Regulasi nanti dikeluarkan Pak Menteri, Kementerian, karena kan sudah wacana yang sudah disampaikan ke seluruh Indonesia. Artinya kita sudah mengetahui ada hal yang akan dibuat terkait dengan bagaimana nanti membuat kebijakan, tentu ini terkait dengan mutu sebenarnya, peningkatan mutu siswa. Artinya mendorong sebenarnya mengatasi bahwa persoalan tinggal kelas itu sebenarnya kan persoalan bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
8: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, pada dasarnya pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan nasional terkait kebijakan tidak naik kelas. Menurutnya, kebijakan ini telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat. Namun diperlukan pendampingan dan evaluasi dalam penerapannya sehingga berdampak positif kepada siswa.
10: Mengikuti saja kebijakan nasional, karena kita perwakilan pemerintah daerah, tentu kebijakan-kebijakan nasional telah dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan yang matang ya. Kita sudah pernah melewati sehingga bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi pada prinsipnya tentu ada pertimbangan Bapak Menteri dan kami secara daerah siap mengikuti apa yang tentu menjadi kebijakan. Dan tentu harus ada bagaimana pendampingan evaluasi ketika pemberlakuan kembali untuk kemudian melihat dampak positif, dan ada yang kemudian apa yang kemudian bisa menjadi sesuatu hal, menjadi apa, evaluasi-evaluasi ke depannya.
8: Lebih jauh, Andi Sudirman menyatakan dalam pemberlakuan kebijakan ini harus ditunjang dengan SDM yang kuat, sistem informasi pendidikan, dan kompetensi SDM. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mewacanakan kebijakan baru tentang aturan tidak naik kelas pada tahun ajaran baru. Wacana tersebut telah masuk dalam rekomendasi yang tengah dikaji pemerintah saat ini untuk diterapkan tahun 2027.
1: Anda sudah mendengarkan informasinya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sedang mewacanakan kebijakan baru tentang aturan tidak naik kelas pada tahun ajaran baru tahun 2027, dan wacana tersebut ini telah masuk dalam rekomendasi yang tengah dikaji pemerintah saat ini untuk diterapkan di tahun 2027. Dan tadi disampaikan pula dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta seluruh sekolah di Sulawesi Selatan ini bersiap dalam menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan berlaku tahun 2027 ini. Bagaimana pendapat Anda? Sudah tepatkah begitu sistem tinggal kelas di tengah adanya kurikulum baru modern ya, yang selama ini kita sudah lalui begitu. Sudah tepatkah sistem tinggal kelas diberlakukan kembali? Kalau sistem tinggal kelas mungkin di masa kita ini sudah pernah ada ketika itu. Ini bukan hal yang baru, tapi bagaimana menurut Anda? Apakah memang ini sudah seharusnya ada sistem tinggal kelas ini supaya bisa menjadi salah satu penyemangat juga ya, amunisi untuk seluruh anak sekolah agar tetap giat, entah itu datang ke sekolah dan giat belajar. Silakan 0821 3333 9440, kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
11: Pagi. Salam, Mbak Arti.
1: Pak Upi di Bone.
11: Iya.
1: Sehat, Pak Upi?
11: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana tanggapannya, Pak Upi? Sudah tepatkah begitu wacana tinggal kelas ini diberlakukan tahun 2027 menurut Anda?
11: Kalau saya sendiri mau bilang artinya apa? Setuju bilang tidak juga, mau bilang tidak setuju ya bagaimana ya, maksudnya kalau kita biarkan punya begitu saja punya pergerakan punya kualitas pendidikan ya akan begitu-begitu saja kan kualitas pendidikannya di Indonesia. Tapi begini ya, Mbak, bisa punya pendapat lain begini. Bagi saya tinggal kelas ini di perlu diberlakukan, memang perlu diberlakukan ya, tapi ada catatan pentingnya, Mbak.
1: Apa itu catatannya, Pak?
11: Masa-masa jenjang. Misalnya di anu ya, maksudnya di tingkatan pendidikan dasar, misalnya SD ya, misalnya kalau di SD misalnya anak-anak belum bisa punya banyak, misalnya di kelas-kelas awal belum bisa punya baca istilahnya calistung ya. Baca tulis berhitung.
1: Baca tulis berhitung itu kalau untuk sekolah dasar.
11: Itu artinya dipertimbangkan dulu ya, artinya apakah ini anak memang artinya sudah rajin ke sekolah atau sudah mengikuti bagaimana atau memang ada maksudnya ada kelainan. Masih ada kelainan toh.
1: Baik.
11: Artinya, memang anak sudah masih di ini sudah bisa mengalir, sudah berhitung cepat, dan juga anak-anak masih masa lambat cara berhitungnya, cara membacanya. Jadi situ artinya memang artinya karena ini memang artinya tidak ada kelainan, baru memang setelahnya belum bisa menangkap ya materi setelahnya berhitung ini.
1: Baik.
11: Perlu
1: dipertimbangkan ya, untuk tidak naik kelas
11: yang perlu, yang perlu
1: maksudnya
11: di masalahnya berarti berikutnya di tingkatan menengah ini, misalnya kalau di tingkat menengah lain lagi, berarti pertimbangannya bagi saya.
1: Baik, masing-masing di kategori ini ada pertimbangan ya untuk tidak menaikkan kelas siswa tersebut.
11: Baik.
1: Untuk
11: pertimbangan, misalnya kalau pertimbangannya kalau misalnya di tingkat anu, di tingkat es, misalnya di tingkat menengah, misalnya di SMP dengan SMA itu, misalnya kalau anak ini memang sudah rajin mengikuti apa proses pembelajaran, baru memang ini materi terbisa dipahami, memang mau di apa ya, maksudnya memang ini istilahnya kita ambil istilahnya analogi sebuah botol, misalnya ini botol sudah dimasuki anak memang terbiasa menangkap ini anak tadi ini perlu diano ini artinya sudah mungkin bisa dikecualikan Marti.
1: Baik, dimengerti Pak Upi. Jadi memang masing-masing butuh pertimbangan, tapi dari versinya Pak Upi 50-50 entah ini mau di mau di
11: persepen mengandarnya kebijakan ini ada mempat jauhnya,
1: baik.
11: Mempat jauhnya yang diselesaikan oleh pendidikan kita di Indonesia ini masih
1: Pak Upi,
11: wacana yang wacana yang mana ya cuma merugikan dan menguntungkan seseorang begitu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Kabupaten Bone sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Masing-masing jenjang ini ada pertimbangan untuk tidak menaikkan siswanya ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kita terima pendengar kita ada Pak Ahmad yang ada di Kabupaten Bulukumba ya. Halo, assalamualaikum, Pak Ahmad Kadir.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Pak Ahmad Kadir.
12: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
12: Dan pagi ceria hari ini.
1: Tetap cerah ya Makassar dan sekitarnya. Oke, okay. Tanggapannya ini seputar wacana tidak menaikkan siswa atau tinggal kelas begitu di tahun 2027. Apakah ini sudah tepat atau bagaimana pendapat Anda, Pak?
12: Kalau bagi saya pribadi ini sangat bagus. Seperti kita dulu waktu sekolah zaman-zaman dulu. Dulu kan gara-gara ada tinggal kelas sehingga kita punya persaingan di dalam kelas.
1: Semangat belajar.
12: Nah, sekarang itu yang jadi ya semangat belajar. Sekarang itu jadi masalah karena yang saya lihat di saat ini ada sistem katrol nilai. Kenapa begitu? Karena kalau gurunya misalnya ada anaknya yang ketinggalan, justru gurunya yang disalahkan, dianggap tidak bejus ini.
1: Mengajar, tidak begitu. Berkompetensi mungkin.
12: Iya, tidak, tidak berkompetensi mengajar. Nah, memang harus ada, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Upi, memang harus ada jenjang yang perlu diberlakukan hal itu.
1: Iya.
12: Misalnya saja kalau dari sekolah dasar, kelas 1, 2, 3 itu mungkin belum bisa. Karena untuk kelas 1 sendiri kan dalam di dunia pendidikan kan belum bisa dinilai soal benarnya, salah benarnya anak-anak. Yang penting kemauannya, begitu pun kelas 2 dan kalau menurut saya sampai kelas 3. Nah mulai di kelas 4 itu sebenarnya sudah bisa diberlakukan sistem tinggal kelas itu. Karena dia sudah mulai bisa membaca dan berhitung sebenarnya. Nah yang paling penting memang harus ada sosialisasi ke orang tua murid, ke masyarakat. Karena selama ini kan sudah lama diberlakukan ini. Jadi biar anaknya tidak tahu apa-apa bisa naik kelas.
1: Bisa naik kelas, ya.
12: Nah itu juga, itu harus disosialisasikan sehingga tidak ada
1: permasalahan di kemudian hari ya.
12: Permasalahan di kemudian hari. Nah kemudian yang penting juga bahwa jangan sampai gurunya lagi yang disalahkan kalau misalnya banyak anak-anaknya yang tinggal kelas.
1: Nah, itu dia.
12: Karena seperti sekarang gara-gara ini juga ada dilema bagi guru-guru karena gara-gara undang-undang perlindungan anak sehingga guru kan makin segan untuk bertindak tegas terhadap anak
1: yang harus
12: belajar karena sedikit-sedikit dimarahi sedikit terus dilapor ke orang tuanya guru lagi yang disalahkan. Semuanya mungkin perlu dilihat lebih jauh. Saya kira itu.
1: Baik. Terima kasih.
12: Ya, terima kasih ya. Selamat

0: kembali menurut Anda?
1: Kalau saya sendiri ya setuju, boleh duluan tebak ya, karena banyak anak-anak sudah kelas 3, kelas 4 ditanya apa bacaan ini, apa bacaan ini,
0: dia tidak tahu.
1: Iya, dia tidak tahu. Iya, jadi kelasnya saja naik, bang, pertanyaannya kurang, kurang bertambah.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang tidak ada peningkatan kelas yang lama dipelajari itu, boleh berulang-ulang dipelajari, mungkin bisa. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad, ya juga ada orang tua, anaknya memang apa malas belajar, gurunya disalahkan.
0: Iya. Jadi memang harus ada sosialisasi, ada regulasi yang mengatur semuanya sehingga guru ini akhirnya tidak dijadikan sasaran ya ketika anak-anak tinggal kelas
1: iya,
0: begitu.
1: Iya. Iya. Biasanya kan anaknya malas belajar. Kenapa gurunya disuruh?
0: Baik. Pada intinya Pak Arga di Sinja di Selayar ini sangat setuju begitu.
1: Iya, kalau tadi ya setuju.
0: Baik, warga.
1: Karena kebetulan ini di depan rumah ini sekolah sih.
0: Oh.
1: Iya, biasanya tanya-tanya muridnya, ini apa bacanya? Apa bacanya itu? Ya belum tahu.
0: Oke.
1: Kelas 4, kelas 3.
0: Supaya bisa semangat belajar lagi ya, Pak Arga.
1: Iya, iya. Kalau memang di dulu pelajaran itu berulang-ulang dipelajari kan, supaya lebih ya.
0: Ya. Baik, Pak Arga, terima kasih Pak Arga sudah bergabung.
1: Ya, kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arga. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita menyapa Pak Iwan di Parepare. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Salam sehat Pak Iwan.
2: Parepare cerah ini.
0: Ya, ya amin. Sama, ya. Makassar ini cerah juga, selamat beraktivitas Pak Iwan. Iya, tanggapannya gimana ini seputar ya, sistem tinggal kelas yang diberlakukan kembali ini 2027, sudah tepatkah ya menurut Anda?
2: Ya, yang pertama ini Mbak Arti, ada hal sedikit yang saya mau, apresiasi ya, pekan lalu. Terkait dengan pekan lalu ini, salah satu program acara yang dipandu Mbak Arti ini sangat-sangat memberikan edukasi kepada kita ini terkait dengan BECS itu Mbak Arti.
0: Oh, BECS
2: bulan
0: ya.
2: Bulan ekonomi dan
0: ekonomi syariah. Ya,
2: bulan ekonomi dan
0: keuangan syariah
2: itu Mbak Arti. Luar biasa. Semestinya hal-hal seperti ini banyak disosialisasikan supaya masyarakat paham tentang literasi keuangan Mbak Arti. Ya, walaupun memang dia berbasis di tingkat masjid ya, tapi saya kira di tingkat tempat ibadah dan rumah tangga masih apa bisa diterapkan itu Mbak.
0: Yeah.
2: Bagus, luar biasa ini Mbak Arti mengandung betul-betul daging semua ini caranya Mbak Arti ini memberikan pertanyaan pada narasumber. Iya, luar biasa itu Mbak Arti. Saya sangat serius. Cuma saya sayangkan tidak ada interaktifnya Mbak Arti.
0: Iya, yeah, karena acara narasumbernya itu, 3 orang Pak, masing-masing punya.
2: Iya, padahal luar biasa ini saya dengar ini anunya ini.
0: Iya,
2: luar biasa betul-betul ilmu yang kita dapatkan di situ.
0: Iya, Pak. Yang
2: kedua berarti ya terkait dengan apakah setuju ya dengan apa istilahnya tadi itu sekolah diterapkannya
0: sistem tinggal kelas begitu di 2027.
2: Saya kira hal ini sebenarnya memberikan penilaian kepada kita bahwa lagi-lagi kembali sekarang akan mencari siapa sih yang dianggap lemah dalam sistem pendidikan kita ini. Iya. Ya, siapa yang dianggap lemah dalam sistem pendidikan kita ini? Yang lemah ini adalah peserta didik atau murid, Mbak.
0: Iya.
2: Akhirnya inilah yang jadi korban. Ya, ini mohon maaf ya kalau agak-agak beda dengan pendapat teman dan opini teman ya. Tapi saya anggap bahwa di sini letaknya bahwa ada istilah lagi yang lemah jadi korban Mbak.
0: Begitu Pak Iwan.
2: Dalam hal ini Pak Iwan ya, yang lemah yang dikorban. Dalam hal ini peserta didik, walaupun orang mengatakan sudah pernah diberlakukan, justru yang pernah diberlakukan itu memperlihatkan arogansi guru Mbak. yang memang karena sudah memperlihatkan rasa senang tidak senang kepada peserta.

0: kreditnya pada dulu-dulu itu, Mbak. Yeah. Yang dianggap bahwa pintar, ranking, apalah, itulah yang dianggap bagus. Anak-anak okay. ini tadinya yang agak-agak malas, mungkin agak terlambat, dianggap isi kepalanya song katanya, padahal belum tentu ke depan song itu, Mbak. Jadi saya kira yang kalau menurut saya janganlah dipergunakan sistem itu, tapi kompetensi gurulah yang diterapkan. Kemudian mungkin undang-undang pendidikan kita ini perlu dianalisa kembali kalau menurut saya, Mbak. Artinya terkait dengan bagaimana guru dengan peserta didiknya itu, Mbak. Regulasinya itulah ya, supaya apa? Yang kita harap di sini dan tuntut bagaimana kompetensi dan profesionalisme pendidik di sini dalam hal memberikan ilmu di bangku sekolah, berarti apakah dasar, menengah dan atas itu, berarti menengah atas yang berarti ya. Karena biasa jenjang anak-anak itu ilmunya mungkin di SD agak-agak ini ya, lemah daya tangkapnya, tapi nanti di SMP sudah mulai mengenal, memahami yang namanya pendidikan formal, khususnya pelajaran akademik. Naik di SMA, oh sudah ini di yang namanya pendidikan akademik misalnya. Lain-lain kelasnya ini anak. Yang saya takut yang ketiga, Bart, yang saya takutkan ini, saya sering mendengar semacam interaktif ya di radio penyiaran lokal pemerintah di Kota Parepare, ada namanya Radio Peduli. Adalah sering narasumber itu dari dokter psikiater rumah sakit umum. Itu agak-agak lumayan juga lah persentase tingginya anak-anak usia sekolah itu, Mbak Arti, kena dengan bukan juga gila, Mbak Arti ya. Tidak semua juga berhubungan dengan psikiater itu gila. Tetapi ada semacam mental sedikit lah ya, mungkin kecemasannya lah atau apanya terpengaruh berarti. Jadi bukan tidak naik kelasnya, tetapi dia hanya agak-agak merasa minder lah dalam pelajaran di sekolahnya atau apa, itu sudah menimbulkan trauma. Apatah lagi yang namanya tidak naik kelas ini berarti.
1: Baik, akan ini tetap merasa malu ya begitu.
0: Beda ya, beda ada waktu umur-umur kita, mental waktu umur kita ini tidak apa diterapkan tidak naik kelas dengan mental anak-anak sekarang ini, bisa-bisa data psikiater itu bisa lebih meningkat itu berarti ya. Baik, berhubungan baik, dengan dokter psikiater itu. Jadi intinya berarti kata-kata saya yang terakhir ya, dengan metode ini berarti sistem ini, ada kata-kata yang mau saya sampaikan bahwa di sekolah boleh kalah ranking, tapi setelah sekolah kita jangan kalah isi saldo rekening.
1: Baik.
0: Saya kira hanya itu.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Parepare ini ya. Berharap mungkin ada pengkajian ulang terkait sistem tinggal kelas ini yang akan diberlakukan kembali di 2027. Kecemasan, kekhawatiran dari anak-anak ini bisa sangat mempengaruhi ketika mungkin mereka akhirnya tidak naik kelas. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi, dari siapa, di mana, Pak?
2: Dari Ismail di Sinjai Barat.
1: Pak Ismail di Sinjai Barat. Pak Ismail, sehat-sehat Ki, Pak Ismail. Alhamdulillah.
2: Kabul berasap juga.
1: Iya, sama Makassar, Pak. Gimana tanggapannya Pak Ismail seputar sudah tepatkah sistem tinggal kelas diberlakukan kembali menurut Anda?
2: Iya, betul sekali. Saya masih berpegang pada teori yang lama di mana pepatah kata mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, inilah saatnya diberlakukan lagi pada siswa-siswa yang malas belajar hingga dalam ujiannya tidak lulus. Dan apalagi diberlakukan lagi tinggal kelas atau tidak lulus. Tidak naik kelas.
1: Jadi supaya anak-anak makin rajin belajar begitu, Pak Ismail.
2: Iya, betul sekali. Tapi kalau bercermin pada diri saya sendiri itu dari SD hingga Alia ya tidak pernah lah tinggal kelas.
1: Ya, baik Pak Ismail. Itu ya, saja Pak Ismail.
2: Akhir kalam minallahi almusta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail di Sinjai Barat sudah bergabung. Nah, dari Sinjai Barat kita ke Makassar kembali, ada Pak Jono. Pak Jono, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jono.
3: Iya, selamat pagi Arti.
1: Sudah menyimak ini Pak Jono. Kalau versinya Pak Jono gimana nih? Sudah tepat tidak sistem tinggal kelas diberlakukan kembali?
3: Iya. Itu kan dulu kita dulu pernah alami itu.
1: Ya, pernah di masa itu.
3: Iya, baru muncul lagi, tidak lagi setelah tinggal kelas.
1: Ya.
3: Saya kira kita jangan terlalu memanjakan anak lah. Ya kan? Itu kan, ya betul tadi itu. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Karena sepandai-pandainya orang, kalau malas belajar, pasti juga akhirnya akan bodoh juga.
1: Iya, tapi kalau
3: tapi sebodoh-bodohnya,
1: ya? Iya, silakan Pak Yuna.
3: Sebodoh-bodohnya anak itu kalau rajin belajar, nanti akhirnya juga akan pintar.
1: Akan pintar. Daripada main game terus begitu Pak Yuna.
3: Iya, daripada main game terus itu ada motivasi. Ya saya kira ini, jangan karena apa naik kelas, kelulusan juga sebegitu. Yang tidak pas lulusnya jangan diluluskan.
1: Oke.
3: Kan seperti itu.
1: Tapi dari sisi jadi mentalnya kira, Pak Jono gimana? Mental kita zaman dulu dengan anak-anak sekarang gimana nih?
3: Iya, justru itu kita jangan apa namanya? Melatih mental anak kita, mental-mental manja. Mental kerupu namanya itu, karena selama ini kan dimanjakan. Dia tidak pernah mungkin ada belajarnya sesuka-sukanya karena tidak apa-apa, karena kan otomatis kita naik kelas. Ya kan? Jadi dia tidak pernah perhatikan itu mata pelajarannya. Mungkin di rumahnya hanya cuma kerja per ya sudah, tapi untuk belajar lagi mungkin tidak, main game saja lah. Kan dia tidak pikirkan itu.
1: Iya.
3: Dia pikirkan bahwa kita ini tidak naik kelas atau tidak.
1: Apakah mungkin ini akhirnya meredam kegiatan-kegiatan anak-anak di luar sana yang mungkin dalam kategori negatif begitu ya, entah itu mungkin geng motor dan sebagainya.
3: Bisa saja. Ini kan kembali artinya ini positifnya adalah bagaimana orang tua lagi itu akan memberikan perhatian lebih kepada anaknya supaya memperhatikan anaknya untuk lebih belajar apa dan sebagainya. Karena perlu diingat, karena ketika anak kita tidak naik kelas, kita kan yang malu sebagai orang tua. Bagaimana cara kita mendidik anak kita di rumah, perhatian kita di rumah.
1: Baik.
3: Jadi saya kira ini sangat positif lah. Jadi kalau perlu bukan hanya tinggal kelas, tapi kelulusannya juga perlu seperti dari kita dulu.
1: Iya.
3: Jadi kita memang ada motivasi, ada semangat untuk belajar. Karena kalau tinggal kelas, pasti kan kita malu. Kalau ringgi kan pas kita bangga semangat, nah seperti itu. Jadi saya kira ini kalau perlu ini selamanya jadi dilakukan inilah. Janganlah kita melatih mental anak kita bermental lemah lah. Tapi mulai sekarang kita melatih mental anak kita memang mental pejuang lah. Iya. Kita bagaimana semangat, tetap semangat belajar untuk meraih cita-citanya. Saya kira sangat saya dukung ini apa namanya program parlementer seperti ini. Dan benar-benar ini selamanya diterapkan ini.
1: Iya, terima kasih Pak itu, Jono.
3: Lanjut tugas saya selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Jono. Dari Pak Jono kita ke Pak John di Toraja Utara. Selamat pagi Pak John.
4: Selamat pagi dari Toraja Utara.
1: Ya, tanggapannya Pak John ini seputar sudah tepatkah sistem tinggal kelas diberlakukan kembali Pak John?
4: Ya, kita alami yang namanya tinggal kelas atau santak waktu itu. Jadi sangat setuju kalau diberlakukan kembali itu.
1: Iya. Dengan pertimbangan.
4: Kalau tidak diberlakukan atau dinaikkan semua itu ya tidak ada upayanya belajar itu siswa ya, atau juga kita naik kelas semua.
1: Jadi santai ketika bersekolah gitu Pak.
4: Santai. Betul pepatah mengatakan tadi itu, rajin pangkal pandai, bodoh apa, malas pangkal bodoh. Tapi tidak pernah lagi diungkap itu masalah ya, pepatah selama reformasi ini. Ya, kan guru juga harus tingkatkan kualitasnya. Karena dalam kelas itu ya murid juga tidak pernah sama rata. Ada juga yang pintar dari kita, terus terang saja. Jadi harus diberlakukan kembali itu. Terima kasih.
1: Baik Pak John, terima kasih Pak John yang ada di Toraja Utara sudah bergabung. Yang lain sabaran ya. Karena ada informasi akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita membahas topik kita, sudah tepatkah begitu sistem tinggal kelas diberlakukan kembali? Tanggapan dari Anda kita terima, ada Pak Ahmad Tarjuna di Baruga Angkat Makassar. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Tarjuna, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam sehat Pak Ahmad Tarjuna.
1: Selamat pagi Mbak Arti, ya.
0: Harus, kalau kita tidak
1: salam
0: semangat nanti
1: bangsa,
0: kalau tidak semangat nanti semua pada tidur.
1: Iya.
0: Oke, tanggapannya Pak Ahmad Tarjuna seputar sistem tinggal kelas diberlakukan kembali untuk para siswa-siswi kita, gimana nih tanggapannya Pak? Sudah tepatkah begitu?
1: Ya, saya sependapat kalau seperti itu Mbak Arti, ya, diterapkan kembali supaya anak-anak kita ini, generasi kita ini rajin ke sekolah, ya.
0: Gitu.
1: Ya, istilahnya itu rajin pangkal pandai, ya.
0: Rajin pangkal kaya.
1: Karena tetap naik kelas apabila dia ini tidak rajin kan. Maunya nanti sekolah kan, nanti kan kelas juga, lulus juga, jadi ini juga nilai kehadiran anak-anak juga perlu dipertimbangkan juga, ya.
0: Ya, jadi ada motivasi untuk belajar begitu, supaya tidak tinggal kelas.
1: Ya, ya. Okay, jadi deh. Istilahnya ya, guru juga harus pintar-pintar menjiwai anak-anak, ya, karena disini kan ada siswa-siswa tertentu, kalau si ibu mengajar, si bapak enggak suka dia, ya, jadi harus ini bapak-bapak dan ibu guru ini harus pintar-pintar ambil hatinya lah siswanya supaya dia semangat belajar,
0: dirangkul begitu, ya. Diperhatikan, ya, sehingga mau untuk belajar. Ya. Baik, itu saja Pak Ahmad Tarjuna.
1: Itu saja ya.
0: Iya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Tarjuna di Baruga Antang Makassar. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Tika di Sabang.
2: Iya.
0: Di sana udah hujan enggak sih, Tika?
2: Kenapa?
0: Di sana udah hujan enggak?
2: Cuman sering gerimis-gerimis aja,
0: gerimis-gerimis. Paling tidak mungkin polusi udaranya agak hilang-hilang sedikit, ya. Kalau hujan turun. Oke deh, Tika, tanggapannya seputar sistem tinggal kelas diberlakukan kembali sudah tepatkah kalau menurut Tika?
2: Sangat setuju Mbak. Karena kenapa? Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu, kalau kita survei anak-anak itu kelas 4, kelas 5 itu belum bisa kali-kali dengan membaca, Kak. Hanya baru-baru ini diadakan sekolah rapat, walaupun belum ada wacana untuk
0: tinggal kelas,
2: tapi kita diskusikan sama guru gimana kalau gurunya itu memberitahu sama anak-anak sekolah, paling tidak untuk memberi inilah ketegasan kalau misalkan nggak giat belajar, nggak bisa membaca. Paling tidak bisa diturunkan walaupun sudah naik kelas, kalau tidak ada perkembangan diturunkan kembali
0: supaya nggak keseringan main game, ya,
2: untuk memberi
0: Tika. Supaya nggak keseringan main game,
2: iya. untuk memberi
0: motivasi juga,
2: sedikit rasa takut dan motivasi,
0: iya.
2: Karena kenapa Kak, tuh miris sekali Kak. Kadang itu kalau ditanya itu anak-anak jumlah-jumlah kayak begitu, kalau kita dulu-dulu baru kelas 3, kelas 2 itu sudah bisa. Sekarang doa Masya Allah tidak ada lagi.
0: Baik. Jadi,
2: alhamdulillah diterapkan di sekolah itu paling tidak memberi ini sama anak-anak, mengajarkan, menyampaikan, bilang kalau tidak bisa dengan waktu cepat bisa hafal kali-kali ini sampai kali-kali ini, terus bisa lancar membaca. Walaupun sudah naik kelas, turunkan kembali kalau tidak ada perkembangan. Okay. Dan alhamdulillah itu anak-anak sudah pada ini Kak, pada rajin, pada giat. Dan alhamdulillah itu anak-anak kelas 2 itu, alhamdulillah anakku kelas 2 sudah bisa baca undang-undang dasar.
0: Wih, keren. Oke. Okay.
2: Pada saat upacara itu dikasih baca undang-undang dasar. Karena kenapa Kak? Rugi juga kalau kita lulus tidak ada ilmu sama sekali, Kak.
0: Baik.
2: Mm-hmm. Lulus sekolah, dibilang lulus punya jasa, tapi isinya tidak ada. Jadi saya sangat setuju kepada pemerintah kalau ini diterapkan kembali, paling tidak bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk memberi semangat, yeah, bergiat pada anak-anak kita untuk lebih bisa bersaing.
0: Baik. Masa
2: kita tinggal ketinggalan dulu-dulunya kita di atas Malaysia, tapi justru kita di bawah Malaysia dengan kecerdasannya.
0: Baik.
2: Jadi harapan saya dengan adanya penerapan ini kembali bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk lebih giat belajar lagi, untuk bisa lebih bersaing. Yeah. Jangan karena cuman buruh jasa saja dibayar terus bisa dapat jasa.
0: Oke, okay. Baik Tika.
2: Jadi harapan saya buat guru juga, jangan karena adanya penerapan ini nantinya menekan siswa untuk kayak takut kayak begitu, tapi paling tidak memberikan
0: perhatian khusus lah kepada semua anak-anak.
2: Siswa, bahwasanya ya, kalau kita misalkan tidak bisa membaca terus kali-kali itu, paling tidak kita harus diturunkan kembali ke kelas untuk bisa
0: belajar kembali
2: dan dinaikkan kembali,
0: iya,
2: dan sosialisasinya pada guru, karena gampang nih sekarang kak, setiap sekolah itu ada grup-grupnya, jadi kita kirim grup, di grup-grup itu kasih tahu sama orang tua bahwasanya ada penerapan kayak begini, yeah, paling tidak guru juga ambil alih, karena tidak semuanya itu pendidikan itu diserahkan sama guru, jadi orang tua juga harus lebih giat mengontrol, yeah, anaknya di rumah, mengajari anaknya di rumah, jangan cuma sibuk cari uang tapi amanah itu tidak dipertanggungjawabkan, tidak dijalankan.
0: Baik.
2: Iya, itu aja kak.
0: Baik Indah, terima kasih. Iya, terima kasih Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika yang ada di Sopengnya Indah yang terlihat di WhatsApp ini. Namun ada Pak Aldi di Pindrang, kita menyapa dulu Pak Aldi. Pak Aldi, assalamualaikum Pak Aldi, opini publik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Pak Aldi?
3: Alhamdulillah masih flu. Oh,
0: memang kondisi cuaca udara ya tidak sedang baik-baik saja ya, begitu. Oke, tanggapannya Pak Aldi seputar ini, sudah tepatkah?
3: Satu timbul tenggelam ke sini.
0: Oh, di Pindrang.
3: Iya. Iya. Yang begitu-begitu.
0: Baik.
3: Tinggal timbul tenggelam terus.
0: Tanggapannya?
3: Kecil sekali.
0: Langsung Pak Aldi, sudah tepatkah sistem tinggal kelas diberlakukan kembali Pak Aldi?
3: Ya sangat setuju lah, seperti kita dulu waktu sekolah ya. Kalau tidak belajar bisa tinggal kelas. Iya. Tapi yang tahun-tahun yang telah berlalu ini kan, buat apa belajar, tetap naik juga. Ya kalau dulu sekolah SD belum bisa baca tulis, ini yang parahnya, gurunya yang disalahkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kurikulum yang dulu ini diberlakukan kembali, mudah-mudahan dengan langkah seperti ini, kurikulum yang dulu diambil kembali, ya anak-anak makin pintar, makin cerdas, walaupun baik, dengan kondisi jam agak-agak berbeda ya.
0: Ya
3: saya kira itu saja.
0: Baik. Ya, cepat pulih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih Pak Aldi. Kita terima nih, ada Indah di Sopeng. Singkat, padat dan jelas Indah. Tanggapannya Indah gimana di sesi terakhir ini?
4: Yang jelas yang menit-menit terakhir.
0: Iya, gimana nih tanggapannya? Sudah tepat tidak?
4: Iya, sangat sekali, sangat tepat sekali itu kak, karena untuk apa kita juga punya ijazah tinggi kalau santai tidak ada di sini kak. Oh, jadi kalau saya sih kan memang sekarang kata kebanyakan orang punya ijazah karena dibayar banyak uang, tapi bukan sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Jadi kalau diterapkan kembali mudah-mudahan bisa lagi mengurangi namanya kenakalan remaja, apalah kak tahu, karena rajin belajar, rajin ke sekolah, mengejarin kalau saya juara satu naik kelas begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kak mengurangi sekarang itu anak sekolah kak Arti ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan diterapkannya ini bisa mengurangi
0: kenakalan remaja begitu ya. Oke.
4: Iya, mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya selalu, sukses, selamat pagi.
0: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami di sini ya. Menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan sebentar kita akan perbincangkan topik ini lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Ika dari UKI Makassar ya, menutup kebersamaan kita dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.